0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Orang apa jadi komisaris?
2: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
4: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
6: Apa?
5: Komunikasi
6: yang mana?
5: Ya terlalu selengean katanya.
6: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana lah selengean itu tuh.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara benar rasinya, kata-katanya, maupun caranya, baikkan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati, Pak Zaini.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Palu Ahmad Daili sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, selain lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
7: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu, benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
12: Ada yang ingin disampaikan apa?
11: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN, Pak?
13: Ada permintaan
12: maaf. Ada aliran uang ke pan.
13: Ada permintaan maaf.
12: Pan.
7: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain berikut ini.
14: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
15: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
14: Kita hadir di muka setiap wakilnya di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pakistan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
15: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
16: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
15: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
17: Laporan Khusus.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
19: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi, ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan, ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya, supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
19: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
20: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB, ya, juga kita sama-sama, Jogja. kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sedikit, terima kasih.
19: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
1: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, tidak layak.
19: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
21: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
5: We see great potential.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
6: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Koperasi Merah Putih, bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda mendengar. Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk pagi ini mendengar akan bahas soal perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang pidana LGBT. Lewat dialog Sumenep Menyapa, nanti hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda mendengar bahas tuntas tentang hal tersebut ya. Akan dipandu oleh presenter Familia. Ada Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfud. Kemudian Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sampang, Bapak Ahmad Rofiq. Nanti juga kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber lewat Sumenep Menyapa, perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang pidana LGBT? Ini menilik dari kejadian yang ada di Sampang ya, tentang kekerasan seksual, kemudian juga para ulama yang mengecam tentang perkawinan sejenis dan sebagainya, sehingga Basra, ulama Basra ini menyarankan untuk ada RUU tentang hal tersebut. Nanti akan dibahasnya, apakah ini perlu ada di Indonesia seperti itu. Anda juga bisa menanyakannya dengan narasumber pendengar nanti lewat Sumenep Menyapa. Memang perdebatan mengenai perlu atau tidaknya Indonesia memiliki undang-undang pidana lesbian, gay, biseksual, atau transgender gitu ya, LGBT, ini sangat kompleks dan melibatkan benturan antara nilai moral agama dengan hak asasi manusia. Permasalahan dan pandangan yang berkembang di masyarakat ketika berbicara aturan saat ini, hukum positif Indonesia saat ini tidak secara spesifik memidanakan orientasi seksual LGBT. Namun pelaku LGBT dapat dipidana jika perbuatannya melibatkan kekerasan, anak di bawah umur, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi, seperti diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan Hukum Perlindungan Anak. Kemudian juga ada beberapa kelompok yang pro, ada kelompok juga yang kontra. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Jadi masih menjadi perdebatan mengenai perlu dan tidaknya Indonesia memiliki undang-undang pidana LGBT. Terkait dengan pembaruan hukum, mendengar dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP yang baru, tidak ada delik khusus begitu ya yang memindanakan homoseksual, suka sama suka pada orang dewasa. Pemidanaan hanya berlaku jika tindakan cabul dilakukan secara paksa atau di depan umum. Nanti kita akan bahas lewat Sumenep Menyapa, jadi pastikan Anda terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut penelitian para ahli di Yale University of Medicine, Amerika Serikat, stroke juga dipicu oleh obat-obatan yang mengandung fenilpropanolamin atau PPA. Komponen PPA ini biasanya ditemukan dalam obat flu dan obat pelangsing tubuh. Penelitian yang dikembangkan pada tahun 2000 itu menunjukkan adanya korelasi positif antara konsumsi PPA dengan stroke. Merujuk pada penemuan itu, badan yang mengurusi kesehatan makanan dan obat-obatan, FDA, memerintahkan untuk menarik peredaran obat yang mengandung fenilpropanolamin atau PPA. Penelitian Universitas Yale bukan mengada-ada, karena memang PPA bekerja dengan jalan mempersempit pembuluh darah pada penderita flu, sehingga ingus tidak meleleh.

Kita terus bahas soal perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang pidana LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ketika ada kelompok yang pro, artinya mendukung adanya undang-undang pidana LGBT tersebut, pendengar, ini adalah kelompok seperti Majelis Ulama Indonesia ya, yang memang getol untuk menyuarakan tentang hal ini. Dan MUI juga berpendapat bahwa imbauan moral tidak lagi cukup hanya sekedar imbauan. Mereka mengusulkan rancangan undang-undang pidana LGBT untuk mencegah normalisasi perilaku, melarang kampanye LGBT, dan melindungi moral serta masa depan generasi muda agar sesuai dengan norma agama dan sosial. Sementara sebagian lain ada yang menolak undang-undang pidana LGBT ini, kelompok yang kontra, karena mereka menilai bahwa kriminalisasi hanya berdasarkan orientasi seksual akan melanggar hak privasi dan konstitusi. Kelompok ini khawatir pembuatan undang-undang khusus dapat memicu diskriminasi dan persekusi, serta menegaskan bahwa negara seharusnya tidak memidana seseorang atas dasar preferensi pribadi selama tidak ada pihak yang dirugikan atau dipaksa. Nah, tentu pendengar, nanti kita akan bahas secara tuntas ya tentang hal ini, sehingga perlukah Indonesia memiliki RUU pidana LGBT. Jadi pastikan Anda masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, tentu karena peran orang tua dan lingkungan sekitarnya. Namun, kebebasan seorang anak untuk berekspresi kadang terhambat lantaran anak, terlebih anak laki-laki, sering dilabelisasi terhadap sosok yang harus kuat, tidak boleh menangis. Padahal jenis emosi baik senang, sedih, bangga, haru, dan jijik itu semua perasaan baik laki-laki maupun perempuan dan boleh mengekspresikannya. Dalam psikologi perkembangan, akan pula terbukti bahwa laki-laki yang dilabelisasi sebagai sosok yang kuat, berani, dan tangguh tidak semua seperti itu. Sebaliknya, perempuan yang dianggap sensitif, mudah menangis, terlalu berperasaan, pemalu, tidak semua juga seperti itu. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi adalah bawaan yang memang idealnya tidak boleh ditahan. Sebab jika ditahan, maka fungsi-fungsi emosional tidak berjalan secara baik. Tumbuh kembang anak akan berkembang dengan baik saat mereka dikenalkan ke beberapa jenis emosi. Setidaknya ada 4 langkah agar emosi anak dapat berkembang dengan baik. Pertama, kenali jenis-jenis emosi pada anak. Kedua, adalah mengajarkan mereka untuk mengelola emosinya. Ketiga, setelah si anak diberikan pemahaman dan pengelolaan emosi, ialah mengajarkan mereka untuk memahami emosi orang lain. Dan yang terakhir, setelah semua tahapan emosi sudah dikenalkan pada anak, selanjutnya adalah ajari mereka untuk bersedia berkorban untuk orang lain. Tahap terakhir ini juga penting karena dapat melahirkan empati terhadap orang lain.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menilai rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi penyebab keberangkatan pekerja migran melalui jalur non-prosedural. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian bersama. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menyebut masih adanya warga yang memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural dipengaruhi minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan penyelesaiannya. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senatur Sampang, Udang Penutri Wibowo mengatakan, sebagian masyarakat menganggap proses menjadi pekerjaan migran Indonesia secara resmi rumit, memerlukan waktu lebih lama serta membutuhkan biaya yang besar. Menurutnya, anggapan tersebut membuat sebagian calon pekerja migran memilih jalur ilegal karena dinilai lebih cepat dan mudah. Padahal, pekerja yang berangkat tanpa prosedur resmi berisiko tidak memperoleh perlindungan hukum di negara tujuan. Untuk menekan angka keberangkatan non-prosedural, Disnaker Sampang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diimbau mengikuti seluruh prosedur resmi agar memperoleh perlindungan hukum, jaminan hak dan keamanan selama bekerja ke luar negeri. Dari Sampang Madura, Khairul Umar melaporkan.
1: Pendengar, Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sumenep menggenjot latihan para atlet untuk menghadapi persaingan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026. Berikut laporan Famelia.
3: Pengurus Kabupaten Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Sumenep mulai meningkatkan intensitas latihan para atletnya guna menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026. Langkah ini diambil untuk mematangkan fisik, teknik, dan mental bertanding judo muda daerah tersebut. Saat ini program latihan digelar rutin 3 kali dalam sepekan dan seluruh atlet binaan diwajibkan hadir agar kesiapan menghadapi ketatnya persaingan di tingkat daerah dapat tercapai secara maksimal. Pelatih PJSI Sumenep Dini Agustiana menegaskan bahwa latihan berkesinambungan menjadi kunci utama untuk mengasah kemampuan bertanding anak asuhnya jelang kompetisi bergengsi antar pelajar tersebut.
4: Kebetulan kemarin itu dari usia dini 9-12 tahun, terus SMP 12-15, terus SMA 15-18, 16-18 tahun, dan juga senior 21 tahun ke atas.
3: Dini menjelaskan seluruh materi latihan saat ini berfokus pada penguatan teknik dasar, strategi tanding, hingga ketahanan fisik. Meski jadwal pasti pelaksanaan Popda 2026 masih menunggu informasi resmi, PJSI Sumenep memilih tancap gas lebih awal agar para atlet benar-benar siap saat dipanggil bertanding.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapo angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh baik otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

0: 101.
1: Sesaat lagi pendengar Dialog Sumber Penyapa akan hadir ke ruang dengar Anda, dipandu oleh Familia dengan dua narasumber yang akan menemani mendengar tentang perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang pidana LGBT. Namun sebelumnya kita simak dulu bagaimana tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang hal ini.
2: Nama saya Agung dari Sumeneb, Pak. Memang miris belakangan saya lihat anak-anak yang masih remaja itu telah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mereka sudah terjerumus dalam circle LGBT, entah itu yang homoseksual maupun yang lesbi. Dan penting rasanya negara kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, penting kiranya untuk membuat undang-undang terkait dengan LGBT ini. Karena bagaimanapun di semua agama nggak ada yang mentolerir, nggak ada yang mengiyakan terhadap perilaku penyimpangan yang seperti ini.
3: Saya Budianto di Sumeneb, sangat perlu Indonesia memiliki RUU terkait LGBT, salah satunya seperti seksual yang menyimpang dari norma agama. Legalisasi pernikahan LGBT dan semacamnya sebagai kelompok atau komunitas yang sah, itu semua harus ditolak dan dilarang hidup di Indonesia. Harapan saya Kementerian HAM dan MUI harus segera mengajukan ke pemerintah RUU terkait LGBT tersebut.
4: Saya Hasani di Sumeneb. Menurut saya, sangat perlu dan segera memiliki rancangan undang-undang terkait LGBT. Saya pernah dengar ceramah seorang kiai. Kalau tidak salah dengar, dikatakan dalam fikih Islam, perilaku homoseksualitas secara tegas nyatakan bertentangan dengan fitrah manusia dan dilarang keras. Ini juga didasarkan pada kisah Nabi Lut yang diabadikan dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutuk perbuatan tersebut. Makanya di Indonesia segeralah dibentuk undang-undang terkait LGBT.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Kita berjumpa lagi dalam program Dialog Interaktif Sumenep Menyapa edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Familia. Dan isu mengenai norma, moral keagamaan dan batasan hukum negara kembali hangat diperbincangkan. Di satu sisi masyarakat menghendaki adanya benteng hukum yang kuat untuk menjaga ketertiban moral dan nilai agama di daerah. Namun di sisi lain muncul diskusi panjang mengenai sejauh mana negara dan hukum pidana boleh masuk mengatur ranah privat warganya. Pagi ini kita akan membedah dari sudut pandang legislasi daerah dan hukum Islam bersama dua narasumber. Yang pertama kami akan obrolkan dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang, dan nantinya kami juga akan perbincangkan dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sampang. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami, karena Anda pun dapat berpartisipasi memberikan opini, keluhan maupun pertanyaan langsung kepada narasumber kami melalui line telepon di 0328-662-317 atau 665-396, atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 0811-33-45101, dan juga bisa memanfaatkan live chat di kolom komentar kanal YouTube resmi di RRI Sumenapnet. Untuk membahas seberapa mendesak regulasi ini dari kacamata pembuat kebijakan di daerah, kami langsung perbincangkan dengan narasumber kita yang pertama, dengan Bapak Mahfud, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahfud.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Pak?
2: Alhamdulillah luar biasa, sehat.
1: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami nih Pak Mahfud. Pak Mahfud, langsung saja kita mulai dari situasi di daerah nih Pak. Sebagai wakil rakyat di Kabupaten Sampang yang membidangi kesra dan juga masyarakat, seberapa kuat aspirasi atau keresahan warga di bawah terkait isu ini? Apakah DPRD melihat ada ancaman nyata di lapangan sehingga merasa perlu ada dorongan pembentukan RUU pidana LGBT ini nih Pak?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Senap.
1: Iya. Pak Mahfud. Terputus-putus. Iya. Silakan Pak, gimana dilanjut. Iya. Silakan dilanjut ya. Pak.
2: Iya. Secara umum, sebelum Perpres 111/2025 itu diresmikan, ditandatangani oleh Presiden, bahkan bukan hanya akhir-akhir ini, tapi sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sahkan sekali, dan bahkan dari saking berbahayanya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum itu sendiri gitu ya, yaitu kaumnya Nabi Lut. Bahkan kalau tidak keliru ada disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 surat gitu ya, yang di surat yang berbeda tapi topiknya sama. Yaitu masalah membicarakan tentang perilaku busuk, perilaku jelek kaum Nabi Lut, yaitu suka sama jenis gitu ya. Oleh karenanya, kami sebagai masyarakat, sebagai wakil rakyat, sangat serius konsen dalam menjaga keturunan. Karena kalau ini mereka dibiarkan begitu saja gitu ya, dan orang sudah mulai berubah pikirannya, perilakunya sudah mulai berbeda, perempuan suka sama perempuan, laki-laki sesama laki-laki, maka siapa lagi nanti yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Maka itu sangat mengganggu sekali gitu ya. Jadi sangat pantas dan sangat mengapresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang walaupun tidak ada pasal khusus gitu ya, tetapi menyebutkan dalam lampiran itu bahwa LGBTQ ya, ditambah ada Q-nya di belakang, itu menjadi ancaman negara non-militer. Artinya, kalau ini dibiarkan, maka negara bisa terancam, bisa punah, bahkan bisa dikuasai. Tidak bertanggung jawab. Yang mana penyakit ini saya sebut sebagai penyakit gitu ya, wabah gitu ya, yang harus kita antisipasi. Dari semua unsur, semua lini harus terlibat aktif dalam hal mencegah ini. Oleh karenanya, pencegahan yang paling aktif, paling bagus, dan paling efektif adalah dibuat aturan atau norma-norma yang melarang tentang penyebaran LGBT itu. Dan di Kabupaten Sampang, insya Allah sangat mendukung gitu ya, sangat mendukung, dan bahkan akhir-akhir ini sudah kita wacanakan untuk dilanjutkan dengan pembentukan perda di daerah untuk menafsirkan dan memerinci apa tindakan tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penyebaran perilaku LGBT di yang ada di Kabupaten Sampang khususnya gitu ya. Karena tidak sedikit bahkan di barbershop ada mereka itu adalah perilaku-perilaku penyimpang gitu ya, yang letoy dan lain sebagainya. Bagaimana nanti negara kalau dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu gitu ya. Bahkan termasuk ormas-ormas besar gitu ya, sangat mengkritisi di perayaan-perayaan HUT gitu ya, HUT 45 kemerdekaan Republik Indonesia yang insya Allah ntar lagi ini Agustus gitu ya. Ini banyak peserta-peserta gerak jalan yang menampilkan perilaku LGBT. Nah, ini barangkali nanti cocok sekali gitu ya, narasumber satunya adalah Gus Rahmat sebagai Ketua Komisi 40 di MOI untuk memberi peringatan kepada semua masyarakat agar tidak mengajukan rombongan yang menampilkan hal-hal yang kayak itu. Ya, walaupun sejatinya mereka hanya sekedar lucu-lucuan, tetapi karena ini wabah bisa jadi mereka itu terjangkit beneran kan gitu. Karena perilaku kayak itu sangat sekali menular kepada
1: ya.
2: Itu prinsip, walaupun secara prinsip gitu ya, di Perpres nomor 11 itu tidak ada norma hukum baru gitu ya, tetapi insya Allah pemerintah daerah bersama DPRD
1: ya. Pak Mahfud, terputus lagi jaringannya Pak Mahfud.
2: Nah, gimana? Saya normal
1: ya, saat ini normal, tadi terputus-putus nih Pak.
2: Ya, jadi pemerintah daerah insya Allah bersama DPRD akan terus mengawal Perpres nomor 11 2025 ini untuk menjabarkan gitu ya, larangan non-militer ini apa kira-kira, apa namanya, ancaman non-militer. Karena ancaman non-militer ini senyap kalau menurut saya, yang harus diantisipasi sejak dini. Tentu ancaman non-militer yang disebut oleh Presiden dalam Perpresnya itu adalah ancaman yang tidak bisa dilihat dalam waktu singkat, tetapi ini adalah waktu yang sangat panjang dan senyap. Nah, bayangkan gitu ya, kalau setiap tahunnya saja operasi LGBT ini bisa merekrut 2-10 orang misalkan dalam setiap tahun, maka setelah 10 tahun akan semakin banyak lagi dan sangat mengganggu pandangan mata gitu ya.
1: Okay.
2: Tentu kami mengajak ormas juga di Sampang untuk terus melakukan pendekatan persuasif gitu ya, yaitu dalam kata lain, dalam bahasa bahasa dakwahnya, bahasa syariatnya adalah dakwah gitu ya, agar mereka tidak terlibat aktif dalam kegiatan LGBT, karena itu saya kira ada yang membiayai dan ada operasi masif untuk penyebaran LGBT di Madura khususnya gitu ya, dan tidak sedikit orang yang terjangkit hal-hal yang kayak.
1: Oke, baik Pak Mahfud, ini narasumber kita yang kedua, Kiai Ahmad Rofiq, Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sampang, juga telah bergabung melalui Zoom di dialog kita pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Kiai.
3: Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Kiai?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Selamat pagi, Pak Mahfud.
2: Selamat pagi, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Kiai telah berkenan hadir
3: Waalaikumsalam.
1: Bersama di dialog Sumber Menyapa pada pagi hari ini. Kiai Rofiq nih, langsung saja dalam kacamata hukum Islam, norma perihal ini sudah sangat jelas. Namun jika ditarik ke dalam tatanan hukum bernegara di Indonesia, dari kacamata Komisi Fatwa MUI Sampang, seberapa mendesak Indonesia memiliki undang-undang khusus berupa RUU

0: Pelaku penyimpangan LBT ini mudah ditemukan di ruangan publik, mulai dari kampus, sekolah-sekolah, tempat hiburan. Bahkan Siti LGBT itu tidak lagi sembunyi-sembunyi, ya, tapi terang-terangan.
1: Terang-terangan.
0: Saya khawatir dan keluarganya terusik dengan kehadiran LGBT, sehingga MUI berharap agar pemerintah segera membuat regulasi RUU pidana LGBT agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Bahwa saat ini LGBT tidak lagi jauh di sekeliling kita, namun justru ada di dekat kita dan sangat dekat. Bahkan keberadaannya sudah tanpa aling-aling rasa malu sekarang, sudah berani eksis akan ingin menampakkan eksistensinya, dan secara kelembagaan UI berharap kepada pemerintah baik pusat dan daerah agar segera membuat regulasi atas keberadaan penyimpangan perilaku LGBT. Saya kira itu.
1: Ya, tadi Bapak Mahfud juga menginginkan agar pada serangkaian kegiatan memperingati 17 Agustus di Kabupaten Sampang sendiri ini tidak ada peserta yang mengarah ke arah LGBT ini nih, ya, seperti gerak jalan maupun apa ya hal itu. Bagaimana MUI menyikapi hal ini nih, Kiai? Kiai?
0: Ya, terima kasih. Mohon diulangi lagi, Bu.
1: Ya, tadi Pak Mahfud menyatakan bahwa
0: Pemahaman.
1: Bapak Mahfud tadi menyatakan
0: Ini.
1: bahwa bisa dimulai dari kegiatan. Sebentar lagi kan memperingati peringatan 17 Agustus, akan banyak acara lomba-lomba yang diselenggarakan. Ini dimulai dari kegiatan itu agar MUI ini bisa memberikan atau peringatan agar tidak ada peserta yang mengarah ke LGBT itu untuk memeriahkan berbagai lomba-lomba itu. Bagaimana sikap MUI nantinya nih?
0: MUI sudah melakukan audiensi, khususnya MUI Kabupaten Sampang gitu ya, sudah melakukan audiensi dengan DPRD dan pihak lembaga terkait bahwa jangan sampai ke depan sebisa mungkin untuk mengantisipasi adanya peserta dari LGBT. Tahun kemarin sempat ada sih di Kabupaten Sampang gerak jalan gitu ya. Ada peserta dari Bencong, sehingga kami kritik dan sudah dapat kritikan dari para masyayikh, para kiai, akhirnya dari Dispora saat itu audiensi juga mengundang Dispora dari DPR berjanji akan melibatkan Satpol PP untuk meminimalisir LGBT itu tampil di publik. Gitu. Saya kira itu.
1: Oke, ya, Kiai, dalam tradisi fikih maupun hukum positif nih, ada batas antara wilayah dosa pribadi dengan tindakan kriminal yang harus dihukum oleh negara. Menurut kajian dari MUI Kabupaten Sampang sendiri, di titik mana batas tersebut sehingga perbuatan ini dinilai perlu diintervensi oleh hukum pidana negara?
0: Memang secara agama gitu ya. Pemerintah tidak semerta-merta boleh intervensi menghukum atas pelaku maksiat. Dalam yuridiksi agama ada beberapa ketentuan yang agama sendiri membenarkan pemerintah intervensi menghukum pelaku maksiat. Di antaranya adalah tindak pidana hudud sebagaimana pencurian, zina, khamr, dan seterusnya. Yang kedua, pemerintah oleh agama diperkenankan untuk

0: intervensi adalah tindak pidana kisos atau diat, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Itu pemerintah boleh intervensi. Yang ketiga, dalam yurisdiksi agama, pemerintah diberikan wewenang oleh agama dalam pelaku maksiat tindak pidana takzir. Tindak pidana takzir itu hukuman yang tidak diatur langsung oleh agama dan sepenuhnya wewenang pemerintah. Ciri-ciri tindak pidana takzir itu adalah tindak pidana yang menyebabkan atau meresahkan masyarakat luas, tindak pidana yang mengganggu ketertiban, tindak pidana yang merusak masyarakat termasuk moral, bahkan mengancam bangsa, yang dalam hal ini bisa dicontohkan sebagaimana LGBT. Nah, LGBT itu adalah tindak pidana yang merusak bangsa, merusak tatanan, bahkan sebagaimana semangat Perpres nomor 111 tahun 2025 bahwa LGBT itu adalah ancaman bangsa non-militer. Sehingga ini masuk kategori tindakan pidana takzir yang agama memberikan wewenang kepada pemerintah untuk intervensi atas pelaku maksiat tersebut.
1: Berarti hal ini sangat mutlak untuk diperlukan ya Pak Kiai ya?
0: Ya betul, betul.
1: Okay.
0: Artinya dalam hal ini pemerintah punya wewenang untuk intervensi pada pelaku maksiat.
1: Oke, kita tanyakan ke Pak Mahfud nih terkait dengan aturan pidana ini, pembuatan aturan pidana. Pak Mahfud masih bersama kami? Ya, Pak Mahfud, membuat aturan pidana itu tidak sederhana. Hukum pidana membutuhkan pembuktian yang sangat cermat dan tidak boleh multitafsir. Jika RUU pidana LGBT ini diwujudkan, bagaimana DPRD memandang batas-batas pembuktian di lapangan agar aturan ini nantinya justru tidak memicu tindakan main hakim sendiri atau persekusi di tengah masyarakat nih, Pak Mahfud?
2: Ya, baik. Maka dari itu pemerintah harus mengatur secara seksama gitu ya. Yang sangat gitu ya, dan tidak melanggar undang-undang yang ada. Tetapi pengaturan terhadap larangan LGBT termasuk sanksinya itu harus dibuatkan undang-undang baru kalau menurut saya yang mengatur tentang pidananya, karena kalau yang namanya hukum pidana itu kan harus tidak bertentangan dengan KUHP kan gitu.
1: Yeah.
2: Sementara dalam KUHP sendiri hanya mengatur tentang pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, persetubuhan dengan anak di bawah umur, pencabulan terhadap anak. Nah, ini kan termasuk pornografi yaitu dalam undang-undang tersendiri. Jadi ini harus apa namanya? Secara khusus memang tidak ada pasal yang mengatur secara umum gitu ya, mengkriminalisasi tentang orientasi seseorang gitu ya. Tetapi ini bukan apa ya? Harus betul-betul dikaji gitu ya. Sehingga ini memang terjadi dua kubu gitu ya, yang setuju dan yang menolak. Menolak menghukum berat kan gitu.
1: Yeah.
2: Tetapi kalau ditinjau dari sisi agama, karena agama ini mengatur tentang keberlangsungan manusia gitu ya, keberlangsungan hidup manusia di bumi ini, apa namanya, hukumannya dalam hadis itu, kalau kamu ketemu dengan orang yang melakukan yang hal-hal yang kayak itu gitu ya, faktuluhu, suruh bunuh kan gitu. Tetapi beberapa ulama yang masih tentang status hadis tersebut sahih atau enggak, ada yang mengomentari sahih gitu ya. Imam Al-Hakim mengomentari sahih tentang hal tersebut. Jadi hadis bunyinya begini. Ma wajadtumuhu ya'malu amalakum bilutin. Jadi barang siapa yang menemukan orang yang melakukan perilaku kaum Lut yaitu LGBT ini ya, faktul fa'il wal maf'ul bi. Jadi semua pelaku baik itu yang aktif maupun yang pasif gitu ya, itu harus dihukum, harus dihabisi, kira-kira begitu ekstrimnya kan gitu ya. Tetapi ulama yang kontemporer gitu ya, apa namanya, memilih pendekatan persuasif, bagaimana bisa dakwah ini bisa masuk ke semua lini masyarakat. Mungkin kurikulum diperbaiki, mungkin masuk kurikulum-kurikulum ini ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah di semua tingkatan, baik itu mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Karena tidak, bukan mustahil gitu ya, ketika masuk ke SMA, anak sudah mulai tumbuh dewasa dengan berbagai macam kebutuhan, ada iming-iming uang dan lain sebagainya, mereka dengan mudah masuk gitu ya. Mungkin awalnya hanya dengan iming-iming uang, tanpa ini, terus kemudian sering berkumpul, kemudian perilakunya mulai dikiring sana gitu ya, akhirnya terbawa. Nah, siapa yang akan mengawasi ini secara langsung gitu ya, 24 jam gak ada. Gak ada yang bisa dan gak ada yang mampu. Maka dari itu pemerintah harus mengatur ini sebagai bentuk ancaman, waspada gitu ya. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang kayak ini atau terlibat, awas kan gitu. Walaupun nanti pada akhirnya mereka akan dihukum tidak sampai separah ya apa yang disebut di dalam hadis Fakturuhu itu sendiri gitu ya. Oleh karenanya saya dari fraksi PKS gitu adalah fraksi pertama yang mengapresiasi penuh dan bahkan menginstruksikan ke seluruh anggota DPRD, seluruh anggota DPR, DPRD provinsi sampai ke daerah untuk mendorong penerbitan perda. Untuk mendorong penerbitan perda, perda ini harus mengatur sebagus mungkin agar pembacanya ini gitu ya, agar masyarakat ini betul-betul takut untuk melakukan hal-hal yang menyimpang kayak itu. Oleh karenanya kami sangat mengapresiasi dan mendukung teman-teman di MUI gitu ya, untuk terus meminta pemerintah khususnya di pusat gitu ya, agar menerbitkan segera mengesahkan RUU tentang larangan LGBT ini, termasuk sanksi-sanksinya, menjadi prolegnas gitu ya di tahun ini atau tahun depan gitu. Tapi di daerah kami insya Allah sedang menyusun perda tentang kesetaraan pengaruh utamaan gender gitu ya. Mungkin nanti akan kita masukkan pasal-pasal larangan termasuk kepada LGBT ini, walaupun gender ini di sini hanya ada dua gitu ya, laki-laki dan perempuan. Nah, yang gender yang ketiga ini yang nggak jelas gitu. Ini nanti barangkali butuh dukungan naskah gitu ya, dukungan teori dari teman-teman MUI. Mungkin nanti kalau sudah keluar draftnya, mungkin kita perlu diskusi lebih dalam lagi dengan pengurus MUI, agar perda yang ada di Kabupaten Sampang, walaupun perdanya ini tidak mengangkat judul langsung LGBT, tapi pengaruh utamaan gender gitu ya, karena ini wajib dari pusat harus ada perda tentang pengaruh utamaan gender.
1: Saya kira itu dimulai dari perda terlebih dahulu ya Pak Mahfud ya, baru setelah itu nantinya
2: ya, kami akan lakukan sesuai dengan wewenang gitu ya. Karena di daerah ada redaksi yang bunyinya LGBT ini adalah masuk pada ancaman negara non militer, maka dia di daerah harus waspada, harus sigap menyambut instruksi presiden ini, gitu, menyambut peraturan presiden ini gitu, karena presiden menyebutkan ini pertama kali gitu di Indonesia gitu ya, yang menyebutkan LGBT adalah ancaman non militer. Maka kita sebagai masyarakat di bawah, ulama juga meminta kami untuk terus berjuang di pemerintahan, maka kami akan menyambut, dan ini seiring begitu ya dengan keinginan kami dan para ulama di Madura khususnya gitu, dan di Indonesia secara umum.
1: Dan tentunya perda ini akan dalam waktu dekat ya direalisasikan ya Pak Mahfud.
2: Iya, perda tentang, karena setiap tahun itu harus kita ada program perda ya, kalau istilahnya di daerah itu ya, program peraturan daerah ya. Ini program peraturan daerah tahun 2026 ini sudah ada dan sudah disahkan gitu ya. Nanti kalau yang mengatur khusus tentang LGBTQ

0: view ini mungkin kita akan masukkan di 2027. Di awal 2027 akan kita masukkan sebagai lebaran program apa program perda gitu.
1: Oke.
0: Itu.
1: Iya.
0: Dan ini yang sekarang ini yang lagi dalam penyusunan draft gitu ya dan sudah dikonsultasikan ke provinsi yaitu tentang perda pengarus utamaan gender.
1: Oke, okay, baik. Ya, kita ke Kiai Rofiq. Kiai Rofiq? Ya, sanksi pidana okay. Sifatnya adalah menghukum dan memenjarakan nih, Kiai. Apakah menurut MUI sendiri pemidanaan ini merupakan jalan keluar yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah ataukah pendekatan melalui dakwa, rehabilitasi dan pembinaan sosial yang sebenarnya justru lebih utama nih, Kiai?
2: Tentu usulan dari MUI atas RUU pidana itu menganggap bahwa penerama atau nasihat sudah tidak lagi efektif. Kenapa kok demikian? Mengingat pelaku penyimpangan LGBT saat ini sudah berani terang-terangan tampil di publik, di medsos. Bahkan mereka mengatasnamakan hak individu berani bicara pada pemerintah keberadaannya juga kupi. Jadi kita tidak sedang berhadapan dengan LGBT yang masih sembunyi-sembunyi, namun saat ini sudah masif. Itu persoalannya, sehingga pendekatan-pendekatan kultural saya kira kurang efektif gitu ya. Apalagi di Indonesia terkait LGBT ini ada kekosongan hukum. Oleh karenanya MUI selalu mendesak pemerintah itu daerah untuk
1: ya terputus Kiai
2: membuat regulasi yang gimana terputus
1: enggak yang saat ini cukup baik sinyalnya, silahkan Kiai dilanjutkan.
2: Oke. Bahwa kita akui di dalam agama sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Mahfud berikut hadisnya mestinya yang baca hadis itu kan MUI gitu ya. Kok malah Pak Dewan yang baca hadis. Kami memang untuk urusan LGBT itu tidak perlu agama untuk mengatakan bahwa itu tindakan menyimpang. Bahwa dalam agama sepakat pemerintah punya wewenang untuk membuat regulasi pidana penyimpangan LGBT. Lah terkait pidananya model seperti apa, yuk kita pasrahkan kepada kesepakatan bersama kan begini ya. Kami dari MUI dan mungkin dari berbagai macam lembaga, ormas atau tokoh-tokoh individu sudah maksimal mungkin untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan seterusnya. Namun tadi bahwa LGBT saat ini bukan lagi LGBT yang sifatnya sembunyi-sembunyi, tidak. Tapi justru dia tampil ke permukaan, berani minta hak segala pada pemerintah. Dan andaikan ada LGBT di sekeliling kita, itu tidak ada hukum, tidak ada ketentuan hukum yang dapat mencegah keberadaan mereka. Sehingga pertanyaan begini, kenapa kok LGBT itu apa?

0: bedanya dengan pelaku penzinahan dan LGBT? Persoalannya begini, LGBT itu dia tidak melakukan apa-apa sudah keliru. Itu bedanya LGBT dan pelaku maksiat lainnya. Kalau semisal pencurian, penzinahan, dia dianggap keliru jika melakukan zina atau mencuri atau sedang mencuri. Kalau LGBT, dia tidak melakukan apa-apa, itu dia sudah keliru menurut agama. Kenapa? Karena dia telah tidak ada upaya untuk melakukan hidup normal. Atau dia memilih hidup tidak normal, itu sebuah kekeliruan. Sehingga dia tidur keliru, ngobrol keliru. Makanya penting untuk persoalan LGBT ini untuk didesak. Berbeda dengan kenapa kok pelaku zina kok tidak seketat ini, kok tidak didesak seperti dan sebagainya. Ya karena mereka itu bisa dikatakan salah jika melakukan. Kalau LGBT ya enggak. Karena dia sudah memilih perilaku tidak normal, maka apapun keadaannya, dimanapun dia berada, itu tetap keliru. Dia duduk keliru, dia tidur keliru. Itu perbedaan dengan pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Sehingga hemat kami dan mungkin tokoh-tokoh yang lain, ormas-ormas yang lain, pendekatan kultural sudah kurang efektif. Perlu adanya kepastian hukum, biar penegak hukum, untuk penegakan hukum tidak gamang lagi karena dia punya landasan. Saya kira itu.
1: Kondisi saat ini tidak membutuhkan pendekatan-pendekatan lagi, dakwah apapun itu ya Kiai, tapi langsung dieksekusi aja nih ya Kiai ya, untuk memutus mata rantai LGBT itu sendiri.
0: Nah, karena begini, saya di Sampang itu. Nah, saya di Sampang itu sering diundang untuk mengisi pengajian di LGBT-LGBT. Beberapa kali saya dirayu untuk menghadirinya, untuk mengisi. Saya tidak mau. Karena apa? Karena kehadiran saya itu bukan karena mereka butuh sentuhan agama, tidak. Karena semacam mengeksploitasi keberadaan tokoh untuk melegitimasi eksistensinya. Itu yang saya khawatirkan. Sehingga LGBT itu jika ada momen-momen dia semangat untuk tampil ke permukaan, baik itu melalui kegiatan sosial, kegiatan ini, dia tampil semua karena maksudnya adalah supaya keberadaannya itu diakui oleh masyarakat dan dinormalisasi. Itu yang paling bahaya itu. Karena tidak mereka sudah tidak bisa untuk dinasehati. Sudah sulit. Andaikan mendatangkan tokoh dan seterusnya dalam rangka pencerahan, itu memang murni. Itu mungkin bisa jadi saya salah, itu murni untuk mengeksploitasi tokoh demi eksistensi. Dirinya sendiri.
1: Iya.
0: Kecuali kesalahannya bahwa tindaknya itu tidak mal dan dia berusaha untuk mencari jati dirinya dan kembali ke normal, maka dalam ini perlu adanya pendekatan kultural. Lalu kemudian apakah rehabilitasi itu tidak menjadi alternatif atau yang diambil oleh MUI? Kami memahami begini, kalau pelaku LGBT itu hanya selesai dengan rehabilitasi, pendekatan, dan seterusnya, maka akan membuka pintu permisif bagi masyarakat. Akhirnya akan ada normalisasi itu. Akhirnya dia menganggap, oh ini biasa, oh ini wajar, gitu. Makanya pintu-pintu pendekatan kultural untuk saat ini

0: kurang efektif dan kurang relevan lah.
1: Yeah.
0: Kecuali bagi mereka yang betul-betul ingin bertobat dan mengakui kesalahannya. Tapi kalau hanya sebatas rehabilitasi, tapi dia tetap dan dia dirinya tidak mengakui bahwa salah perilaku itu, maka pendekatan kultural, rehabilitasi, nasihat, ceramah itu kurang efektif.
1: Oke. Ya.
0: Maka yang kami usulkan bukan rehabilitasi tapi RUU tindak pidana.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Terakhir ini Kiai Rofiq, singkat saja, apa pesan kunci dari MUI Kabupaten Sampang untuk umat dan juga pemerintah dalam menyikapi fenomena ini agar ketahanan moral masyarakat ini tetap terjaga namun suasana sosial tetap dingin dan kondusif nih Kiai?
0: Ya, kami berharap pertama kepada pemerintah bahwa jangan sampai persoalan penyimpangan perilaku LGBT ini ada kekosongan hukum yang sehingga jika sampai masif, sampai masyarakat terusik dan seterusnya akan terjadi main hakim sendiri, persekusi, karena siapapun tidak ingin keluarga kita, kita sendiri, lingkungan kita tertular oleh penyakit LGBT ini. Kalau sampai ini dibiarkan tidak ada ketentuan payung hukumnya, RUU tindak pidana tidak ada, maka kita juga sulit untuk mencegahnya. Tidak mungkin lewat hanya sekedar ceramah. Maka dalam hal ini pemerintah harus segera hadir menyikapi maraknya penyimpangan perilaku LGBT. Yang kedua, bahwa masyarakat, khususnya keluarga kita sendiri, anak kita, lingkungan kita, mari jaga sama-sama bahwa Indonesia adalah menjunjung tinggi norma budaya dan agama. Tidak ada agama yang membenarkan perilaku LGBT. Bahwa LGBT merupakan moral moral yang akan merusak bangsa, harus kita sadar bersama.
1: Ya, baik.
0: Ya, kira itu secara umum.
1: Ya, baik, Kiai. Dari Pak Mahfud sendiri, singkat saja nih Pak Mahfud, apa langkah konkret yang sedang atau akan dilakukan oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang ke depan untuk merespon dinamika sosial ini agar ketertiban moral masyarakat tetap terjaga namun kondusivitas daerah tidak terganggu nih Pak Mahfud?
2: Ya, menurut saya begini, semua pihak gitu ya, semua elemen masyarakat terus berjalan sesuai dengan kompetensinya. Para ustaz terus berdakwah tanpa henti gitu ya, karena dakwah itu harus istimroriyah ya, harus continue, tidak boleh berhenti apapun itu kondisinya. Dari semua lapisan masyarakat gitu ya, dan terus menyuarakan hal-hal yang baik, menyuarakan tentang secara logika juga kita bikin pamflet-pamflet, kemudian di medsos-medsos terus diedukasi itu masyarakat agar menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang dan merugikan masa depannya. Satu, dari aspek pemerintah, pemerintah terus harus terus berusaha mencari jalan keluar gitu ya. Walaupun tadi sudah dikatakan mentok.
1: Ya, Pak Mahfud terputus. Ya, jaringannya terputus, Pak Mahfud.
2: Gitu ya. Karena pemerintah daerah sendiri tidak bisa bikin undang-undang pidana. Tidak bisa mengatur tentang pidana. Kecuali di atas sudah ditentukan. Paling tidak, pemerintah daerah misalkan di Perda itu mungkin gitu ya, nanti perlu didiskusikan karena prosesnya panjang. Setelah kita bikin draft, kemudian kita ada konsultasi ke Menkumham, kemudian ada fasilitasi, ada konsultasi dengan apa namanya Biro Hukum Provinsi, dan itu pun tidak langsung disahkan. Ya, undang-undang tentang apa Perda tentang izin keramaian saja, tentang hiburan di Kabupaten Sampang sudah 1 tahun sampai saat ini belum turun. Jadi prosesnya sangat panjang.

0: panjang sekali gitu ya. Sambil lalu menunggu proses yang panjang ini gitu ya. Maka semua pihak harus tetap selalu mengajak. Yang saya pahami, perintah mengajak, perintah berdakwah itu dalam bahasa agamanya itu selalu menggunakan fi'il mudhari dalam Al-Qur'an. Artinya maknanya istimroriyah gitu ya. Tidak berhenti sedetik pun. Gitu. Sambil lalu kita menyusun langkah-langkah konkret gitu ya. Kalau ini didakwain terus nggak bisa dan lain sebagainya, apa kira-kira tindakannya yang harus diambil oleh pemerintah, karena kita ormas juga tidak bisa mengambil tindakan sendiri. Paling tidak nanti pemerintah daerah melakukan operasi. Operasinya apa? Membuat orang tidak berkumpul gitu ya. Karena berkumpul sesama orang berperilaku kayak itu, maka dia akan terus semakin mengkristal karakternya. Maka dari itu kita harus masuk, pecah mereka, kemudian dakwain mereka, ajak mereka beri aktivitas yang bisa menghilangkan perilaku-perilaku kayak itu. Karena sebagaimana disabdakan ke al-mar'u 'ala dini khalilihi falyantur ahadukum may yukhalil, kan gitu ya. Jadi tergantung teman gitu ya. Kalau mereka sering berteman dengan orang LGBT, maka dia akan ikut LGBT gitu. Maka dari itu mereka ambil satu aja teman, pecah gitu. Ya, jadi kalau sudah dipecah mereka, sambil lalu kita nasehatin, tentu kita tidak, tugas kita adalah hanya mengajak, hasilnya Allah yang menentukan, sambil memohon mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Sampang gitu ya, lebih khusus termasuk lebih luas lagi mungkin Madura gitu ya, bisa segera sadar untuk mengarungi masa depan yang lebih baik lagi. Saya kira itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Bapak Mahfud, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang, dan juga Kiai Ahmad Rofi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sampang, atas waktunya bersama kami di Sumber Menyapa edisi Rabu 22 Juli 2026 untuk membahas topik kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, dan semoga yang menjadi keinginan kita bersama, RUU ini dapat segera secepat mungkin dapat direalisasikan dan berlaku di Indonesia khususnya. Terima kasih banyak Kiai dan juga Pak Mahfud atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Sumenap, tidak terasa kurang lebih hampir 1 jam kita sudah berdiskusi dan membedah sudut pandang mendalam mengenai topik yang sangat krusial ini. Perlukah Indonesia memiliki RUU pidana LGBT? Saya Pamilia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari program Sumenap Menyapa, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program Sumenap Menyapa berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenap Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari itime.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan

0: pilihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali Halo RRI hadir menyapa Anda di edisi Rabu 22 Juli 2026. Saya Ais yang menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan suara Anda, baik aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda melalui program kami untuk mendapatkan solusi bersama. Anda bisa langsung telepon di redaksi kami. Ada dua redaksi, kita berjejaring Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 FM, kemudian juga di Pro 1 RRI Sampang 100,8 FM, aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui YouTube RRI Sumenepnet. Redaksi Sumenep bisa Anda hubungi melalui nomor telepon berikut ini. Kode area 0328662317, kemudian untuk redaksi Sampang di kode area 0323, nomornya 323554. Kemudian Anda juga bisa manfaatkan WA kami, WA Halo RRI yang standby terus 24 jam sepanjang waktu, 0811 3345101. Saya tidak sendiri, tapi juga bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Ada produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi. Di gatekeeper Sumenep ada rekan Andi Joy Purnomo. Di Sampang ada Rini Wahyudi. Kemudian di rekan-rekan RRI Net kami ada rekan Zaini dan juga Septian Yuda. Untuk teknik ada Muhlis dan juga Wasil yang hari ini menemani Anda. Kita akan konfirmasi terlebih dahulu beberapa hal atau review terlebih dahulu beberapa hal yang sudah terjawab di edisi sebelumnya, yakni dari Bapak Sofyan. Terima kasih Pak Sofyan di Marengan yang menyampaikan pesannya di Halo RRI, yang menyampaikan bahwa beliau di malam hari melihat kabar di medsos bahwa terjadi kebakaran di salah satu rumah di Perumbatuan Blok L. Apakah benar demikian? Kemudian penyebab kebakarannya seperti apa? Kemudian dampaknya juga apa, beliau ingin tahu informasi seputar kebakaran. Nah, ini di YouTube Anda juga bisa lihat, kami sudah tampilkan tulisannya karena sudah terkonfirmasi. Terima kasih Bapak Kasih Humas Polres Sumenep, Bapak Ibda Ahmad Putra Perdana SH. Anda bisa baca ya selengkapnya di rri.co.id. Silakan, Anda bisa lihat visualnya di YouTube. Seperti ini kami tampilkan beritanya yang sudah ditulis oleh rekan-rekan di redaksi. Kemudian Pak Hendra dari kawasan Jerengi Sampang yang melaporkan seputar kemacetan di Pasar Camplong. Ini beliau mengeluhkan soal kemacetan yang terus terjadi. Sudah mendapatkan konfirmasi dari KBO Lantas, Bapak Ibda Dedi Deli Rasidi. Terima kasih banyak untuk Polres Sampang ya yang sudah mengkonfirmasi. Dan ini dia tampilan beritanya, sudah kami hadirkan juga di rri.co.id, memudahkan Anda untuk bisa membaca selengkapnya. Kalau ingin lebih detail lagi, jangan lupa ya pendengar maupun pemirsa, kami kan hadirkan visual melalui YouTube RRI Sumenepnet. Jadi Anda bisa scroll lagi, oh Halo RRI edisi sebelum-sebelumnya, ini ternyata banyak hal ya yang sudah dibahas dan dikonfirmasi. Jadi jangan lupa tayangannya dilihat lagi. Untuk yang belum like, silakan di like. Yang subscribe terutama, terima kasih sudah subscribe. Yang belum bisa menyusul langsung, dan terima kasih juga kami sampaikan. Adapun beberapa hal yang masih menjadi catatan di redaksi kami, Pak Husaini di kawasan Kangean, seputar suara beliau soal

0: Soul of Madura yang menjadi tagline atau slogannya Kabupaten Sumenep. Beliau ingin harapannya pembangunan antara di daratan dan kepulauan ini juga setara atau seimbang. Kemudian juga ada keluhan dari warga Ibu Sania, ibu rumah tangga warga Kota Sampang mengeluhkan kondisi pasar Sri Mangunan yang semakin kurang rapi menurut beliau. Ada banyak pedagang yang memilih berjualan di luar area pasar. Jadi harapannya mohon dirapikan. Kemudian ada aduan juga dari Pak Hendra Cipta. Terima kasih Pak Hendra. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya seperti di acara atau nobar. Nah, ini ada banyak event nobar beberapa titik di kawasan Sumenep dan beliau menyoroti soal itu. Terima kasih ya Pak Hendra. Nanti coba kita update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Saya langsung sapa rekan Rini dan Yadi di Sumenep dan juga Sampang. Rini, Yadi, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi juga Ai, selamat pagi juga Supriyadi.
0: Bagaimana kabarnya rekan-rekan?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya.
1: Semangat.
0: Semangat ya. Supriyadi, ya. Kita cek dulu untuk voice-nya ya, Di.
2: Sudah nah. Terdengar dengan merdu?
0: Nah, sudah.
1: Ya, ternyata sangat merdu.
0: Bahaya ya kalau kita nggak dengar suaranya Yadi nih, soalnya pengarah acaranya ya. Juga nih.
1: Oke.
0: Baik, sebentar. Kita update dulu di kawasan Sampang ya, Yadi.
2: Oke.
0: Bersama dengan Rini, seperti apa update terbaru dari redaksi soal aduan ataupun laporan yang sudah masuk di Senin lalu, kemudian juga yang masuk sampai pada hari ini. Rini, silahkan.
1: Oke, Ais, pada pekan yang lalu kita menerima aduan dari Mas Hendra di Jrengik ya tentang banyak besi yang berjatuhan di pada papan selamat datang di daerah Tancung begitu.
0: Oh ya, ini kemarin pekan lalu juga, ya.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Kita juga kemarin sudah konfirmasi kepala DLH begitu yang akan mengecek langsung ke lapangan dan kemarin alhamdulillah Ais tim DLH ini sudah melaksanakan tugas dengan baik. Barangkali nanti kita bisa perlihatkan di visual
0: ini.
1: Kita pada ya,
0: gambar. Ya,
1: betul.
0: Diperlihatkan ya. Proses yang dilakukan oleh PMK DLH ya dalam hal ini.
1: Betul.
0: Oh, oke. Ini fotonya berarti dikirimkan DLH ya. Terima kasih.
1: Langsung. Kita langsung dari DLH yang mengirimkan dan alhamdulillah langsung di apa namanya di
0: follow up di tangani ya.
1: Langsung
0: di
1: atasi. Begitu. Oke.
0: Jadi ini yang dilaporkan oleh Pak Hendra ya ketika Hendra beliau melintasi di perbatasan Sampang Pamekasan ya Rini.
1: Ya, tepatnya di Tancung Ais sehingga masyarakat alhamdulillah bisa aman begitu untuk berlalu lintas di kawasan itu begitu Ais.
0: Baik, baik. Dan ini nampaknya besi-besi ataupun papan yang berbahaya sudah diturunkan dan kita tunggu untuk perbaikannya berarti ya Rini ya.
1: Oke, nanti barangkali kita akan
0: update lagi terus.
1: Update lagi informasi langsung dari DLH lagi begitu ya Ais ya.
0: Baik, kita ucapkan terima kasih dulu nih Rini apresiasi karena sudah ditangani dengan baik
1: sudah begitu ya.
0: Gerak cepat
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi kita konfirmasi kemudian mereka ke lapangan untuk sidak langsung dan langsung teratasi begitu Ais.
0: Baik, terima kasih. Lanjut Rini, silakan.
1: Kemudian yang belum terkonfirmasi pada pekan lalu yaitu keluhan dari Ibu Sania ya. Seorang ibu rumah tangga warga Kota Sampang mengeluhkan kondisi pasar Sri Mangunan yang semakin semerawut dan menurutnya banyak pedagang memilih berjualan di luar area pasar seperti di area timur pasar di sepanjang Jalan Sikatan dan Jalan Cendrawasih sehingga menimbulkan kesemerawutan dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas. Nah, kemarin kita belum sempat untuk meminta konfirmasi kepada narasumber, tapi tadi pagi kita sudah mendapat jawaban begitu Ais, dan nanti barangkali kita akan berbincang langsung dengan Kepala Perdinas Perdagangan begitu Kabupaten Sampang untuk mengkonfirmasi aduan yang masuk ini begitu Ais.
0: Kita agendakan hari ini untuk mendapatkan konfirmasi berarti ya. Baik.
1: Oke.
0: Ada lagi Rini?
1: Oke, sementara itu dulu Ais. Barangkali sambil kita menantikan laporan atau aduan masyarakat yang masuk ke redaksi kami di RRI Sampang.
0: Oke, boleh dibantu sebut nomor teleponnya nih Rini buat pendengar yang ingin telepon Rini dan rekan-rekan di Sampang.
1: Oke, nanti bisa juga bergabung bersama kami atau telepon di line telepon 0323 323 554 atau 323 661 atau melalui via WhatsApp di 0

0: 8, 7, 7-nya 4 kali, 3, 9, 1, 0, 0, 8.
1: Ya, nah itu WA-nya di Sampang ya. Ini bisa untuk juga digunakan. Tapi kalau misalnya, oh ini terlalu cepat nih. Nah silakan langsung jalan menuju 16. YouTube ya, sehingga bisa dilihat lagi. Karena kami juga tampilkan melalui YouTube RRI Sumatera Barat. Terima kasih Rini.
0: Ais.
1: Ya ada Ais. Lagi, silakan.
0: Ada lagi ya, satu silakan. Yang sudah masuk di redaksi kami.
1: Siap.
0: Ini dari Bunawi di
1: Bunawi?
0: Geger.
1: Di Geger, ya, oke.
0: Di Geger Bangkalan. Di Geger Bangkalan gitu ya. Ini terkait musim kering yang saat ini sudah mulai masuk musim kering, kemudian sumber air yang mereka katakan berkurang begitu. Ada satu desa yang masih cukup air karena memang ada sumber, kemudian di desa lain ini kekurangan air begitu. Nah ini bagaimana solusi dari dinas terkait? Barangkali nanti kita juga bisa putar ada voice note yang masuk ke redaksi. Kita bisa putar bersama Ais.
1: Ya, sudah adakah voice note-nya? Kita coba dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Punawi dari Geger, Kecamatan Geger. Pada saat ini sudah mulai musim ya, dan biasanya setiap tahun itu sudah biasa terjadi kayak gini, ada musim kemarau dan kondisinya saat ini sangat memprihatinkan berkaitan dengan air tentunya ya, yang mana kebutuhan air itu adalah sangat penting bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air, contohnya seperti Nyuning Deje, Banyuning Deje, Banyuning Lao, dan sekitarnya. Ada sebagian ya mungkin di desa, di kampung-kampung yang ada sumber itu mungkin tidak begitu dampak dengan kondisi kekeringan saat ini. Namun di satu kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air. Contohnya seperti mau ngasih minuman kepada hewan sapi, hewan ternakannya, dan sebagainya itu. Jadi ini sudah mulai mulai musim ini mulai sudah berkelanjutan dan setiap tahunnya itu sudah terjadi. Bagaimana solusi kepada saran kami untuk kepada pihak pemerintah, bagaimana solusinya agar masalah ini terselesaikan, jangan sampai jadi masalah permanen. Ayo kalau memang ada sumber-sumber yang mau diolah ya silahkan kepada pihak pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih voice note-nya Pak Bunawi. Ini beliau mengeluhkan soal kekeringan yang mulai terasa, bagaimana untuk solusinya karena juga berpengaruh tidak hanya di dampak secara manusianya ya, tapi juga perkebunan, persawahan, hewan ternak, begitu. Semua kan ada dampak. Begitu ya Rini, catatannya.
0: Oke, baik. Betul.
1: Ada
0: betul
1: lagi Rini?
0: Itu saja barangkali yang baru masuk di redaksi kami. Nanti kita sambil melihat lagi apakah ada aduan masuk atau informasi yang masuk di redaksi RRI Sampang.
1: Baik, begitu, terima kasih.
0: Ya, nanti kita juga akan coba menghubungi BPBD sempat begitu, Ais.
1: Oke, siap. Terima kasih Rini Wahyudi. Saya menuju rekan Supriyadi. Iya, di silahkan dari Sumenep.
3: Iya, Ais.
1: Iya.
3: Untuk Sumenep, kami akan melakukan beberapa konfirmasi atas aduhan yang laporan ya, informasi dari masyarakat yang belum sempat terkonfirmasi di beberapa edisi sebelumnya. Di antaranya ini mengenai apa yang di

0: yang nyata.
1: Yeah.
0: Kemudian juga berkaitan dengan Pak Endra Cipta. Ini Pak Endra Cipta aktif ya.
1: Iya, setiap edisi beliau setiap punya laporan edisi, ya.
0: Mendominasi Pak Endra Cipta. Terima kasih Pak Endra Cipta.
1: Terima kasih Pak Endra.
0: Aktifnya bersama RRI. Ini kita fokusnya memang ada beberapa dua satu pernyataan, satu juga informasi dari Pak Endra Cipta. Yang pertama, ini masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya saat acara atau nobar. Ini beberapa hari lalu ya, nobar piala sepak bola dunia. Selain itu juga ada pohon angsana di Jalan Barito Pandian Sumenep, akarnya sampai membuat aspal rusak dan khawatir saat terjadi angin kencang, apa boleh memangkas ranting yang lebat karena belum ada, belum minta izin kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Ini juga akan kita konfirmasi kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sumenep, Asinuddin Firdaus. Dan untuk yang Pak Usaini ini, kita akan mengkonfirmasi ke pejabat fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
1: Okay,
0: selain itu, Pak Endra Cipta juga terbaru ini, Ais, mengirimkan video ke redaksi ini mengonfirmasi kondisi jalan antara Kecamatan Bantuan dan Kecamatan Lenteng Sumenep. Nanti
1: masih di Bantuan dan Lenteng yang dilaporkan.
0: Iya.
1: Karena beberapa kali beliau juga sempat menyampaikan laporan terkait dengan itu ya. Nah, ini positif apa bagaimana nih? Ada catatan-catatan atau
0: ini
1: seperti apa?
0: Ini catatannya mengenai kondisi jalan yang sudah mulai bergelombang dan amblas.
1: Okay.
0: Ini
1: baik,
0: videonya
1: coba
0: juga
1: kita lihat.
0: Sudah dikirim oleh Pak Endra Cipta, Ais.
1: Baik, kita lihat video dari Pak Endra Cipta.
2: Jalan amblas banyak ya. Depan pom bensin Batuan. Memang banyak sekali.
1: Oke, sayang sekali kita belum bisa melihat visualnya secara detail ya.
0: Betul,
1: dia
0: hanya di awal-awal. Dan terima kasih Pak Endra Cipta telah mengirimkan video. Namun tetap kami ingatkan kepada Pak Endra Cipta dan juga masyarakat pendengar untuk tidak melakukan perekaman video atau mengambil foto saat berkendara. Jadi agak baiknya berhenti dulu, ambil video, ambil gambar untuk dikirim ke redaksi kami. Karena hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas juga perlu diprioritaskan. Dan ini yang terus disampaikan di RRI AIS untuk keselamatan pengendara itu sendiri dan pengendara lain.
1: Betul, kecuali seperti YouTuber sekarang ini ya, di ada kamera yang ditempel di helm atau di kendaraan. Nah, itu barangkali aman. Tapi untuk tadi yang disampaikan oleh beliau, terima kasih catatannya Pak Hendra. Tapi memang kalau dilihat tadi ada yang sudah ditambal sulam ya sebenarnya dia. Sudah ada perbaikan juga.
0: Sudah
1: ya?
0: Ada perbaikan.
1: Cuma memang ternyata masih ada titik-titik amblas begitu ya.
0: Betul.
1: Yang tadi seperti yang dilaporkan oleh Pak Hendra. Terima kasih Pak. Silakan ya, Adi, ada lagi?
0: Saat ini sudah bergabung bersama kami Ais. Pejabat fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Bapak Taufan, yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom, Ais.
1: Baik,
0: silakan.
1: Kita berarti akan konfirmasi untuk Pak Husaini ya.
0: Pak Husaini,
1: The Soul of Madura yang tadi sempat dipertanyakan oleh Pak Husaini. Saya sapa Bapak Taufan Indra Purnama SE, beliau pejabat fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumenep. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Pak Taufan, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, sehat Bapak?
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Selamat pagi.
1: Ya, suara
3: sehat,
1: kami
3: sehat selalu. Terima kasih.
1: Baik, sepertinya ada sedikit delay dari sambungan kita, tapi jelas ya Bapak, suara kami dari studio.
3: Iya, jelas-jelas Bu.
1: Baik, siap. Ini barangkali sudah sempat disampaikan oleh rekan-rekan di redaksi bahwa ada aduan dan juga harapan dari Pak Husaini di kawasan Kangean, Pak Taufan, yang mempertanyakan dasar pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan slogan The Soul of Madura, karena menurut beliau kondisi real di lapangan masih belum mencerminkan predikat tersebut, terutama dari aspek infrastruktur, pariwisata,

0: dan juga pembangunan. Dan beliau berharap slogan ini tidak sekedar menjadi slogan promosi, tetapi dibuktikan dengan pembangunan dan kemajuan yang nyata. Silakan Pak Taufan.
1: Ya, terima kasih. Ini terus terang barusan saya ada tugas mendadak juga dari pimpinan untuk menjadi bagian sebagai narasumber juga ya di meeting ini. Tetapi saya juga mohon maaf sebagai informasi bahwa pada saat ini di waktu yang bersamaan saya juga sedang ikut Zoom meeting di program disertasi dosen Universitas Pajajaran Bandung. Jadi saya mencoba berbagi nih Bu.
0: Tapi terima kasih Pak di tengah kesibukan.
1: Saya juga sudah bisa menyiapkan. Begini berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Husaini di Kang Yan berkaitan dengan slogan The Soul of Madura. Ini sebenarnya harus dipahami bersama bahwa The Soul of Madura atau jiwanya Madura kalau dalam bahasa Indonesia itu bukanlah klaim bahwa seluruh aspek pembangunan di sumber itu sudah sempurna. Melainkan ini sebuah identitas dan visi yang menggambarkan bahwa sumber itu memiliki beragam kekayaan budaya, sejarah, yang tradisi juga berkaitan dengan potensi pariwisata dan budaya. Dan ini menjadi potensi yang harus digerakkan, ditangkap sebagai sebuah potensi yang antara pemerintah dan masyarakat sebagai komunitas dan pelaku itu nanti sama-sama berkewajiban untuk merawat dan juga mengembangkan sebagai aset pembangunan Kabupaten Sumeneb ke depannya. Dan kemudian bahwa bagaimana sejarah dari Sumeneb City Branding sebagai Sumeneb The Soul of Madura ini juga ada sejarahnya bahwa ini berdasarkan peraturan bupati yang kita terbitkan di tahun 2014 nomor 5. Nah, tentang City Branding Kabupaten Sumeneb. Dan memang pada era-era tersebut pemerintah memang diminta untuk mencari city branding dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga kalau kita berbagi misalnya kalau di Surabaya itu ada yang namanya slogan Sparkling of Surabaya. Terus kemudian kalau di mana di Jawa, di Banyuwangi itu Majestic Banyuwangi dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi dasar dan acuan kita bersama sebagai potensi bangsa, potensi negara di wilayah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb, untuk sama-sama bergerak, saling bergandengan tangan untuk mengisi pembangunan ini. Nah, baik. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak.
0: Baik. Terima kasih. Jadi, ini merupakan visi yang terus dikejar. Dan bisa dikatakan sebagai wujud optimisme dari Pemkab Sumeneb, begitu ya, ingin mengajak bahwa Sumeneb bisa untuk menjadi jiwanya dari Madura melalui apa yang sudah dijelaskan yang menjadi landasan juga dari Bapak Taufan. Satu lagi Pak, untuk menuju itu kira-kira catatannya masih apa nih yang perlu kita lakukan?
1: Nah, sebenarnya kita pemerintah Kabupaten Sumeneb, terutama saya membahas di sektor pariwisata dan budaya, pemuda olahraga, banyak hal yang sudah kami lakukan, terutama dalam upaya memberikan pendampingan, pembinaan dan segala macam yang itu menjadi amanat regulasi yang kita juga sejak adanya dinas pariwisata. Fungsi-fungsi itu dilakukan secara berkesinambungan, tetapi tentunya aspek-aspek kepuasan masyarakat jika itu dihubungkan dengan tingkat keberhasilan dan segala macam, itu tentunya kita semua harus saling sama-sama berusaha. Dan apa yang sudah kami lakukan itu sebenarnya juga perlu dukungan dan optimisme dari masyarakat. Misalnya salah satu contohnya dengan pelaksanaan Sumeneb Calendar of Event ini kan sebenarnya sebagai upaya pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk bangkit dari era COVID. Dan kemudian memang kalender event ini menjadi semacam ikon untuk Kabupaten Sumeneb bahwa Sumeneb itu kota event. Dan ini sebenarnya arahnya ada apa? Yaitu untuk pelestarian budaya, pelestarian tradisi, termasuk juga bagaimana menstimulasi UMKM di Sumeneb biar kemudian menjadi bangkit dan terdampak dari adanya event-event yang baik.

0: dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba. Itu sebagai sebuah contoh. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Taufan sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Husaini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Taufan yang menjadi harapan dari Pak Husaini ini juga bisa terwujud begitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan warga Sumenep terutama pastinya, yaitu untuk kemajuan Kabupaten Sumenep. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Semoga sukses agendanya Bapak. Dan salam buat rekan-rekan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya nanti akan ajak Anda untuk melanjutkan update bersama rekan-rekan di redaksi, termasuk apa saja suara-suara Anda yang sudah masuk ke redaksi, apakah nanti kita akan konfirmasi bisa semuanya di hari ini, ataupun kita agendakan lagi di edisi setelah ini. Tapi yang pasti saya ingin ingatkan Anda, tidak hanya voice note ya, pendengar maupun pemirsa, tapi Anda bisa telepon langsung. Anda bisa langsung hubungi redaksi Sumenep di 3, 2 di nomor telepon berikut ini. Ada 3 line telepon masuk kami. Ada 0328 kode areanya 662317. Itu redaksi Sumenep ya. Kemudian redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Kemudian ada bisa WA juga di 0811 3345101. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready news.
2: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Ini dua menang.
0: Yes, menang.
2: Eh, aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Ya, saya langsung menuju rekan Supriyadi di redaksi Sumenep. Ya, Di.
2: Iya, Ais.
1: Iya, silakan.
2: Iya, saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Ada Bapak Asinuddin Firdaus yang bergabung bersama kami di jalur telepon.
1: Ya.
2: Ini untuk menanggapi yang disampaikan oleh Pak Endra Cipta mengenai pohon angsana di Jalan Barito Pandian Sumenep yang akarnya sudah membuat aspal rusak dan apakah boleh dipangkas rantingnya
1: secara mandiri.
2: Secara mandiri, ya.
1: Baik. Okay. Ya, terima kasih ya, Di. Saya langsung sapa Bapak Hasinuddin Firdaus. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Baik, terima kasih Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan pendengar maupun pemirsa di Halo RRI. Ada Pak Hendra Cipta yang melaporkan soal kondisi

0: di sekitar kediaman beliau begitu ya, di Jalan Barito Pandian Sumeneb Bapak, ada pohon angsana yang akarnya sampai membuat aspal rusak dan khawatir menakutkan ketika ada angin, kata beliau, angin kencang terutama. Apakah boleh regulasinya memangkas ranting yang dilakukan oleh warga secara swasembada begitu ya? Ini regulasinya seperti apa sih Bapak?
1: Terima kasih, Bu. Begini, terkait dengan pemeliharaan pohon itu memang dimungkinkan untuk dilakukan sendiri, tapi tetap harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
0: Koordinasinya dilakukan melalui telepon atau seperti apa, Pak?
1: Melalui surat. Surat permohonan. Jadi, untuk diketahui saja, sampai saat ini kita sudah menerima permohonan sebanyak 70 pemohon di tahun 2027 ini. Itu terdiri dari penebangan, pemangkasan, di pemeliharaan pohon itu.
0: Jadi tidak boleh sembarangan langsung dipangkas sendiri oleh warga ya Pak ya? Harus izin ya?
1: Iya, betul. Baik. Nah, harus koordinasi. Karena begini, karena tingkat resiko itu sangat rawan ketika memangkas sendiri. Di situ dikhawatirkan salah satunya kecelakaan kerja. Yang kedua mungkin di situ ada fasilitas-fasilitas umum seperti kabel-kabel listrik, itu kan sangat membahayakan.
0: Wah, ini kalau misalnya ada koordinasi secara lebih mudah, misal by WA Center atau apa, lebih enak ya Pak sebenarnya?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk hal-hal yang urgent, larangan urgent, kita juga ada di 112.
0: Oke,
1: baik. 112 itu laporan keadaan yang memang darurat. Itu untuk diketahui saja, sampai saat ini, per hari ini itu sudah 105 pelaporan di pengaduan link 112 itu.
0: Ya. 2020. Siap. Jadi masyarakat bisa mengajukan lewat surat ataupun bisa langsung di call center 112 begitu ya Pak, untuk dikoordinasikan dengan DLH. Nah, kemudian Pak, ini ada satu lagi pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, pernyataan dari beliau. Pak Hendra ini mengamati waktu event nobar kemarin, Pak, yang ada di berbagai titik, ini masalah kesadaran masyarakat soal buang sampah masih kurang, kata beliau. Silakan tanggapannya, Pak.
1: Iya, betul. Jadi memang kita juga pada tahun ini lebih menekankan terkait dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait dengan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Ya memang tidak sepenuhnya juga salah masyarakat, tapi itu memang merupakan salah satu tugas yang harus kita laksanakan. Jadi memang butuh effort yang lebih untuk merubah mindset terkait dengan tertib membuang sampah pada tempatnya.
0: Padahal sanksi ya, sudah ada ya Pak kalau untuk sanksi?
1: Kalau sanksi masih belum kita terapkan, karena ya bukan tidak bisa diterapkan, tapi untuk pembuktiannya itu yang masih agak susah. Karena ketika orang membuang sampah tidak pada tempatnya itu kan tidak diketahui siapa itu yang membuang.
0: Baik.
1: Siapa itu yang menjadi salah satu kendala kita.
0: Baik. Ke depan diharapkan ada inovasi-inovasi untuk bisa menertibkan dan juga membangun kesadaran dari masyarakat ya Pak. Terima kasih banyak Pak Hasanuddin sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Indra Cipta, pendengar kami di Halo RRI. Semoga sukses Bapak. Salam buat rekan-rekan DLH. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Hasanuddin Firdaus dari DLH Sumeneb. Saya bergeser menuju redaksi Sampang bersama rekan Rini.
2: Iya, Ais.
0: Ya, silakan Rini.
2: Iya, mengkonfirmasi laporan Ibu di Sampang tentang pasar ikan begitu.
0: Baik.
2: Tadi kami sudah mengkonfirmasi dengan Kadis Perdagangan dan beliau siap untuk mengkonfirmasi aduan yang masuk begitu, Ais.
0: Oke, baik. Kita akan bersama siapa?
2: Iya, dengan kita nanti akan berbincang-bincang dengan Pak Samsul Bahri, PLT Kepala Dinas Kopindak Kabupaten Sampang, dan tadi juga saya sudah mengkonfirmasi dengan pihak BPBD Bangkalan ya, dengan Bapak Arief

0: untuk menanggapi aduan yang masuk begitu di Geger, yaitu aduan Bapak Bunawi.
1: Oke, baik. Ini masih coba untuk dihubungi oleh redaksi begitu ya, Rini.
0: Ya.
1: Sejauh ini apakah ada tambahan aduan yang masuk ke redaksi, Rini? Atau kita
0: Oke,
1: masih menunggu?
0: sampai saat ini kita masih menunggu AIS dan kita masih akan menerima aduan-aduan yang masuk ke redaksi RRI Sampang.
1: Oke, baik. Kita masih coba hubungi. Sekali lagi kita berarti akan menuju ke Pak Samsul Bahri dulu ya, PLT
0: Betul.
1: Kepala Dinas Kopinda Kabupaten Sampang. Kemudian dilanjutkan ke BBBD
0: Bangkalan.
1: Bangkalan begitu ya.
0: Oke.
1: Baik. Ya. Oke, update sedikit Rini soal cuaca di Sampang masih panas terus ya?
0: Oke, hari ini dan kalau tidak salah 2 hari yang lalu begitu Ais di Sampang sempat diguyur hujan
1: Oh.
0: itu malam hari
1: Masih kebagian
0: dan
1: hujan ya?
0: masih kebagian hujan begitu. Kemarin juga saya juga merasakan hujan gitu di sepanjang perjalanan dari Tanjung ke Sampang itu 2 hari yang lalu begitu pada malam hari. Kemudian di Sampang juga hujan tapi tidak terlalu lebat.
1: Oke.
0: Kemudian 1 hari yang lalu juga masih ada hujan tapi gerimis di malam hari. Hari ini ya cuaca kembali panas begitu Ais ya. Dan ini juga
1: Ya.
0: membuat kita harus ekstra hati-hati untuk selalu menjaga kesehatan karena cuaca masih ada cuaca panas kemudian juga hujan begitu. Jadi ya untuk selalu menjaga imun tubuh
1: Baik.
0: agar tetap sehat dan bugar begitu Ais.
1: Ini penting sekali nih di cuaca yang seperti ini ya hari ini.
0: Ya.
1: Dan ya, kita akan konfirmasi sudah tersambung Rini bersama dengan Bapak
0: Bapak Arif.
1: Arif terlebih
2: Betul.
1: dahulu kan?
2: Ya, Bapak Arif. Ya, betul. Arif
1: Oke.
2: Rahman.
1: Ya.
2: Sudah
1: Oke.
2: aja.
1: Baik,
2: Ya.
1: kita ke BBBD dulu berarti.
0: Betul, kita ke
1: Oke.
0: BBBD dulu sambil menantikan Bapak Kadis Kopindak Sampang Sampang begitu, Ais.
1: Baik, ya. Terima kasih Rini. Kita sapa
0: Ya,
1: langsung
0: sama-sama.
1: Bapak Arif Rahman Surya Atmaja, beliau Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi,
1: Selamat
2: Bu.
1: pagi.
2: Ya.
1: Sehat Pak Arif? Ais di sini, Pak.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Ya, ada Pak Bunawi di Bangkalan yang mengadukan soal kondisi kekeringan yang mulai terasa nih, Pak. Dan beliau khawatir berdampak tidak hanya di persawahan, tapi juga di hewan ternak dan lainnya. Bagaimana persiapan dari BBBD sendiri untuk mengatasi aduan dari Pak Bunawi ini, Pak?
2: Iya. Mungkin untuk aduannya terkait dengan musim kemarau ya, yang memang terjadi setiap tahun di Kabupaten Bangkalan juga mungkin Jawa Timur seperti itu. Jadi BBBD Bangkalan kemarau ini telah musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih.
1: Yeah.
2: Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Iya, yeah, di bar Ya, di mana saja Bapak yang sudah dilakukan dan akan dilakukan?
2: Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak. Yang desa telah dilakukan dropping ini desa kecamatan Kokop, Belega, terus Tanah Merah, Konang kalau tidak salah. Seperti itu, Mbak.
1: Iya,
2: Yang
1: dan
2: telah kami lakukan.
1: Oke, berarti sudah ada mitigasi titik-titik kekeringan di kawasan Bangkalan ya, Pak?
2: Mitigasi kami untuk titik kekeringan ini dari data tahun 2026 25 kemarin dan yang sekarang ini kami mitigasinya di suratnya. Kenapa? Karena setiap tahun ini titik kekeringannya berkurang.
1: Oh,
2: seperti itu, Mbak.
1: Berkurang. Baik.
2: Iya.
1: Iya. Adapun kalau misalnya masyarakat nih, Pak, membutuhkan dropping air, bagaimana langkah yang harus dilakukan?
2: Iya, jadi untuk langkah-langkah yang dilakukan jika membutuhkan air bersih untuk pemenuhan dasarnya, ini bisa Pak Kepala Desa bersurat ke kecamatan,
1: ya.
2: Dan nanti kecamatan akan menyampaikan ke kami,
1: Baik.
2: Karena ini sistemnya memang seperti itu.
1: SOP-nya
2: untuk
1: begitu ya?
2: Pertanggung jawabannya, ya SOP-nya.
1: Baik.
2: Sebagai pertanggung jawaban kami, ada
1: Baik.
2: SPJ yang harus dipenuhi, ya.

0: pun ada di luar titik mitigasinya dari BBBD ya Pak, tetap bisa
1: Iya,
0: jika memang
1: iya.
0: kondisinya dibutuhkan, begitu?
1: Bisa,
0: Oke.
1: bisa. Karena memang ini sudah masuk tanggap darurat kekeringan.
0: Baik.
1: Seperti itu,
0: Iya.
1: ya.
0: Dan tadi Pak Bunawi juga mengharapkan ada solusi permanen. Jangka panjangnya seperti apa, Bapak?
1: Iya, jadi untuk solusi permanen ini mungkin yang dimaksud kegiatan yang sifatnya divisik, Pak.
0: Ya.
1: Jadi dalam artian jika ada sumber air terdekat, ini bisa dilakukan pengeboran atau pipanisasi seperti itu. Jadi saluran air dari sumber mata air menuju ke rumah-rumah warga atau tempat keringan. Nah, kalau di BBBD ini kegiatan fisik kan tidak ada. Jadi bisa langsung ke PUPR ataupun PRKP mungkin untuk kegiatan pengeborannya sama pipanisasinya ini. Tentunya bersurat ke kecamatan dulu. Dan nanti kecamatan yang menyampaikan ke OPD terkait.
0: Iya, tapi kalau misalnya tadi sempat disampaikan oleh Pak Arief, titik kekeringan kita di kawasan Bangkalan itu mulai berkurang, artinya langkah permanen ini juga berproses sudah dilakukan berarti ya Pak? Semoga semakin banyak lagi nih yang kemudian berdampak baik juga, sehingga wilayah kekeringan
1: Betul.
0: Di kawasan kita semuanya tidak hanya di Bangkalan, tapi di seluruh Madura ini juga bisa terus berkurang atau bahkan hilang.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak Pak Arief.
1: Ya, ya, Mbak. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak, Bapak. Sekali lagi, mohon maaf sudah mengganggu di tengah kesibukannya. Dan terima kasih banyak di
1: ya, terima kasih
0: pagi ini sudah mengkonfirmasi.
1: Informasinya.
0: Salam buat rekan-rekan di BBBD Bangkalan, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terakhir kita menuju kembali ke dua rekan saya. Ada Supriyadi dan juga Rini Wahyudi. Silakan rekan-rekan update terakhir. Saya... sekalian selesaikan dulu ya dia ke Rini. Ya Rini, tadi sempat kita ingin mengkonfirmasi ke Pak Samsul Bahri, update-nya seperti apa?
2: Oke, tadi juga kami masih menghubungi PLT Kadis Perdagangan begitu di Sampang, tapi karena beliau mungkin barangkali ada satu kegiatan pada pagi hari ini, mungkin nanti kita akan coba untuk konfirmasi di Halo RRI pekan yang akan datang begitu, Ais.
0: Baik, ya. Berarti kita lanjutkan di edisi Jumat ya,
2: betul.
0: Insya Allah ya, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Sania,
2: Sania.
0: Di Kota Sampang. Okay. Tadi untuk Pak Bunawi Bangkalan sudah beres ya, untuk masalah mitigasi kekeringan di kawasan Bangkalan. Selanjutnya saya menuju rekan Supriyadi, Yadi, silakan Yadi.
3: Iya, Ais, untuk saat ini kami masih... akan mengkonfirmasi ke pihak terkait, dinas terkait, apa yang disampaikan oleh Pak Indra Cipta melalui video yang dikirimkan ke redaksi. Namun ini tetap jadi PR untuk edisi berikutnya, hari Jumat.
0: Siap.
3: Jadi,
0: tapi ada dua hal yang terkonfirmasi tadi ya, Ria.
3: Betul, iya. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di lingkungan dan apa yang masyarakat lihat bisa disampaikan di Halo RRI, tidak hanya saat program Halo RRI yang Senin, Rabu, dan Jumat, namun di program-program lain kami juga menerima informasi tersebut dan akan kami tindak lanjuti di program Halo RRI, Ais.
0: Ya, jangan lupa WA kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yadi tadi, yang 24 jam standby 0811-3345-101. Baik, terima kasih rekan Supriyadi dan juga Rini Wahyudi.
3: Okay,
0: dan
3: Ais.
0: Kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di Halo RRI. Semoga tayangan kami, siaran kami bermanfaat. Jangan lupa dibagikan. Dan saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Agar rambut tidak kering dan kusut, rutinlah memberikan kondisioner setelah keramas dengan shampoo untuk menyehatkan dan melembabkan rambut. Keringkan rambut dengan handuk. Bila terpaksa menggunakan hair dryer, oleskan gel rambut atau smoothing cream untuk menjaga agar kutikula rambut tetap lembut. Gunakan sisir bergigi jarang pada saat menyisir dan lakukan secara perlahan untuk menghindari kusut pada rambut.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Polres Sampang mengajak masyarakat untuk segera melapor melalui layanan 110 jika menemui kemacetan yang tidak terpantau petugas di kawasan Pasar Tumpah. Alvin Wari melaporkan.
2: Polres Sampang mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepadatan lalu lintas melalui layanan darurat 110 apabila menemui kendala kemacetan di kawasan Pasar Tumpah seperti di Pasar Tanjung Sampang, terutama pada saat tidak ada petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Imbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya intensitas kepadatan kendaraan di titik tersebut yang disebabkan oleh kombinasi aktivitas pembangunan masjid di sisi jalan serta operasional pasar ikan yang kerap menimbulkan hambatan arus lalu lintas. KBO Lantas Polres Sampang Ibda Dedi Delirasi Sidi menjelaskan bahwa pihaknya menyadari adanya kendala mobilitas warga akibat penyempitan badan jalan karena material bangunan dan aktivitas bongkar muat di pasar ikan. Menurutnya, meskipun personel telah dikerahkan secara berkala, volume kendaraan yang tinggi di waktu-waktu tertentu memerlukan langkah antisipasi yang lebih responsif.
3: Silakan menghubungi 110 sehingga ketika tidak ada anggota kepolisian, baik dari Polsek ataupun dari Polres, yang khususnya Satlantas Polres Sampang ataupun Satsabara Polres Sampang, silakan memberikan informasi melalui 110 sehingga kami mengetahui situasi terkini dan bisa menindaklanjuti secara cepat.
2: Lebih lanjut, Ibda Dedi menambahkan bahwa layanan 110 beroperasi selama 24 jam dan terintegrasi langsung dengan pusat komando Polres Sampang. Langkah ini diambil sebagai upaya kepolisian untuk memberikan pelayanan prima serta menjamin kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais menemani Anda di dialog khusus Sumenep siang ini di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Kalau sudah mampir di YouTube, jangan lupa di-subscribe dulu. Nyalakan notifikasinya dengan menekan lonceng di sampingnya subscribe. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya, sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari tayangan di RRI Sumenepnet. Baik, pendengar dan juga pemirsa, bicara tentang call center 112, masyarakat Sumenep pasti sudah tidak asing lagi, karena selama ini dikenal sebagai layanan darurat yang siap membantu masyarakat selama 24 jam. Namun, tahukah Anda bahwa kini layanan tersebut telah berkembang menjadi Silapor 112 atau Sistem Integrasi Laporan 112? Melalui layanan ini, pendengar dan juga pemirsa, masyarakat tidak hanya dapat melaporkan kondisi kedaruratan seperti kebakaran, kecelakaan, atau permintaan ambulan, tapi juga berbagai persoalan sosial dan pelayanan publik yang langsung terhubung dengan berbagai instansi. Pemerintah, kemudian TNI, Polri, BUMN, bahkan hingga layanan terkait lainnya. Lalu bagaimana mekanisme layanan ini, apa saja yang bisa dilaporkan, kemudian juga bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya secara lebih optimal lagi, saya sudah bersama dengan penanggung jawabnya, yaitu Bapak Arief Santoso ST, penanggung jawab call center 112 Sumenep. Selamat datang di RRI Sumenep, Pak Arief. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi tapi di rangkaian Sumenep siang ini nih, Pak.
2: Siap.
1: harapannya kita semangatnya menyala ini ya. Baik, Pak Arief. Sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sebenarnya juga sempat sudah berkoordinasi dan berkolaborasi di program-program RRI Sumenep ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, ini semoga dengan hadirnya Pak Arief dan juga rekan-rekan dari 112 bisa semakin terwujud nih kerjasama kita. Oke, Pak Arief, sebagai pembuka, boleh disampaikan dulu kepada pendengar dan juga pemirsa, Pak Arief, seperti apa sih ceritanya, sejarah singkatnya begitu ya? Waduh, sejarah. Ya.
2: Terima kasih, Mbak Ais.
1: Ya. Dari 112.
2: Terima kasih, Mbak Ais. Ya, mungkin banyak yang tidak tahu apa itu call center 112. Jadi tahun 2021, tepatnya tanggal 17 Agustus, Pemkab Sumenep itu meluncing atau membuka layanan tentang pengaduan kedaruratan call center 112. Yang dimana memang awalnya itu call center 112 itu adalah melayani kedaruratan. Dan itu masih tahap adanya. Tahap adanya mungkin yang penting ini jalan dulu bagaimana fungsinya. Setelah itu kita banyak kesulitan-kesulitan, terutama koordinasi antar tim. Jadi kadang masih lambatnya pelayanan, kurangnya kecepatannya. Itu.
1: Jadi, awalnya kenapa tuh, Pak Arief? Maaf.
2: Ya karena memang untuk membentuk sistem ini kan masih ya. Untuk ini koordinasi dengan OPD kan tidak mudah itu.
1: Jadi
2: kadang
1: iya
2: betul.
1: Ya?
2: Kadang kayak kadang OPD masih belum siap, belum apa. Kadang kan ada timnya belum dibentuk. Itu akhirnya mungkin karena ada kendala-kendala tersebut, kita koordinasi dengan tim bagaimana cara nanti membuat layanan ini betul-betul cepat dan tanggap. Kita mengadakan rapat dengan tim, evaluasi, minta saran-saran dari tim, terutama yang selalu hadir tepat waktu itu tim damkar. Nah, tim damkar itu tim kita memang yang satu-satunya yang selalu
1: awal ya?
2: Siap ini, siap siaga. Karena kesulitannya nanti melalui itu, pertama memang awalnya kita ada radio komunikasi, tapi kadang kan masa kemana-mana radio komunikasi ini layanan cepat, jadi akhirnya kita selama hampir satu tahun ada evaluasi membuat sistem yang betul-betul ini nanti cepat, responsif menangani keluhan dari masyarakat, dan lahirnya namanya Silapor 112, jadi sistem integrasi laporan 112, yang mana laporan ini akan masuk dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, termasuk nanti kepada masyarakatnya untuk menilai layanan ini. Nah itu, jadi kita kembangkan semuanya melalui sistem yang berbasis WhatsApp. Karena kan saat ini kan tidak mungkin lah, sudah tahu kalau orang-orang sekarang setiap sudah bangun tidur aja sudah buka WhatsApp gitu, daripada aplikasi yang lain-lain. Karena WhatsApp ini kan media sosial yang selalu setiap saat dibuka. Mm-hmm. Akhirnya dengan menggunakan sistem WhatsApp ini, waktu itu saya koordinasi dengan atasan saya, Pak Kadis dan Pak Sekda, waktu itu mohon izin untuk membuat sistem ini supaya masuk dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Mulai dari Pak Bupati, Pak Sekda, terus Kepala Dinas, Kepala OPD, terus masuk ke kecamatan.
1: Terintegrasi ya Pak?
2: Iya, termasuk desa. Jadi nanti kalau ada laporan dari masyarakat itu di desa, Pak Kadesnya juga tahu seperti itu. Supaya nanti begini, kalau ada laporan dari desa, minimal itu nanti sebelum ada datang dari kota ya, kan mungkin Sumenep ini kan mungkin beda dari kabupaten lain, karena kita ada pulau. Ada mungkin kepulauan. Nanti ditangani dulu dari pihak desa sebelum tim kita datang dari pihak kecamatan, seperti itu.
1: Baik, kan juga butuh waktu ya,
2: betul,
1: untuk bisa menjangkau di seluruh kawasan Sumenep. Tapi yang menarik disampaikan oleh Pak Arief bahwa kalau bisa dibilang call center 112 ini menjadi pionirnya ya Pak di kawasan Madura.
2: Betul, karena memang sampai saat ini di Madura itu cuma ada di Kabupaten Sumenep. Itu memang inovasi dari Pemkab, bagaimana satu nomor tunggal ini untuk melayani semuanya. Dan mulai tahun 2021, mulai tahun 2023, karena banyak keluhan dari tim-tim kita itu kurang responsif, kurang gimana, kurang apa ya, kurang
1: gercep lah ya.
2: Kurang gercep, kadang kan karena komunikasi saja. Akhirnya saya membuat sistem, kebetulan saja ini 112 Sumenep ini ada di Kominfo, yang di dalamnya itu banyak tenaga-tenaga IT. Jadi habis setelah itu pas 2023 saya izin kepada Pak Kadis, Pak Bupati, "Pak, ini layanan call center 112 sudah

0: sudah siap sistemnya dengan si lapor 112, bisa integrasi dari lintas sektor sampai apapun.
1: Aplikasi ya maksudnya?
0: Ya, semacam aplikasi lah, inovasinya lah dari call center 112, sudah siap untuk segera diintegrasikan dengan lintas sektor. Nantinya lintas sektor itu bukan cuma UPD saja, tapi dari semuanya. Dari pihak mungkin yang tidak ada kaitannya dengan kedaruratan, seperti yang permasalahan bantuan hukum, atau permasalahan seperti contoh ada rumah tangga yang inilah ada kendala, terus ada masalah pendidikan juga, dia tidak mampu untuk sekolah
1: di ranah sosial ya Pak?
0: Iya, di ranah sosial juga ada masalah rumah tidak layak huni. Ini yang harus segera diberikan bantuan. Jadi akhirnya muncullah si lapor 112, dan 112, call center 112 Sumeneb itu sekarang terbagi menjadi dua.
1: Apa itu Pak?
0: Jadi yang pertama kategori kedaruratan, yang kedua kategori permasalahan masyarakat atau permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini yang sungguhnya membuat kita sungguhnya ya susah-susah bagaimana lah seperti itu. Karena kan berkaitan dengan persoalan masyarakat yang masyarakatnya itu kan berbagai macam karakter. Itu.
1: Ya, ya kalau darurat misal kebakaran, ini kan ditangani secara fisik, datanglah kita selesai gitu ya Pak. Tapi kalau sosial kan agak ribet nih.
0: Ya itu, kita kalau di kedaruratan kita memang ada namanya time respon. Jadi time respon itu sungguhnya bukan kecepatan tim untuk menangani permasalahan,
1: tapi
0: kecepatan tim untuk merespon laporan dulu. Bagaimana? Kecuali khusus untuk kedaruratan itu seperti permintaan ambulan atau kebakaran, itu saya maksimalkan maksimum merespon laporan itu 5 menit.
1: Oke. Sebentar Pak, dari perjalanan 2021 nih.
0: Iya.
1: Merespon tadi kan sempat diceritakan oleh Pak Arief, 112 itu berproses.
0: Iya, berproses.
1: Dari yang awalnya mungkin koordinasi antar OPD atau maksudnya untuk mencari solusi itu agak masih butuh waktu yang cukup panjang sampai kemudian 5 menit. Di 5 awal menit. Berapa? Boleh tahu biar kita tahu.
0: Ya, karena kalau sistem manual seperti itu kemarin kan kita dari penyedia, waktu penyedia 112 kan cuma dapat aplikasi. Jadi aplikasi itu cuma bisa digunakan satu orang. Jadi akhirnya umpamanya dipegang satu orang, dia tidak bertugas, gimana untuk meresponnya itu seperti itu.
1: Jadi
0: kan
1: akhirnya waktunya tidak ada.
0: Iya, waktunya tidak ada. Akhirnya, wah ini kadang akhirnya secara manual, nelpon kepala dinasnya, nelpon ininya, nelpon kepala bidangnya. Jadi kan kita memakan waktu itu yang sebenarnya cukup panjang.
1: Estimasi waktu bisa sampai berapa satu hal sebelum Pak? Sebelum adanya si lapor 112?
0: Bisa sampai 10 menit, 15 menit itu kadang. Gitu. Ya cepat juga ada, tapi tergantung dan kondisi dan situasi dan kondisi. Tapi dengan adanya sistem dari si lapor 112, wah tim kita ini sekarang luar biasa.
1: Bergeraknya cepat sekali.
0: Damkar itu paling tercepat itu menerima respon laporan 0 detik.
1: Oh ya.
0: Iya, 0 menit maksudnya ya. Jadi masih di bawah 1 menit. Jadi sudah merespon laporan. Jadi di bawah 1 menit kalau sudah kebakaran, kalau sudah 5 menit ya sudah nyampe sudah di sana. Di kota ya, khusus di kota. Permintaan ambulan juga sama.
1: Artinya ini untuk jadi biar tidak salah paham ya untuk pendengar dengan dan juga pemirsa, tadi Pak Arief sampaikan bahwa ini responnya.
0: Iya, responnya.
1: Responnya di bawah 1 menit sudah langsung respon. Ya. Artinya sudah diketahui bahwa ada kebakaran itu.
0: Iya, betul diketahui.
1: Dan otomatis ini di follow up juga dengan datangnya. Lebih cepat begitu.
0: Iya, jadi kalau sudah menerima laporan dari 112, di setiap tim itu ada namanya grup juga. Jadi di grup itu bukan cuma apa kepalanya tapi terutama yang paling penting di 112 adalah timnya kita yang di lapangan. Jadi kalau ada laporan tiba-tiba ada kebakaran, dia langsung tidak, yang penting ada timnya sudah merespon laporan, tim ini sudah siap untuk berangkat seperti itu.
1: Jadi sudah ada tim kedaruratan yang langsung ya Pak. Itu jadi, untuk kedaruratan nih.
0: Iya, kedaruratan. Seperti permintaan ambulan juga ya, permintaan ambulan. Permintaan ambulan ketika ada masyarakat butuh ambulan, kalau sudah melalui 112, itu ada grupnya juga, di grupnya di situ, di grupnya Puskesmas ya, Puskesmas. Jadi kita integrasinya kalau permintaan ambulan itu tergantung dari Puskesmas terdekat.
1: Oke. Itu. Sebentar Pak, kedaruratan ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief, yang pertama kebakaran.
0: Betul.
1: Kemudian ada permintaan ambulan.
0: Betul.
1: Selanjutnya apa lagi nih Pak?
0: Pohon tumbang. Ya, ini menceritakan dulu sesuatu masalah pohon tumbang. Kenapa integrasinya ini luar biasa? Ini salah satu ada kemarin pohon tumbang yang mengenai dari PLN dan menyebabkan kebakaran. Bayangkan kalau kita tidak tersistem, bagaimana koordinasinya? Kalau sudah tersistem, ada kebakarannya, ada pohon tumbangnya, ada PLN-nya.
1: Artinya PLN dan
0: langsung tiga-tiganya
1: dan lainnya berangkat.

0: dokter tiga-tiganya.
1: Yang pokoknya iya. OPD terkait langsung. Betul.
0: Karena laporan itu langsung integrasi ketika laporannya pertama kali kebakaran karena pohon tumbang, di aplikasinya kebakaran di damkar itu bisa memilih bantuan. Bantuan PLN, bantuan DLH. Langsung cek lagi terkirim otomatis secara sistem masuk ke tim kita yang DLH dan PLN.
1: Oh, jadi operator di sini bisa. Kemudian ini kan kasusnya misal tadi yang soal pohon tumbang terintegrasi dengan itu kan lingkungan juga, Pak.
0: DLH
1: ya. DLH. Kemudian damkar.
0: Damkar dan PLN.
1: Kebakaran, PLN. Tiga langsung.
0: Jadi sistemnya langsung otomatis dia minta bantuannya langsung masuk laporannya ke tiga itu. Jadi khusus untuk PLN memang kita kerjasamanya khusus untuk kedaruratannya. Jadi kalau memang ada lampu mati ya kita arahkan untuk telepon 123 seperti itu. Seperti itu.
1: Baik. Ya. Selanjutnya, Pak.
0: Ya, contoh-contohnya mungkin kalau seperti ada kebakaran. Kebakaran kemarin kan yang sempat kemarin sempat viral itu yang di Batuan itu kita integrasi dengan kalau ada contoh kemarin kebakaran kan termasuk kebakaran yang lumayan besar ya. Jadi butuh tim yang banyak. Karena kita yang terakhir kita kerjasama dengan Yonif 91 Satria Joko Dole. Itu kemarin ada tim damkarnya juga. Jadi kalau tim damkar kita mungkin tidak mampu, dia minta bantuan langsung ke Yonif. Langsung datang semuanya. Nanti di sana nanti di lapangan butuh koordinasi lagi dengan bantuan kekurangan air, air suplainya untuk damkar. Kita tinggal minta bantuan kepada BBBD atau PDAM. Sistem semuanya sudah bekerja dengan sistem di 112. Jadi tidak ada lagi nanti harus nipun lagi ke 112, tidak ada. Jadi di tim itu di operator damkar itu sudah bisa memilih bantuannya dari masing-masing. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang ya banyaklah terkait dengan contoh. Ini yang masalah permasalahan kedaruratannya.
1: Ya.
0: Ini yang permasalahan sosial.
1: Okay.
0: Permasalahan sosial contoh nanti masyarakat menelpon ada jalan rusak.
1: Oh, ini sosial maksudnya.
0: Ya, masuk ke kategori sosial. Ini kan bukan kedaruratannya, tapi juga bisa masuk kedaruratan kalau ini ada korban.
1: Oh, beririsan ya.
0: Iya, okay. Jadi ini sistem ini sudah bekerja dengan sistem bekerja dengan sesuai dengan ininya sudah ya.
1: Saya baca ini juga ya, Pak, yang kedaruratan, mohon maaf Pak Arief. Misalnya ada binatang buas.
0: Oh, kalau itu sudah pasti binatang buas.
1: Binatang liar.
0: Iya,
1: jadi bisa juga ya.
0: Bisa. Kalau yang buas-buas ini memang seperti ular ini wajib cepat, wajib cepat seperti yang binatang. Okay. Tapi kalau yang tidak kategori tidak terlalu buat seperti nanti mungkin ada apa namanya ada kucing gitu loh.
1: Ini pernah bukan ya masuk ini juga nggak sih Pak?
0: Ya.
1: Yang kambing.
0: Ya kalau kambing ini kan sungguhnya tidak perlu ke 112 lah.
1: Yang ini Pak sempat kok yang ditangani Satpol PP.
0: Oh
1: ini
0: sapi.
1: Oh sapi ya.
0: Sapi. Jadi sapi kemarin itu jatuh ke sungai. Jadi masyarakat itu bingung. Kita akhirnya tim damkar yang turun ke lapangan. Okay. Untuk evakuasi sapi.
1: Baik-baik.
0: Itu seperti itu.
1: Nah, nanti kita kupas lagi nih Pak soal permasalahan sosial ya. Dan kira-kira ada tidak selama Pak Arief bertugas ya?
0: Yeah.
1: Pengalaman-pengalaman yang cukup menarik. Kemudian siapa tahu hal ini juga nanti akan menginspirasi pendengar serta pemirsa untuk bisa lebih optimal lagi memanfaatkan call center 112 begitu ya Pak?
0: Iya.
1: Yeah. Baik, pastikan pendengar maupun pemirsa Anda tetap bersama kami di Dialog Khusus Pro 1 RRI Sumenep.
2: Sumenep siang ini

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

0: Sumenep siang ini.
1: Sumenep siang ini, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih saya ajak ngobrol soal bukan sekedar nomor darurat. Kenali layanan Silapor 112 bersama dengan Bapak Arief Santoso, ST, penanggung jawab call center 112 Sumenep. Tadi Pak Arief, kita sudah membahas dari sejarah singkatnya ya, 112 itu lahirnya karena apa sih, kemudian juga perkembangannya seperti apa, bisa sampai sekarang merespon dengan cepat di bawah 5 menit begitu ya. Bahkan tadi ada yang respon paling cepatnya itu sekian detik gitu ya, di bawah 1 menit. Baik Pak Arief, nah lanjut kita ngobrol soal pelayanan atau permasalahan sosial nih Pak, yang tadi sempat disebut oleh Pak Arief. Apa saja kira-kira yang bisa dilaporkan oleh masyarakat?
2: Kalau permasalahan sosial ini kan banyak sekali. Mungkin saya sampaikan dulu yang paling penting ini ya. Yang paling penting ini adalah permintaan ambulan atau medis ini juga masuk kategori sosial. Ini salah satu contoh mungkin. Ada masyarakat telepon 112 dengan kondisi orang tuanya sudah sakit, dia tidak mampu, mungkin dia butuh untuk medisnya atau dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas. Dia kan kalau yang masuk permasalahan sosialnya kan dia tidak mampu. Tidak mampu, dia mau berobat, mungkin mau apa, mau nyewa mobil juga tidak bisa. Akhirnya masuk kategori sosialnya.
1: Sekalian jadi, darurat yang butuh ambulannya.
2: Betul. Gitu ya. Iya, jadi kalau biasanya kalau yang seperti ini kita tidak harus merespon harus cepat. Jadi kita mungkin kita memberitahu kepada pelapor, Bu, kita di puskesmas, mungkin di puskesmas kalau puskesmasnya itu tidak sibuk, kita langsung cepat direspon. Tapi kalau di puskesmas ini kan layanannya sekarang kan padat melayani masyarakat. Itu mungkin nanti menunggu setelah mungkin nanti ambulan ini setelah melakukan rujukan mungkin dia akan dijemput seperti itu.
1: Artinya untuk pelayanan kesehatan ini 112 sudah berkoordinasi dengan seluruh puskesmas di seluruh kawasan Sumenep
2: Seluruh sampai dari darat sampai kepulauan.
1: Darat kepulauan tidak ada bedanya, semuanya sudah koordinasi.
2: Betul, sudah siap. Jadi salah satu contoh lagi ini, kalau ada masyarakat yang butuh ambulan, ini seharusnya langsung telepon 112. Kadang kan masyarakat yang di desa kadang takutnya, saya informasi kemarin saya sempat ke desa-desa itu bertanya, "Pak, ini takutnya saya bayar." Saya jamin gratis. Tidak ada lagi ceritanya permintaan ambulan ini berbayar.
1: Baik.
2: Sesuai dengan perbubnya, perbub Pak yang 112 ya, tahun 69 tahun 2021, seluruh layanan call center 112 itu tidak berbayar atau gratis.
1: Termasuk yang tadi ya Pak, pelayanan kesehatan ya?
2: Semuanya, apapun kalau melalui 112 saya jamin 100% gratis. Kalau ada yang sampai bayar, silahkan laporkan ke 112.
1: Nah itu, lapor lagi.
2: Iya, lapor lagi ke 112.
1: Betul.
2: Karena dulu pernah ada kasus permintaan 6 bulan, pelapor menelpon lagi, kok ini ada biayanya. Langsung kita cek, kita koordinasi dengan Dinkes. Ya dengan berat hati kita terpaksa memecat supir itu. Seperti itu.
1: Ya, kan ada sudah, langkah tegas ya Pak ya. Berarti khusus untuk call center 112.
2: Berarti kan sudah melanggar perbub. Kalau sudah kalau mau ngasih ya, ya karena namanya juga manusiawi.
1: Kopi ya, boleh kopi?
2: Boleh kopi.
1: Biar tidak ngantuk nih sopirnya.
2: Jadi ya memang ya seperti itulah kita 112. Semuanya lainannya gratis apapun, meskipun juga permasalahan sosial yang menyangkut masalah permintaan apa bantuan hukum, juga masalah pendidikan. Ini ya masalah pendidikan mungkin saya jelaskan ya.
1: Oke, boleh
2: atau
1: Pak.
2: Yang semua rumah tidak layak huni?
1: Oh, itu semua boleh.
2: Ini yang mungkin banyak masyarakat tidak tahu kalau sekiranya nanti melihat tetangganya betul-betul ini masyarakat ini dia tidak mampu sebatang kara, punya rumahnya, dia rumahnya tidak layak huni. Silakan bisa telepon 112.
1: Oh, itu juga bisa.
2: Nah, nanti tim kita yang akan datang itu adalah Dinas Perkimhub sebagai asesmen datanya dari si si apa masyarakat ini dilaporkan, juga nanti bantuannya langsung dari Basnas. Jadi kita tidak perlu menunggu lagu.

0: harus diajukan tahun depan mengadukan. Tidak, ini non APBD. Jadi semuanya nanti menangani adalah Basnas sesuai dengan petunjuk dari Bapak Bupati.
1: Karena sudah bekerja sama.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi kalau ada laporan dari satu saja mengenai rumah tidak layak huni, ya kita tidak, ya mungkin nanti yang melapor itu ya harus bersabar, karena kan laporan yang teori ini kan tidak harus cepat sekarang juga, jadi harus diteliti dulu, di asesmen dulu. Kira-kira ini keluarganya ada keluarga yang mampu apa tidak?
1: Yeah.
0: Karena tiba-tiba nanti dia rumahnya ini bagus. Ah, dia punya toko 5 di Jakarta. Wah, ini juga enggak bisa. Kemarin juga ada sempat saya batalkan laporan rumah tidak layak huni karena yang dilaporkan ternyata dapur.
1: Oh.
0: Loh, iya, langsung saya curiga sudah waktu itu. Kok ini kok nelpon terus ke 112 masalah ini, akhirnya saya terjun langsung ke sana. Terjun langsung. Loh, ini kok dapur? Ternyata setelah dapur di sebelahnya itu rumah besar bagus.
1: Ini berarti tidak sembarangan ya, Pak.
0: Ya, kita butuh asesmen dari tim kita. Betul-betul ini betul-betul lokasi. Harus segera prioritas untuk segera dibantu. Dan itu tidak menunggu lama. Saya jamin seluruh layanan 112 semuanya terselesaikan.
1: Ya. Cuma memang ada prosesnya tadi, ada skala prioritasnya juga yang disampaikan oleh Pak Arief, bahwa untuk 112 ini ada yang darurat begitu, yang artinya harus segera, kemudian yang sosial begitu. Terus tadi juga beberapa hal soal kesehatan, misal kalau kebutuhan ambulan secara cepat, ini berarti masuk ke daruratan. Artinya langsung.
0: Yeah.
1: Tapi untuk misal kesulitan untuk berobat, biaya dan lainnya, ini masuk ke sosial sehingga masih berproses.
0: Betul,
1: gitu ya, Pak?
0: Seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi masyarakat itu kalau keluarganya yang sakit, ya jangan dibawa naik pickup lah. Itu sudah sakit kok malah nanti masuk angin.
1: Ini masih terjadi ya.
0: Tapi seharusnya harus memang telepon 112. Jadi ketika ada laporan masyarakat mengenai sakit, kita kan yang datang kan ambulan dengan perawat medis, tenaga medis. Jadi nanti mungkin di sana dilihat dulu, oh kiranya ini cuma sakitnya ringan, Bu, dikasih obat disuntik dulu, dia usah tidak usah dirujuk. Nanti kalau sekiranya nanti lebih parah bisa telepon 112 lagi. Jadi sistem ini sudah bekerja gitu loh, seperti itu.
1: Baik. Ya, ada lagi tadi soal pendidikan, kemudian
0: permasalahan
1: bantuan hukum ya Pak ya.
0: Masuk sana juga.
1: Kemudian juga permasalahan keluarga, saya baca ini di 112 juga
0: ada. Jadi kalau yang pendidikan ini mungkin melihat potensi ada mungkin tetangganya dia ini pintar. Tapi dia tidak bisa melanjutkan kuliah.
1: Atau diri sendiri juga bisa mengajukan begitu ya, Pak?
0: Ya, kalau memang dia tidak mampu ya bisa.
1: Maksudnya kan tidak mesti dilaporkan tetangga ya.
0: Ya,
1: melaporkan misalnya bisa, saya pengen kuliah tapi ibu bapak saya enggak mampu nih.
0: Bisa juga, Iya, mungkin dirinya melaporkan juga saya gini bisa. Nanti dari tim Dinas Pendidikan itu asesmen juga.
1: Oke, baik.
0: Meneliti dulu, oh ini ternyata memang tidak mampu. Nanti prosedurnya persyaratannya nanti tim kita dari Basnas lagi nanti yang sekarang membiayai.
1: Baik.
0: Dari Dinas Pendidikan dan Basnas akan segera dan ini kalau yang laporan sosial yang bersifatnya harus di privat, kita itu harus privat. Dan tidak boleh ada yang sampai ikut.
1: Ada SOP-nya ya?
0: Iya, tidak boleh ada ikut campur-campur itu.
1: Maksudnya gimana nih Pak? Privat, perlindungan privasi berarti ya?
0: Iya, perlindungan privasi.
1: Untuk masalah apa saja?
0: Ya, terutama ya seperti itu tadi laporan.
1: Pendidikan tadi juga?
0: Pendidikan juga, terus permasalahan keluarga juga kan.
1: Keluarga.
0: Terus laporan bantuan hukum. Bantuan hukum ini mungkin banyak yang tidak tahu juga apa sih permasalahan hukum ini. Permasalahan hukum ini, contohnya ini mungkin ada salah satu contoh sengketa tanah.
1: Yang pernah masuk ya?
0: Iya, pernah masuk ke 112. Kita sudah kerjasama dengan Muhammadiyah ya kemarin.
1: Lembaga hukumnya.
0: Lembaga hukum Muhammadiyah. Kita sudah MOU dengan Pemkab Sumenep untuk menangani permasalahan hukum di wilayah Kabupaten Sumenep. Nah, itu kemarin yang masalah hukum itu dia kan ada sengketa tanah. Dia tidak selesai katanya. Langsung kita langsung melapor 112, tim langsung bergerak sampai selesai. Itu seperti itu. Masalah pendidikan juga sama.
1: Okay.
0: Dan yang privat itu maksudnya yang tidak bisa dicabai-cabai dari orang lain. Takutnya dari mengatasnamakan ini. Jadi kalau sudah ada permasalahan sosial, jadi masyarakat langsung terhubung dengan dinas terkait langsung. Tidak diketahui siapa-siapa. Yang penting di 112 datanya ada, laporannya sudah selesai, sudah tidak lanjuti, ada dokumentasinya juga ada.
1: Baik.
0: Jadi seperti itu.
1: Nah, ini masyarakat kan taunya 112 berarti by phone nih.
0: Iya, by phone.
1: Tapi juga bisa by website ya, Pak?
0: Sementara masih by phone 112.
1: By phone ya?
0: Iya, by phone. Jadi di media
1: masih belum.
0: Di media sosial kita belum buka. belum buka. Karena kita juga ada TikTok, seluruh laporan yang berbentuk video dan lain dan sudah selesai itu ada di TikTok kita. Terus kita sarankan tetap harus melalui 112 biar supaya nanti bingung masyarakat harus, oh ini cukup dengan telepon 112 saja.
1: Langsung telepon ya?
0: Ya, biar tidak ada laporan, harus melapor ini, seperti tidak ada. Seperti
1: satu
0: itu.
1: Pintu berarti
0: satu di 112. Satu pintu, 112, karena sudah sistem.
1: Dan tadi ditegaskan oleh Pak Arief bahwa gratis. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk bayar dan lainnya, ini bisa lapor kembali
0: ya,
1: ke 112. Dan tadi contohnya sudah sangat gamblang dan jelas disampaikan oleh Pak Arief, ketika kasusnya misal ada permintaan biaya di luar gratis itu, maksudnya
0: iya.
1: Petugasnya dan lainnya, 112, iya. Ini tadi sudah ditindak tegas Pak, sampai iya, kemudian betul. Diberhentikan begitu ya,
0: diberhentikan.
1: Untuk oknum iya, yang karena, seperti itu.
0: Karena kan sudah melanggar peraturan bupati.
1: Peraturan bupati, gitu. Baik. Ya, yang tadi, yang ceritanya Pak Arief soal website tadi, yang gimana tuh Pak Arief?
0: Kalau di website itu adalah karena di sini, saya menjelaskan dulu. Jadi di call center 112 itu ada 3T.
1: 3T?
0: Tersistem, terdata, ternilai.
1: Oke.
0: Nilainya itu akan keluar di website. Nilai dinilai masyarakatnya. Jadi ketika masyarakat menerima.
1: Oh, feedbacknya ya maksudnya. Oke.
0: Jadi di website itu nanti ada seluruh laporannya di sana. Nanti ada namanya juga di SKM-nya, survei kepuasan masyarakatnya. Ketika masyarakat ke telepon 112, nanti si pelapor itu ada ngisi namanya SKM. Ketika SKM itu diisi, tapi saya sampaikan kepada pelapor, Bu, ini diisi setelah penanganan selesai.
1: Jangan waktu proses.
0: Iya, jangan waktu proses. Nanti ketika mengisi sudah lengkap, laporan itu Pak, di SKM itu ada 9 unsur yang harus diisi. Sesuai dengan Kemenpan RB, di situ ada 9 unsur. Jadi 9 unsur itu mungkin ada apa di dalamnya itu ada bagaimana pelayanannya, bagaimana kecepatannya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana tarifnya. Kalau yang tarif terpaksa kita kunci menjadi gratis yang tarifnya itu.
1: Baik. Wah, ini saya sambil buka nih Pak. Call center CC112sumenep.com.
0: Iya, ada nilainya di sana.
1: Data ini untuk berapa banyak laporan.
0: Jadi dari tahun 2021 itu sudah ada sekitar 3.000 laporan sudah. Semuanya selesai. Ya. Tidak ada yang tertunda.
1: Okay.
0: Itu pun ketunda itu mungkin karena tidak kedaruratan seperti itu.
1: Masih proses ya.
0: Iya, masih proses. Khusus biasanya yang tidak apa tertunda atau waktu lama itu biasanya yang tidak terkait dengan kedaruratan seperti jalan rusak. Jalan rusak itu memang ya kita butuh waktu kan, tidak harus sekarang juga, kecuali jalan rusak itu sudah berkenaan seperti yang saya sampaikan tadi
1: ya.
0: Ada korban. Itu kan sudah ada korban itu kan ya segera gitu loh. Masa harus ada korban lagi. Jadi kalau cuma nanti di kan dari pihak dari Bina Marga itu kan melihat, oh ini lubangnya cuma kecil ya ditambal seperti itu.
1: Disclaimer dulu ya Pak soal jalan. Soalnya kami juga punya Halo RR ini Pak berkolaborasi juga ya.
0: Nah, nanti kalau sekiranya kolaborasi masyarakat bisa melalui 112 terhubung dengan RRI seperti itu.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI nanti.
1: Iya, cuma yang maksud saya begini, soal jalan itu soalnya banyak juga laporan yang masuk di Halo RRI ini Pak. Dan sering kali kita mendapatkan penjelasan soal jalan ini kan ada anggarannya yang kadang membutuhkan kesabaran tuh.
0: Betul.
1: Ada proyek-proyek yang memang sudah diproyeksikan, maksudnya sudah ada rencananya begitu ya. Cuma eksekusinya masih menunggu ya kadangkala kita terkena efisiensi dan lainnya ya.
0: Betul.
1: Mau tidak mau ada itu yang dipahami, yang perlu dipahami, sehingga bukan berarti ketika prosesnya kok ini perbaikannya cepat, ini tidak. Nah, itu tadi menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Arief ya, Pak.
0: Jadi gini,
1: ada sisi kedaruratannya.
0: Jadi gini, ini kan kalau ada laporan jalan, saya pasti akan menelpon pelapor. Saya menelpon pelapor. Bagaimana Pak tanggapan dari tim kita di 112? Jadi sungguhnya masyarakat itu butuh informasi. Butuh informasi. Jadi kalau masyarakat sudah tahu, Bu, Bapak, nanti kan dari tim kita menjelaskan. Jadi jalan ini kita sudah punya prioritas akan dibangun bulan ini, bulan ini, bulan ini. Karena kan kita, masyarakat kita sungguhnya tidak tidak ketahuan itu dulu. Kapan ini mau diperbaiki? Kalau sudah dijelaskan dari tim kita, dari Dinas PUTR, ternyata sudah dijelaskan, Bu, Bapak, ini ternyata prioritas di jalan ini akan dibangun tahun depan, awal tahun, apa gimana. Kan jelas, sudah dapat data. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya lagi. Saya sampaikan juga kepada tim kita, nanti kalau memang ini tidak prioritas, jalan ini mungkin disampaikan kepada pelapor. Sampaikan dengan data-data, biar masyarakat ini dia bimbang. Oh ini sudah lapor 112, tapi ya masih gini, seperti itu. Jadi dengan ada penjelasan, informasi, jadi masyarakat memiliki. Dan namanya juga membangun ini kan butuh anggaran. Jadi tidak semuanya harus ya ini seperti itu. Jadi dari 112 cuma itu yang memberikan saran, memberikan informasi. Kecuali memang sudah masuk ke tahap pembangunan tahun ini, ini diberikan. Ini mungkin bulan depan, waktunya bulan depan diperbaiki. Ah, masyarakat tuh, oh ternyata bulan depan. Nanti kalau sekiranya nanti janjinya bulan depan tidak dibangun lagi, belum dibangun, ya telepon 112 lagi lah.
1: Telepon lagi.
0: Iya,
1: untuk bisa diawasi. Karena memang untuk mewujudkan pembangunan itu butuh pengawasan juga.
0: Betul.
1: Nah. Pak, ada tidak kisah dari penanggung jawab 112 begitu ya, dari rekan-rekan operator maupun yang langsung follow up gitu ke lapangan, yang unik, kemudian juga yang ternyata oh hal itu juga bisa dilaporkan oleh masyarakat dan bisa terselesaikan begitu.
0: Ya mungkin salah satu ada salah satu warga di kos-kosan terkunci di dalam.
1: Ini kita jaga privasinya ya.
0: Ya
1: ini contoh nih.
0: Terkunci di dalam, di dalam kamar, dia enggak tahu, tidak bisa dibuka, didobrak sudah enggak bisa, mungkin saking kuatnya itu ya dekat yang jalan seperti itu. Tengah malam itu.
1: Itu untungnya tahu kalau ada 112 ya.
0: Iya, mungkin dia sampai teriak-teriak, mungkin gimana ya, karena mungkin dia
1: atau tetangga pintu kamarnya yang
0: betul, dia telepon. melaporkan ke 112 ini ternyata terkunci, kuncinya macet apa gimana. Tim kita damkar sudah meskipun jam 1 malam ya.
1: Jam 1 malam? Kawan,
0: 1 malam. Ada juga laporan tiba-tiba kok ada kunci sepeda motor di tengah sungai itu.
1: Loh, kok bisa? Nah, itu. Gimana ya,
0: nih? Itu. Jadi permasalahannya mungkin ada permasalahan. Sebentar,
1: Pak, teleponnya gimana nih? Minta tolong.
0: Ya, minta tolong apa? Ini contoh. Ada kunci di sungai ini. Waduh, ini gimana? Ternyata dia ada perselisihan dengan pacarnya, bagaimana kuncinya dilempar seperti itulah.
1: Damkar yang datang.
0: Ya, karena yang paling banyak yang masalah ini, yang masalah tidak kedaruratan ini banyak ditangani.
1: Tapi oleh ketemu damkar. Pak di sungai, Pak, ya, kan susah, Pak.
0: Ya, namanya juga tim kita damkar paling agresif. Sungai-sungai dituruni juga itu.
1: Biasa ketemu
0: sudah,
1: juga.
0: Ya sudah ketemu itu seperti keren. Itu. Jadi tim kita malam-malam itu tiba-tiba juga ada jalan itu. Kalau ada tumpahan solar tiba-tiba ya, itu kan bahaya juga. Nah malam jam 2 ya nyiram di tengah jalan itu.
1: Jadi bersihkan.
0: Iya dibersihkan. Macam Pak, ada juga tokonya itu tiba-tiba terkunci di dalam. Kuncinya ada di dalam.
1: Toko kali ini.
0: Toko. Iya di Batuan kemarin ya, bulan kemarin tuh. Ya tim damkar jadi tukang kunci akhirnya itu. Kan tidak mungkin tengah malam itu sudah harus mencari tukang kunci itu seperti itu. Jadi tim kita luar biasa dulu.
1: Luar biasa. Ini patut dikasih tepuk tangan dulu ini, Pak. Cuma yang menarik, jadi permasalahan-permasalahan yang mungkin dalam tanda kutip kita tidak berpikir akan mengalami itu.
0: Betul.
1: Tapi ketika kejadian, ingat 112 begitu ya.
0: 24 jam.
1: 24
0: siap
1: jam.
0: Melayani 24 jam.
1: Yang bikin penasaran ini, Pak Arief. Kalau di Amerika kan kita tahu 911 gitu ya. 911. Kemudian di Sumatera kenapa 112?
0: Sama saja. Menelpon dari 911 juga sama. Saya kemarin dari
1: maksudnya
0: saya
1: nomornya tuh Pak, pilihannya. Kok 112 sih, kenapa harus 112?
0: Gini, kemarin
1: ya udah, itu yang paling mudah gitu.
0: Kenapa kok 112 khusus wilayah Indonesia? Terus 911 untuk wilayah luar negeri. Tapi call center 112 Sumedep juga mengaktifkan 911. Jadi kenapa? Takutnya ada wisatawan asing masuk ke wilayah Sumedep. Jadi enggak tahu 112 tapi 911 langsung terhubung ke 112 juga.
1: Wah, keren ini ya.
0: Iya, jadi
1: terpikirkan ya.
0: Iya, saya dari awal sudah sampaikan gitu loh. Jadi jadi kalau orang nelpon 911 tetap masuk ke 112.
1: Ya, dicoba.
0: Silakan dicoba. Sama
1: tapi
0: saja.
1: Tapi jangan coba-coba. Maksudnya takutnya iseng tuh,
0: ya,
1: Pak.
0: Ya, kita itu. Ya suka dukanya kita, suka dukanya ya.
1: Oh, suka dukanya. Langsung keluar nih curhatannya.
0: Suka dukanya dari tim-tim kita yang luar biasa, tim kita di 112 yang bekerja 24 jam. Ya banyak juga ya, yang sifatnya laporan-laporan yang ya kadang palsu itu ada. Tapi sejak ada call center 112 berapa tahun ini sudah berkurang.
1: Itu bisa difilter ya Pak, pengaduan-pengaduan palsu, laporan-laporan palsu.
0: Tim kita di call taker itu adalah tim kita yang menerima telepon. Mm-hmm. Kita sudah pelajari, sudah kasih ini, mm-hmm. saya pelajari. Biasanya yang sifatnya betul-betul terjadi beneran, itu biasanya kebakaran. Mm-hmm. Kalau kebakaran itu kita membaca spikis dari penelpon. Biasanya kalau keburu-buru, kebakaran. Dan penelpon lebih dari satu kali, itu pasti kebakaran beneran. Tapi kalau sudah telepon 112, ada kebakaran, itu berarti bukan. Mm-hmm. Itu. Apa? Kadang kalau pas musim kemarin, musim liburan, kita banyak di-prank sama anak-anak.
1: Oh iya.
0: Iya. Jadi saya ya. Kalau sudah dari jam 10 sampai jam 12 itu masih liburan anak-anak kemarin, anak-anak telepon. Tapi ya kita ya
1: anak kecil maksudnya.
0: Anak kecil. Tapi ya namanya juga pelayanan, kita sampaikan Bapak, anak, adik jangan menelepon. Ini
1: sambil edukasi
0: ya. Edukasi lah.
1: Ini takutnya ada yang memang membutuhkan.
0: Ya.
1: Sangat ber.
0: Ya kadang anak-anak kebakaran tapi bohong. Waduh, ya sudahlah, kita bersabar saja. Namanya juga melayani masyarakat. Jadi memang call center 112 ini berisiko karena melayani masyarakat ya itu berbagai karakter. Kadang yang cepatnya, kadang ini kok gak nyampe-nyampe, itu biasa. Kadang nipun lagi satu ini kok gak nyampe-nyampe ini. Terutama kadang yang sering kita push itu adalah permintaan ambulan. Permintaan ambulan itu kalau sudah penelpon lebih dari satu kali nipun lagi, berarti saya harus push puskesmas untuk segera di, ini berarti betul-betul darurat seperti itu.
1: Yang pasti kan call taker-nya juga punya SOP ya Pak ya.
0: Betul.
1: Soal menerima aduan, mana yang perlu ditindaklanjuti, mana yang tidak, begitu ya.
0: Kemudian jadi ada juga mungkin masyarakat belum tahu juga. Mungkin ada sebagian tahu. Itu juga ada laporan PJU padam. Jadi kalau ada di jalan itu ada PJU yang padam dan itu butuh penerangan. Mungkin dia butuh penerangan, ini penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan, terutama di jalan nasional. Jadi kalau ada lampu padam di jalan nasional, segera telepon 112. Itu. Nanti dari tim dinas Perkimhub itu akan turun ke lokasi.
1: Baik.
0: Itu. Dan itu hal laporannya terus terang kemarin saya sampaikan harus malam dan harus mengirimkan bukti. Bukti, karena ya kemarin juga sempat ada laporan masalah PJU itu, ternyata bukan PJU dari Pemkab kita, tapi ternyata PJU-nya desa. Seperti itu. Baik. Nanti karena ini laporan tersistem, nanti ditangani oleh
1: pemerintah desanya.
0: Ya,
1: baik. Itu. Jadi bukan diabaikan ya, betul, tapi difilter dulu. Ini tanganin siapa, betul. Tanganin siapa, seperti itu. Oke, jadi Anda bisa langsung telepon 112. Tidak perlu jadi ketakutan juga untuk wisatawan asing karena 911 ya.
0: Iya, 911 sama dengan 911
1: juga. 911 juga bisa. Di Sumenep ternyata. Benar. Luar biasa nih Pak Arief dan rekan-rekan. Baik, terakhir Pak, pesannya untuk pendengar dan juga pemirsa, silakan Pak Arief.
0: Pesan dari kita dari call center 112. Ayo manfaatkan layanan dari Pemkab Sumenep ini dengan sebaik-baiknya. Karena target kita adalah peningkatan layanan. Sampai sekarang ini ada call center 112 laporan yang masuk itu masih melayani 80% itu di kota. Untuk tahun ini kita akan ada peningkatan layanan di tingkat desa-desa, terutama yang sudah siap untuk melayani masyarakat adalah masalah permintaan bulan dan medis. Karena sudah integrasi dengan seluruh puskesmas dari daratan sampai kepulauan. Silakan manfaatkan layanan ini, layanan program dari Pemkab Sumenep yang semuanya serba gratis dan akan diselesaikan dengan baik. Dan itu wajib selesai dari masyarakat itu.
1: Sekali lagi gratis ya.
0: Gratis.
1: Anda tidak diwajibkan.
0: Betul.
1: Dan sekali lagi bahkan kopi pun tidak wajib untuk Anda buatkan ya. Pokoknya gratis.
0: Jadi manfaatkan layanan ini sebaik-baiknya masyarakat supaya nanti berdampak. Ini loh fungsi 112 di tingkat masyarakat yang mungkin kepulauan juga bertanya-tanya, ini bisa di kepulauan, bisa.
1: Oke, baik. Ya. Pak Arief, ada jargonnya nggak Pak? 112.
0: Bismillah melayani tetap.
1: Bismillah melayani.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, sesuai melayani dengan jargonnya Pemkab Sumenep berarti.
0: Bismillah melayani.
1: Baik ya. Terima kasih banyak Bapak.
0: Ya,
1: semoga pelayanannya bisa semakin baik dan kerjasama juga dengan RRI Sumenep ya Pak.
0: Siap. Kita 112. Siap.
1: Karena sering juga kita ada aduan di Halo RRI yang serupa dengan 112.
0: Mungkin nanti dikasih waktu khusus waktu yang bisa integrasi dengan 112.
1: Oke. Kita tanyakan ke Pak produser nanti.
0: Siap.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Arief dan juga rekan-rekan, sehat-sehat terus. Semoga bisa melayani masyarakat Sumenep dengan jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan pendengar maupun pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Dialog Khusus. Pastikan Anda terus bersama kami di acara-acara berikutnya masih di Sumenep Siang ini. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sumenep Siang ini.

Gerard Vermeij adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeij hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeij lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

0: Sumenep siang ini.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: Got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi ya, kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Jokšić sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jokšić sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jokšić sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jokšić sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pedagang, berita kehilangan dari Wilda Nurholik, Dusun Pager Batu RT 003 RW 002, Kelurahan atau Desa Pager Batu Kecamatan Seranggi Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor M5443YE atas nama Dewi Murlena, alamat Dusun Pager Batu RT 003 RT RW 002, Kelurahan Desa Pager Batu Kecamatan Seranggi Kabupaten Sumenep. Barang surat tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang dalam perjalanan Simpang 3 Saronggi Dusun Tanah Merah Kecamatan Saronggi menuju rumah pelapor Dusun Pager Batu RT 003 RW 002 Kelurahan Desa Pager Batu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Wilda Nurholik nomor HP 087 850 40 998 98, di 087 85 04 09 898, atau seksi layanan.
1: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
2: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
3: Bahkan, kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak, yeah. Ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis, jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP sedikit. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih, mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui PP12 ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
0: Pendengar, tepat pukul 11:33 saja dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Allahu Akbar.

0: dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-ahad, yang maha esa. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

0: Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Madura hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jumpa kembali di Madura hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Kali ini bersama saya Narah Lili dan juga ada gatekeeper kami Andi J. Purnama. Dan seperti biasa di Madura hari ini, kita berjejaring dengan SPR RI Sampang. Di SPR RI Sampang ada rekan saya Ratna. Langsung saya akan sapa, selamat siang.
2: Selamat siang, Lili.
1: Gimana punya kabar Ratna siang hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Berbicara tentang cuaca di sini panas, di Sampang sendiri gimana siang hari ini?
2: Tampaknya untuk cuaca hari ini sama ya, panas untuk Sampang dan sekitarnya. Oke. Bahkan anginnya lumayan kenceng ya untuk tadi malam. Apakah di sini juga sama nih?
1: Sama. Baik, untuk mengetahui informasi yang akan disampaikan di program Madura hari ini dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja? Silahkan.
2: Baik, untuk dari Bangkalan kita ada dua informasi ya, di mana tim pembina pesantren sehat ditemukan angka anemia santri di Sampang, untuk Sampang, dan ini capai 25%. Dan berikutnya respon Gubernur Jatim terhadap kasus asusila anak meningkat di Madura, dan ada tujuan program poros pagi Polres Sampang. Dan dari Bangkalan ini juga ada informasi terkait semburan lumpur gas hentikan pengeboran sumur di Modung Bangkalan, dan juga ada Pedundung jadi wilayah paling terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura.

0: Baik, terima kasih Ratna. Dan untuk mengetahui informasi awal, yaitu dari Kabupaten Sumenep tentang petani Sumenep berharap panen melimpah untuk tingkatkan kesejahteraan keluarga. Dan harapan akan hasil panen yang melimpah kembali disampaikan para petani di Kabupaten Sumenep. Bagi sebagian besar masyarakat, sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama sekaligus penopang ekonomi keluarga. Salah seorang petani Sarkawi mengaku menggantungkan seluruh kebutuhan hidup keluarganya dari hasil bercocok tanam di sawah, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, hingga mencukupi berbagai keperluan rumah tangga. Menurutnya, keberhasilan panen sangat menentukan kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, ia berharap hasil produksi tahun ini meningkat dan harga gabah tetap stabil sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang layak. Sarkawi juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada sektor pertanian, baik melalui penyediaan sarana produksi, pendampingan kepada petani, maupun upaya menjaga stabilitas harga hasil panen. Dengan panen yang baik dan harga yang menguntungkan, para petani optimis kesejahteraan keluarga dapat meningkat sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep. Baik, pendengar, informasi pertama dari Kabupaten Sumenep. Untuk informasi selengkapnya masih dari Kabupaten Sumenep. Realisasi bantuan dana hibah untuk lembaga keagamaan di Kabupaten Sumenep tersendat-sendat. Terbukti hingga saat ini puluhan lembaga keagamaan belum bisa menikmati bantuan yang melekat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Sumenep tersebut. Dari 152 lembaga penerima hibah, hanya 129 yang dapat melakukan pencairan. Sebanyak 116 lembaga diantaranya sudah melakukan pencairan, sedangkan yang masih dalam proses 13 lembaga. Dengan begitu, terdapat 23 lembaga yang belum bisa melakukan pencairan karena harus merevisi proposal yang diajukan. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos P3A Sumenep Agus Budianto mengaku telah memberikan kesempatan kepada puluhan lembaga untuk melengkapi dokumen proposal pengajuan yang belum lengkap. Sebab itu menjadi syarat utama agar proses verifikasi dapat dilakukan sesuai ketentuan. Pihaknya meminta revisi dokumen administrasi bisa segera kembali ke lembaganya. Dengan begitu, proses penyaluran hibah dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menghambat pencairan bantuan yang telah dialokasikan Pemkab. Dua informasi sudah kami hadirkan di program Madura hari ini, informasi dari Kabupaten Sumenep. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ratna. Ratna, silahkan.
1: Baik, terima kasih Alili. Tim Pembina Pesantren Sehat menemukan bahwa angka kasus anemia di kalangan santri wilayah Kabupaten Sampang masih tergolong tinggi, yakni mencapai 25%. Temuan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang dilakukan di sejumlah pondok pesantren, salah satunya di Pondok Pesantren Al-Mahmudiyah. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan, menyampaikan bahwasanya angka tersebut diperoleh dari hasil evaluasi dan survei kesehatan lapangan. Menurutnya, pencegahan anemia pada remaja dan santri sebenarnya dapat dilakukan secara efektif melalui konsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin serta pemenuhan asupan gizi yang cukup dari sayur dan buah. Namun penerapan pola makan sehat tersebut masih menghadapi kendala di lapangan. Dan menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Rifki, mengungkapkan bahwasanya menu program MBG yang disediakan sering tidak dikonsumsi secara maksimal. Banyak porsi sayur yang diberikan justru tersisa dan kembali ke dapur. Dan para santri penerima manfaat tidak menyukai sayuran sehingga seringkali tidak menghabiskannya, padahal keberadaan program MBG secara mendasar dirancang untuk meningkatkan status gizi dan kualitas kesehatan para

penerima manfaat. Dan menanggapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan bersama pengurus pesantren, tim pembina, dan santri husada menyepakati komitmen bersama untuk memperkuat edukasi dan kampanye pola makan sehat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan angka anemia pada remaja putri dapat diatasi dan jangka panjang dapat menekan angka risiko dan stunting pada bayi. Masih dari Sampang, respon Gubernur Jatim terhadap kasus asusila anak meningkat di Madura. Ini pentingnya memperkuat kembali peran strategis orang tua dan pihak sekolah untuk secara ketat mengurangi penggunaan gawai atau gadget dan pada anak di bawah umur. Pernyataan tegas keluar menyusul maraknya rentetan kasus kekerasan seksual sadis yang menimpa anak-anak di Madura di belakangan ini. Sebagai langkah nyata intervensi di sekolah di sektor pendidikan formal, pihaknya mengaku telah menerbitkan himbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Jawa Timur untuk menyediakan fasilitas tempat penyimpanan khusus gawai di area sekolah. Hovifa juga menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat beserta pemangku kepentingan harus saling menguatkan sinergi guna memberikan perlindungan menyeluruh serta pendampingan psikologis bagi anak di bawah umur. Sebelumnya di Kabupaten Sampang terdapat kasus memilukan di mana seorang anak di bawah umur diperkosa oleh 27 orang. Terakhir, kasus serupa terjadi di Kabupaten Bangkalan yang melibatkan penyekapan serta ancaman celurit oleh 3 orang pelaku terhadap korban anak-anak. Demikian untuk Sarah, informasi pertama di Madura hari ini. Kita kembali ke Sumenep.

0: Masih di Madura hari ini berjaring dengan SPRRI Sampang Beredar. Baru saja kita ikuti informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sudah rekan saya Ratna hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi selengkapnya, yaitu dari Kabupaten Pamekasan. Pendengar, BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai penyempurnaan di Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Beragam inovasi yang dilakukan tidak hanya memudahkan peserta, tetapi juga membantu fasilitas kesehatan, pemberi kerja, hingga pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Hanjung Sari, mengatakan bahwa perubahan layanan dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi. Berbagai proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang, kini dibuat lebih sederhana sehingga pelayanan bisa berjalan lebih cepat dan praktis. Menurut Galih, penyempurnaan sistem terus dilakukan agar terhindar dari proses administrasi yang berbelit. Di sisi lain, fasilitas kesehatan juga lebih terbantu karena proses pelayanan menjadi lebih sederhana sehingga tenaga kesehatan dapat lebih fokus melayani pasien. Baik pendengar, itu tadi informasi dari Kabupaten Pamekasan. Selengkapnya saya kembali bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ratna. Ratna, silahkan.
1: Baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mencatat 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Wilayah tersebut dipetakan ke dalam kategori kering kritis, kering langka, dan kering terbatas sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Kepala Seksi Kedaruratan Logistik BPD Sampang, Muhammad Hussein, mengatakan Kecamatan Kedundung menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak sebanyak 13 desa, serta masuk dalam 12 kecamatan yang berstatus kering kritis, yang diprioritaskan menerima bantuan air bersih. Selain kategori kering kritis, BPBD juga mencatat Banyuates, Pengarengan, dan Ceringi masuk kategori kering langka, sedangkan Pengarengan, Sampang, dan Ketapang masuk kategori kering terbatas. Pemetaan ini digunakan untuk menentukan skala prioritas penanganan. Selain menyiapkan penanganan di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Sampang juga berencana mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun hingga kini rencana tersebut masih terkendala kebijakan efisiensi anggaran. Masih dari Sampang, di mana petani garam di Kabupaten Sampang mengeluhkan rendahnya harga garam pada musim panen tahun ini. Garam kualitas KW1 di tingkat petani hanya dihargai Rp50.000 per sak dengan berat 70 kg. Salah satu petani garam, Modi, warga desa Rakung, Kecamatan Pengarengan, menyampaikan bahwasannya harga tersebut masih dipotong biaya transportasi sebesar Rp10.000 per sak. Akibatnya, pendapatan bersih yang diterima petani hanya Rp40.000 untuk setiap sak garam yang terjual. Modi, mengelola tambak garam seluas 1 hektar, menilai harga jual saat ini belum mampu menutupi biaya produksi. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani semakin menipis meski hasil panen mulai diperoleh. Dan diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat agar petani memperoleh nilai jual yang lebih layak. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha tambang garam di wilayah Pasisir Sampang. Rendahnya harga garam menjadi persoalan yang hampir setiap musim panen dikeluhkan petani di sejumlah sentra produksi garam di Kabupaten Sampang. Selain menghadapi fluktuasi harga, petani juga dibebani biaya distribusi yang turut mengurangi pendapatan dari hasil panen. Dari Bangkalan, kita bergeser ke Bangkalan di mana aktivitas pengeboran sumur bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan di Dusun Karanganyar, Desa Serapi Timur, Kecamatan Modung, terpaksa dihentikan setelah muncul semburan lumpur bercampur bau gas. Semburan ini terjadi pada saat pengeboran mencapai kedalaman sekitar 100 meter dengan air berlumpur dan bau gas menyembur hingga 4 meter. Sehingga proses pengeboran langsung dihentikan

demi keselamatan warga. Koramil Modung beserta Polsek Modung, pemerintah desa juga penyuluh pertanian di desa pertanian, maksudnya dan dinas pertanian, segera melakukan pendampingan serta monitoring di lokasi. Aparat memastikan situasi tetap aman dan terkendali serta melakukan pengamanan, pendataan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Babinsa Koramil Modung Serka Sapudin menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Pihaknya bersama unsur terkait langsung melakukan pengamanan, pendataan, dan koordinasi setelah menerima laporan adanya semburan lumpur yang disertai bau gas. Pengeboran sementara dihentikan sambil menunggu hasil kajian teknis dan penentuan lokasi baru agar program bantuan sumur bor tetap dapat dilanjutkan dengan aman. PLT Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Jakarta, Dinata bersama rombongan untuk melakukan pengecekan langsung guna menentukan langkah penanganan selanjutnya. Hasil koordinasi sementara menyepakati bahwa aktivitas pengeboran dihentikan dan direncanakan akan dipindahkan ke lokasi yang lain. Dan masih dari Bangkalan, di mana memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Lao, Kecamatan Keker, Bangkalan mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan jumlah di sejumlah kampung yang terdampak cukup parah. Warga Nyoning Lao, Kecamatan Keker, Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Dan kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Dan desa Nyoning, Dajah Banyuning, ini juga terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tapi juga untuk memberi minum sapi dan ternak mereka. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Tentunya berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen. Menanggapi hal tersebut, BPPD Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi dan menurut Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPPD Bangkalan, Arif Rahman Suryatmaja, menjelaskan bahwa pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak maksudnya. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping. Seperti itu, informasi dari Bangkalan juga Sampang yang terangkum pada hari ini. Hal ini kita kembali ke Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di Madura hari ini, informasi barusan yang rekan saya Ratna hadirkan, informasi terakhir dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, ini masih informasi dari Kabupaten Pamekasan. Pendengar, Sarasehan dan Temu Bisnis Koperasi yang menjadi rangkaian puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 Provinsi Jawa Timur 2026 di Kabupaten Pamekasan melahirkan beragam rekomendasi strategis. Forum yang diikuti pelaku koperasi, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan itu menjadi ruang bertukar gagasan untuk memperkuat koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Pamekasan Funai mengatakan ada berbagai isu yang menjadi perhatian dalam forum tersebut, diantaranya meliputi penguatan kelembagaan koperasi, penataan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM, digitalisasi layanan, kemudahan akses pembiayaan, hingga perluasan kemitraan usaha. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Pamekasan, Endi Alim Abdinosa menegaskan, Sarasehan tersebut merupakan langkah awal dalam menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memperkuat posisi dan peran koperasi sebagai pilar ataupun soko guru perekonomian nasional. Informasi selengkapnya, informasi masih dari Kabupaten Pamekasan, sekaligus informasi terakhir. Pendengar, gelombang penolakan terhadap kebijakan universal health cover atau UHC non-prioritas belum mereda. Aliansi Badan Eksklusif Mahasiswa se-Pamekasan menilai pembatasan layanan kesehatan itu semakin membebani masyarakat. Koordinator Aliansi

BEM Pamekasan, Junaedi mengatakan, sejak kepesertaan BPIJK dinonaktifkan, akses layanan kesehatan warga miskin ikut terdampak. Menurut dia, kondisi tersebut semestinya bisa diatasi, sebab hingga akhir tahun diproyeksikan masih ada potensi sisa anggaran sekitar 12 miliar hingga 14 miliar yang belum terserap. Junaedi menilai anggaran itu cukup untuk menambah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, apalagi keaktifan peserta di Pamekasan disebut kurang sekitar 11% untuk kembali memenuhi syarat UHC prioritas. Dia menegaskan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Karena itu pemerintah daerah diminta segera mengembalikan UHC ke skema prioritas agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya berobat. Anggota Komisi 4 DPRD Pamekasan ABD Rasid Vansari juga melihat peluang mengembalikan UHC prioritas masih terbuka. Proyeksi sisa anggaran PBID dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurut Rasid, ruang fiskal mulai terbuka setelah sebagian besar peserta desil 1 hingga 5 beralih menjadi tanggungan pemerintah pusat. Akibatnya pagu PBID berpotensi menyisakan anggaran hingga belasan miliar rupiah. Baik, pendengar, itu tadi informasi keseluruhan yang sudah dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di program Madura hari ini berjaring dengan SPRRI Sampang, edisi Rabu 22 Juli 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama dan juga di program yang sama pastinya. Akhirnya saya Nur Halili bersama rekan saya Ratna dan juga gatekeeper kami Andi Jayapurnama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama RRI Sumedep, inilah berita olahraga edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Nurholim. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya menyuguhkan tontonan sepak bola kelas dunia, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pembinaan pemain usia muda di Kabupaten Sumedep. Berikut laporan Taguh Novandrian.
1: Gelaran Piala Dunia dinilai memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Sumedep. Antusiasme masyarakat yang meningkat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan lebih banyak talenta muda berbakat. Ketua SK PSSI Sumedep Fatmi Nurdiansa mengatakan, euforia Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan minat anak-anak dan remaja untuk mengenal sepak bola lebih dalam. Menurutnya, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang memperkuat pembinaan sejak usia dini.
2: Sehingga mereka semua bisa belajar apa itu sepak bola, apa itu motivasi, apa itu strategi, kemudian taktik bermain. Sehingga ini akan memberikan kemajuan bagi sepak bola yang ada di Kabupaten Sumedep, sekaligus bisa mengangkat prestasi bagi teman-teman muda yang ada di Kabupaten Sumedep.
1: Ia menjelaskan, SK PSSI Sumedep terus mendorong penyelenggaraan kompetisi berjenjang, mulai dari tingkat pelajar hingga kelompok usia. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi pemain muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Menurut Fatmi, pembinaan tidak cukup hanya melalui latihan rutin, tetapi juga harus didukung dengan kompetisi yang berkesinambungan agar pemain terbiasa menghadapi tekanan pertandingan dan memahami aspek teknis maupun mental dalam sepak bola. Selain itu, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap sepak bola setelah Piala Dunia diharapkan dapat memperkuat dukungan orang tua, sekolah, dan klub sepak bola dalam membina atlet muda. Dengan demikian, ekosistem pembinaan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
0: Manajemen Madura United memastikan Jordi Werman dan Jesse Werman tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sabek Kerab untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Keduanya dipastikan melanjutkan kerjasama dengan klub karena masih terikat kontrak yang berlaku. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anisha Saverina. Menurutnya, keberlanjutan Jordi dan Jesse menjadi bagian dari upaya klub menjaga stabilitas tim sekaligus mempertahankan pemain yang dinilai memiliki kontribusi penting bagi persiapan musim baru. Anisha menjelaskan, selain fokus mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim 2026-2027, manajemen juga memberikan dukungan penuh terhadap keinginan Jordi Werman untuk membela tim nasional Indonesia. Menurutnya, kesempatan memperkuat skuad Garuda merupakan impian besar sang pemain yang hingga kini masih terus diperjuangkan melalui proses naturalisasi. Save the Mission, CDM Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki termasuk para official selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Save Dismission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memberikan keterangan resmi terkait rencana percepatan tersebut. Sekretaris Jenderal Federasi Hoki Indonesia Yasir Arafat Suaidi memberikan tanggapan positif terkait kunjungan ini. Yasir menyampaikan apresiasi tersebut langsung di hadapan para atlet nasional yang sedang menjalani sesi latihan. Yasir juga menjelaskan mengenai target realitas yang ingin dicapai oleh tim nasional hoki Indonesia. Kompetisi ini menjadi salah satu syarat penting guna menebus kualifikasi Olimpiade di Amerika mendatang. Timnas basket 3x3 putri Indonesia menjadikan kejuaraan FIBA 3x3 Women Series Batam Stop 2026 untuk mengukur perkembangan tim. Turnamen ini menjadi kesempatan untuk menerapkan hasil evaluasi setelah tampil pada seri Siantao di Tiongkok awal Juli 2026. Tiba 3x3 Women's Series Batam Stock 2026 akan berlangsung di Alun-Alun Engku Putri Batam, Kepulauan Riau 23 hingga 24 Juli 2026. Kejuaraan internasional itu menjadi bagian dari rangkaian persiapan Timnas Basket 3x3 Putri menuju Asian Games 2026. Asisten pelatih Timnas Andri Ekayana mengatakan, para pemain memperoleh pelajaran berharga selama mengikuti Women's Series Sian Tau. Ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainan pada seri berikutnya di Batam. Menurutnya, pengalaman menghadapi lawan-lawan internasional memberikan gambaran generasi aspek yang masih harus dibenahi. Yayan menambahkan Timnas Basket 3x3 Putri masih memiliki agenda internasional sebelum tampil pada Asian Games 2026 di Jepang. Setelah Batam Stock, mereka dijadwalkan mengikuti seri Tokyo sebagai bagian dari pematakan performa sebelum Asian Games. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sumenep menggenjot latihan para atlet untuk menghadapi persaingan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026. Berikut laporan Familia.
3: Pengurus Kabupaten Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Sumenep mulai meningkatkan intensitas latihan para atletnya guna menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026. Langkah ini diambil untuk mematangkan fisik, teknik, dan mental bertanding judo muda daerah tersebut. Saat ini program latihan digelar rutin 3 kali dalam sepekan dan seluruh atlet binaan diwajibkan hadir agar kesiapan menghadapi ketatnya persaingan di tingkat daerah dapat tercapai secara maksimal. Pelatih PJSI Sumenep Dini Agustiana menegaskan bahwa latihan berkesinambungan menjadi kunci utama untuk mengasah kemampuan bertanding anak asuhnya jelang kompetisi bergengsi antar pelajar tersebut.
4: Kebetulan kemarin itu dari usia dini 9-12 tahun, terus SMP 12-15, terus SMA 15-18, 16-18 tahun, dan juga senior 21 tahun ke atas.
3: Dini menjelaskan seluruh materi latihan saat ini berfokus pada penguatan teknik dasar, strategi tanding, hingga ketahanan fisik. Meski jadwal pasti pelaksanaan Pobda 2026 masih menunggu informasi resmi, PJSI Sumenep memilih tancap gas lebih awal agar para atlet benar-benar siap saat dipanggil bertanding.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Daroh Lili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, kembali hadir ke ruang dengar Anda sebuah aja di Pro Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Ada sebuah lagu dari Iis Dahlia, Mengapa, dan juga ada lagu dari Reza, Engkau Laksana Bulan ya. Dua tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semua aja. Selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Oke, di Prondut Dangdut adalah kita ya. Kembali saya akan sapa yang pastinya penelpon yang dari luar juga bisa ya, melalui aplikasi RRI Digital, dan yang dari Kepulauan Jawa juga di Kepulauan Sumenep, juga dari kawasan Bangkalan sampai Pamekasan dan juga Sumenep dan sekitarnya. Siang hari ini saya tunggu informasi ya di 3 jalur line telepon di 0811 334 5101 665 396 atau di 662 317. Langsung penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Saya Evi yang ada di Lentang.
0: Asik.
1: Asik.
0: Lupailah. Ada Evi ya. Di kawasan
1: Lentang.
0: Lentang ya.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Evi?
1: Alhamdulillah
0: baik, sehat.
1: Lentang. Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat walafiat juga ya, senang dengarnya.
1: Baru selesai makan. Iya.
0: Mau makan apa Vi?
1: Makan nasi dong.
0: Mau makan nasi.
1: Tadi pagi nggak makan.
0: Makan hati ya.
1: Iya.
0: Hatinya siapa yang dimakan?
1: Hatinya yang ada di petang-petang.
0: Hatinya yang ada di kawasan Batang-Batang yang dimakan ya. Makanya yang di Batang-Batang jangan kemana-mana. Biar enggak dimakan lagi sama Evi. Kenapa?
1: Kemana-mana sama burung.
0: Kemana-mana sama burung.
1: Yaudah. Lagunya ada apaan Mas Adili?
0: Lagunya bentar. Ada Cupita-Cupita. Apa ini? Bentar.
1: Iya.
0: Ya, terus ada Sadam, Sabar Dalam Diam, dan juga ada Di Balik Tirai Tradisi.
1: Ya, Sabar Dalam Diam aja ya.
0: Oke.
1: Mau tahu kayak apa lagunya?
0: Nah, pokoknya seru pastilah.
1: Oh iya. Alhamdulillah di sini juga.
0: Kenapa?
1: Air. Walaupun air kurang, bisa kita ke tetangga.
0: Oh, berarti di daerah Evi ini?
1: Iya.
0: Lagi kekeringan atau kekurangan air gitu?
1: Iya. Gimana ya?
0: Gimana?
1: Ya, kalau di Menyoloen kerja, mati.
0: Oh gitu.
1: Soalnya airnya nggak ada.
0: Tapi air itu kan masukkan ke daerah Evi kan, maksudnya air kayak air PDAM, kayak air sumur gitu masukkan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi punya tetangga itu masih ada.
0: Oh, masih
1: jadi,
0: ada.
1: Ngampung dulu. Iya.
0: Iyalah, nyaman main kampungan.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa daripada ngambil.
1: Iya.
0: Lebih baik ngampung, bilang kan kalau ngampung gitu kan. Iya dong. Oke, salamnya buat siapa Vi?
1: Buat Mas Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Ya rabbal alamin, sama-sama.
1: Yang hadir juga. Terus juga ada Abah Halim. Ada Mbak Yuni.
0: Iya.
1: Ada Mbak Siti Aisyah, ada Pak Kasmono. Terus juga ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Riki Anggara. Terus juga ada Suci. Terus juga ada Cempaka Ayu. Ada
0: Dewa siapa Surayeng. Lagi Dewa Surayeng.
1: Terus juga ada Jefrianto. Juga ada kesemuanya aja ya.
0: Ada kesemuanya saja tanpa terkecuali
1: ya.
0: Dari ujung
1: yang cewek,
0: sana.
1: Cowok.
0: Oh, yang cewek, yang cowok gitu ya.
1: Iya.
0: Yang muda, yang mudi gitu ya.
1: Iya, spesialnya buat yang ada di HP ya.
0: Oh, yang ada di HP spesialnya masih. Ya. Padahal hatinya sudah dimakan tadi pagi.
1: Kenapa?
0: Padahal hatinya sudah dimakan tadi pagi.
1: Enggak
0: ya.
1: Pagi baru ini.
0: Baru ini ya. Oke lah.
1: Iya, tadi siap. Pagi enggak makan.
0: Tadi pagi enggak makan.
1: Enggak, cuman cemilan aja.
0: Cemilan aja. Oke.
1: Ya. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kenapa kok ketawa?
2: Ya enggak lah, cuman ketawa.
0: Enggak, cuman ketawa.
2: Iya.
0: Tak kirain main bang tabungan.
2: Enggak lah, tak main bang tabungan.
0: Enggak, soalnya masuknya tadi langsung ketawa ke TV.
2: Biasa.
0: Biasanya, sudah biasa. Sana sini, ayo kita pergi.
2: Gimana punya kabar, Kak?
0: Sehat dong.
2: Aduh.
0: Kabar baliknya gimana? Kabar baliknya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat juga ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Kalau sama-sama sehat. Oh, baru selesai sholat, iya. Langsung gabungan. Soce berarti kira.
2: Iya dong.
0: Andi Odu.
2: Andi.
0: Andi. Alhamdulillah.
2: Lagunya ada apaan?
0: Lagunya Cupita Cupita.
2: Apa itu Cupita Cupita?
0: Ya pokok lah. Terus ada Sadam Sabar Dalam Diam. Dan juga ada Di Balik Tirai Tradisi.
2: Di balik tirai
0: tradisi. Angkep ano, angkep Ibu Udin Kalambu ngok tungguan.
2: Yang keempat nanti apa?
0: Yang keempat nanti ada Dosa Kau Anggap Madu. Sinaban. Ayo.
2: Dari Joni atau dari siapa ya?
0: Dari Joni Iskandar almarhum. Ya kan benar.
2: Ya. Yang ketiga aja lah.
0: Beliau kan artis Sumenep gitu kan. Artis Sumenep itu ada almarhum Imam Syarifin, ada Dosa almarhum Joni Iskandar, ada almarhum Yus Yunus.
2: Oh iya.
0: Banyak. Iya, alhamdulillah.
2: Ya, enggak apa-apa lah ikutan yang Dosa Kau Anggap Madu aja lah.
0: Iya, nanti disusul Mas Halili, artis Halili. Ya.
2: Kenapa kalau sampean nyanyi?
0: Hah?
2: Kenapa kalau sampean nyanyi?
0: Enggak mau Dosa Kau Anggap Madu.
2: Loh gitu.
0: Hah?
2: Itu kan cuma lagu.
0: Ya takut dihamburin madu ntar nyampe rumah.
2: Sampai kerubung semut.
0: Kalau mau bilis ada bintolan gapi. Pas apa sih nolong nama yuk? Mun pas kau nangis.
2: Ya sangat tak jauh kan saya nolong.
0: Ina, nekik mun

0: Bukan Evi Masamba.
1: Evi siapa? Katanya
0: yang bilang gitu, Evi tak lama.
1: Oh iya kan, sampean yang sering merubah nama.
0: Oh iya, Evu.
1: Bukan saya, Evi. Bukan saya, Evi.
0: Ada Jelly.
1: Iya kok.
0: Kemarin dia.
1: Tak kening panjang.
0: Kenapa tak diwajib? Juga ada Sukron Wanda. Ada Mama Intan, Mama Susana.
1: Masik.
0: Juga ada Andre Cipta.
1: Iya, Hendra Cipta. Andre.
0: Ada Abah Suno.
1: Aduh.
0: Ada Kak Rika Anggara.
1: Iya.
0: Ada Patuhu Nasabe. Juga ada Adelia Farid.
1: Patuhu Nantekol.
0: Ada Bupat Hori. Ada
1: siapa
0: lagi ya?
1: Siapa yo?
0: Ada Paruka Rismio. Tunggu gabungannya.
1: Kalau harus ke Paruka Rismio kan, gitu
0: iya.
1: Kan? Iya. Nyaman Rob. Ayo Rob, mangkatlah si Rob.
0: Ada ke semuanya lah Kak, biar kasihan yang lain Kak. Adi.
1: Oke, siap.
0: Lagunya buat yang ada di hati dekat di ada.
1: Keliru.
0: Yang ada di barat.
1: Pelan-pelan aja. Jangan keburu-buru ya.
0: Dari gembiranya, dari bahagianya.
1: Saking bahagianya tak kelopot. Dari hati dekat di perahu.
0: Ya. Buat Kak Liliana sebagian terima kasih ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Mana ini? Selamat siang, assalamualaikum. Oh, berarti nggak gangkat. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya, kita semuanya.
1: Ada Cempaka Ayu ya.
2: Iya, betul.
1: Yang dari Kalianget.
2: Betul.
1: Mantul.
2: Iya.
1: Apa
2: baik Kak Mas Ali?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Begitu juga.
1: Iya, dengan Mio.
2: Mau
1: Cempaka juga sehat gitu ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah kalau sama-sama
2: sehat.
1: Enggak
2: sehat dan enggak bungkol.
1: Enggak bungkol.
2: Lurus.
1: Ambil bola aja.
2: Iya, langsing gitu loh.
1: Si langsing. Iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ayo gitu. Lagunya ada apa Mas Lili?
1: Lagunya ada Cupita. Cupita.
2: Mana? Itu aja ikut buat yang di jantung kota ya. Semoga usahanya lancar gitu.
1: Ya, ada juga sadar sabar dalam diam dan juga di balik tirai tradisi.
2: Ya biarlah. Yang mana itu yang ada kilo pokoknya spesialnya buat yang di jantung kota aja. Semoga usahanya lancar gitu loh.
1: Oke.
2: Iya. Barusan ada Irma ya.
1: Betul.
2: Ada Evi juga.
1: Betul.
2: Ada Bunda Fajar.
1: Betul.
2: Mama Intan juga.
1: Betul.
2: Halo Mas Indra Intan juga. Ada ZA. Ada juga Sabalan Indo.
1: Siapa?
2: Anggara,
1: Rika Anggara.
2: Bunda Yuni, halo Bunda Yuni.
1: Halo.
2: Kita
1: lihat gabungannya
2: ya.
1: Cita Enten katanya.
2: Juga ada itu.
1: Ada siapa?
2: Andi. Sama JA pastinya. Ada Roni, ada Jeslian.
1: Iya.
2: Halo Mas Awan juga. Ada Farid juga. Semuanya
1: saja.
2: Iya.
1: Tanpa terkecuali.
2: Yang di jantung kota ya sabaran gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Terima kasih ya yang di jantung kota ya.
1: Oh yang ada di jantung kota terima kasih.
2: Iya betul. Semoga usahanya lancar gitu.
1: Amin.
2: Untuk Mas Rani terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, di belakangnya Cempaka Ayu ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai. Halo.
1: Wah, wabarakatuh.
0: Ayo dong, semangat dong. Masa saya semangat sampean nggak semangat ini gimana? Ayo lagi batuk.
1: Alhamdulillah, kita masuk.
0: Masih lagi kerupu.
1: Ya, baru cekat hidung. Ya, kamarnya di mana?
0: Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Hai.
0: Nah, ayo dong, semangat dong.
1: Oi.
0: Iya, harus semangat, masa nggak semangat?
1: Ya, yuk.
0: Yuk, gimana?
1: Alhamdulillah, punya kabar gimana?
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Ya.
0: Kabar baliknya gimana ini?
1: Sudah banyak orang gabungan.
0: Walhamdulillah banyak kudarok.
1: Ya,
0: iya, makanya jangan bergadang, biar gak ngantuk.
1: Ya, cuma nganterin anak.
0: Oh, nganterin anak?
1: Ya.
0: Nganterin anak ke sekolah gitu.
1: Ya.
0: Kelas berapa sudah anaknya?
1: Kelas TK.
0: Oh, kelas TK masih. Oh, masih imut-imutnya ya. Ya, Ruk.
1: Ya.
0: Ya, lagunya ada cupi-cupita dan juga sadar sabar dalam diam, ada juga di balik tirai.
1: Aku ikutan yang dosa kau anggap madu.
0: Oh, nanti berarti.
1: Ya.
0: Oke, lagu, ditunggu.
1: Lagunya untuk Elvi ya. Iya.
0: Iya, oke. Okay. Ditunggu pokoknya, pasti keputar.
1: Iya, itu bohongan. Kalau AA itu bohongan.
0: Oh, kalau AA.
1: Iya, enggak nampak. AA iya. Enggak nampak.
0: Kalau II.
1: Kalau Cempaka kan itu kan spesial Ompo Angkat.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Irma ada Putra. Gitu.
0: Ada
1: Jeki, ada Arindi.
0: Iya. Oke, betul.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Terus ada Bu Bathor, ada Mama Susotok.
0: Mulai dah.
1: Yes, Mama Susanta.
0: Iya.
1: Ketularan Irma dong. Irma barusan saya dengar Irma baru Karismiong.
0: Karismiong.
1: Iya, untuk Irma. Makasih ya juga Cempaka Ayu juga senggolannya.
0: Iya.
1: Mbak Suci yang cukup lama tenggelam. Kemana Mbak Suci?
0: Yang cukup lama tenggelam?
1: Iya, udah lama gak muncul dah di udara.
0: Oh, maksudnya gak muncul di udara.
1: Iya, terus ada Abah Suno, Abah Suni.
0: Abah Suni.
1: Riki, Dewa, Pak Dewa, Ketua.
0: Pak Ketua juga.
1: Iya, Pak. Dan juga untuk ada Jeki Asmara, Arinde, Adinda Farid, Sahdan, Sukron, Wanda.
0: Ya.
1: Juga ada Wiwin, kemana Win? Ada Nisher, ada ke semuanya. Ya, di Pamekasan ada Abah Halim, Wawan, Jepri, Yuni. Ke semuanya ya.
0: Ke semuanya tanpa terkecuali
1: salamnya,
0: ya.
1: Ya, salamnya salam kompakan. Makasih salam waktunya.
0: Salam kompakan. Oke, makasih kembali.
1: Lagu itu untuk Paung Salon ya dan Rian, ketunggu gabungannya. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk. Di belakangnya ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini yang dari Kelukur Batuan ya. Iya, dari Batagor. Gimana, punya kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, sama-sama sehat ini.
2: Iya, kalau cuaca lagi panas. Ya, sedang suasana
0: panas. Suaranya kecil.
2: Kecil ya.
0: Iya,
2: jangan dulu.
0: Iya, agak dekat dikit.
2: Ya, ini sudah besar ini. Ya, lagunya ada panas ini.
0: Lagunya ada cupi-cupita, ada sabar dalam diam, dan juga ada di balik tirai tradisi. Oke, siap.
2: Salamnya yang berdana bermaksud ini.
0: Bertugas. Ya. Lalu. Amin.
2: Terus barusan ada Faruk dan Faruk. Faruk Karisma.
0: Faruk Karisma.
2: Ada Jepron, ada Jepi Mawinda, ada Puyun Yandayani, ada Pak Alim, ada Wawan, ada Jepriyanto. Mereka tempat orang sama Iwan Pak Asana, Abad Tuni, Dewa Surayin. Ya, itu semuanya dalam kompakan Putra Setia dan Rian. Jadi mereka siapa satunya? Dari simpang 4 jembatan desa Kelepur di Kecamatan Batuan
0: di Jambi.
2: Terima kasih terus mendarat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat ini ya, buat Riki Anggara dan juga Faruk Ara Cempaka, ada Irma dan juga ada Evi. Lagunya kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada sebuah lagu cupi-cupita ya. Sabar dalam diam dan juga ada di balik tirai tradisi sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Yang sudah direkas oleh Evi, ada Irma, ada Cempaka, ada Faruk, ada Ricky Anggara. Selanjutnya di belakangnya Ricky Anggara, saya akan sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cupita itu pita
2: terus
1: durjana

0: baru Aduh. Muncul lagi Mas Wawan. Wawan
1: kadur.
0: Wawan. Kadur Pamekasan.
1: Oke, Pamekasan.
0: Iya, ada Wawan. Sehat dong.
1: Sehat ya?
0: Iya dong.
1: Oke, bagus.
0: Iya, Wawan sendiri gimana? Sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bagus mas. Dong.
1: Wow,
0: iya, kalau sama-sama sehat, kedengarannya wow, fresh banget langsung.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Lama memang.
0: Lama.
1: Lama jarang.
0: Jarang kan, sampean bisanya cuma siang aja. Kalau malam nggak bisa gitu.
1: Halo,
0: kan.
1: Kalau malam ya tahu sendiri. Bang.
0: Iya.
1: Sudah sholat isya sudah tidur.
0: Sudah tidur.
1: Meleker.
0: Meleker.
1: Nggak kuat ngantuk saya, Mas.
0: Nggak kuat ngantuk, iya.
1: Seharian kerja.
0: Iya, saya Pak sudah paham. Iya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama sehat. Saya sehat, sampean sehat. Saya kenyang, sampean kenyang. Gitu. Ya kalau lapar ya makan.
1: Oh ya iyalah.
0: Iya, ngapain nggak mau makan? Ntar kalau nggak makan sakit lah.
1: Oh iya iya. Kalau masuk ini tetap kalau malam itu ya Mas.
0: Iya, kadang malam, kadang sore, kadang siang, kayak gini sudah.
1: Oh, bergiliran gitu ya?
0: Iya, bergilir cinta.
1: Oh gitu. Sekarang Mas Alini ya sendirian itu apa di?
0: Iya, sendiri. Ditemanin sampean ini.
1: Oh gitu. MD-nya gak ada gitu, Mas.
0: Hah?
1: Gak ada MD-nya di situ, gak ada.
0: Wah, gak ada pulang.
1: Udah sudah pulang, Mas.
0: Pulang.
1: Indah itu.
0: Oh, indah ke Perudua.
1: Oh, sekarang
0: kangen ya sama Indah ya.
1: Salam aja.
0: Ya, nanti tak sampaikan salamnya. Dianya masuk sore nanti.
1: Oh, sore.
0: Ada ya? Salam dari orang Kadur Pamekasan namanya Siwawan.
1: Siwawan bujangan.
0: Bujangan. Bujangan. Bujangan. Bujangan.
1: Ya terus lanjut.
0: Hah?
1: Lanjut.
0: Enaknya emang jadi bujangan. Keluar malam gak ada yang larang.
1: Gak apa? Bantal guling.
0: Bantal guling. Tiap malam menjadi teman.
1: Iya. Bener.
0: Enaknya menjadi bujangan, Ted.
1: Kemana-mana
0: tidak ada, kemana-mana nggak ada yang larang.
1: Ya Allah. Kalau dengan Mas ini perlu sakit saya kalau dengan...
0: sakit.
1: Iya, tertawa melulu.
0: Oh, tertawa melulu. Tak kirain saya membawa penyakit gitu.
1: Oh iya ya, enggak lah.
0: Enggak ya.
1: Biasanya orang anu susah, gembira.
0: Gembira. Nanti habis ngomong sama saya susah lagi gitu ya. Ya sudahlah, lanjut. Yang penting sama-sama sehat, kasihan yang di belakang.
1: Oke.
0: Nah, ini lagunya, Mas. Lagunya ada dosa kau anggap madu bukan yang kupinta, ada pantun pinuntun. Siap. Apa ini?
1: Pantun pinuntun itu aja, Mas ya.
0: Oh iya.
1: Irama itu ya kan?
0: Roma irama.
1: Oke, itu ya. Aja.
0: Oh, langsung cocok pantun pinuntun.
1: Oke, pantun pinuntun.
0: Ya.
1: Salam ya.
0: Salam.
1: Terutama buat Mas Mimi, semoga sehat terus.
0: Amin, sama-sama. Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama.
1: Semoga bertambah ganteng terus, Mas.
0: Oh, enggak, keriput Mas, sudah.
1: Amin. Tapi ada...
0: Mama ada siapa?
1: Cempaka.
0: Oh iya, ada Cempaka Ayu.
1: Terus ada Mama Susana,
0: Haru
1: Karisma, Jiki Asmara, Riki Anggara, tapi
0: Betul.
1: Mbak Yuni Farid.
0: Mbak Yuni.
1: Iya, Mbak Alen terutama ya Mas ya. Matur nuwun Mas ya.
0: Onjeh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawan Kadur, di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, sekarang ini panas bukan dingin.
2: Ya iyalah, Udah lupa.
0: Masa tadi malam sudah.
2: Tadi malam banyak orang rindu gitu loh.
0: Jangan-jangan tadi malam. Jangan-jangan mimpi nih.
2: Enggak,
0: semalam mimpi. Aku mimpi.
2: Ya, aku gak mimpi buruk aku.
0: Mimpi ketemu Mas Lili.
2: Siang. Ya, di siang hari gitu. Ya, perundang.
0: Iya, benar perundang
2: dong. Sudah ada lagi, Cak. Yang dipandu sama Mas Lili yang Cak.
0: Maaci.
2: Aduh, bapak-bapak sama-sama sehat ya Mas.
0: Iya, sama-sama sehat, alhamdulillah. Betul ya. Sekali, betul.
2: Orang namanya ini cari hiburan
0: Benar.
2: Bosok menghilangkan apa ya?
0: Rasa penat.
2: Apa pikiran saya ruwet gitu loh.
0: Iya. Pokoknya kalau pikiran lagi ruwet, pokoknya kalau lagi mikirin hutang, kalau mikirin semuanya gitu, masuk ke saya biar fresh nanti.
2: Gitu ya.
0: Iya, nanti enggak tahu, habis bubar enggak tahu.
2: Hutangnya nanti dibayari
0: iya,
2: sama.
0: Iya, tuh saya harus dibayar. Kalau cuma 150 enggak apa-apa bayar.
2: Ya udahlah. Mudah-mudahan
0: ya intinya bayarlah
2: Mas Lili biar banyak uangnya saya ada mau minta saya punya juga sendiri
0: ada bukan banyak ada cukup ya. Kok
2: bulanan juga ada juga loh saya ada maksudnya saya Mas Lili juga
0: benar
2: alhamdulillah
0: kita patut syukuri alhamdulillah wal syukurillah.
2: Iya. Sedikit banyaknya harus disyukuri.
0: Saya kening gak beli beras.
2: Ya bukan beras ketok sih ya lauk pauknya.
0: Iya, buat ya, anak-anak.
2: Apa ya buah-buahan.
0: Iya, betul. Ya,
2: pokoknya yang dibutuhkan ya tiap
0: yang
2: hari.
0: Yang dibutuhkan itu. Tiap hari banyak pokoknya pengeluarannya.
2: Loh, pokoknya sudah lah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya mudah-mudahan bisa beli gitu aja lah.
0: Iya,
2: Yang namanya gaji mudah-mudahan bisa nututi gitu loh.
0: Nutut insya Allah nutut.
2: Iya gitu loh Mas Lili. Apa lagunya?
0: Dosa kau anggap madu.
2: Enggak lah.
0: Bukan yang kupinta.
2: Terus?
0: Ada pantun pinuntun.
2: Oh itu. Ya sudah apa yang aku pinta itu saja.
0: Oh bukan yang kupinta ya?
2: Iya bukan yang kupinta. Aku udah mau yang itu.
0: Minta balotan nih, Bri. Bayu nih minta balotan nih, Bri. Kocor.
2: Makanya aku udah mau yang itu, maunya yang ini.
0: Iya, betul.
2: Aduh, salamnya Mas Halilinya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
2: Tentunya buat Mas Halilinya. Ya. Yang selalu membawa, apa ya, bahagia kepada fan-fannya semua.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, mudah-mudahan, apa ya, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan nanti bisa naik haji bersama-sama.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Labbaik, Allahumma labbaik. Kan benar.
2: Ya iya, masih belum nyapet, pokoknya sudah ngomong seperti itu. Begitu kan ya. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ya, terus ada Evi yang miskal-miskal. Terima kasih, Evi. Terus ada juga Bang Wawan Barisan ya.
0: Ya,
2: terima kasih, Abah Halim juga. Ada Bang Jefrianto, Maisha Jenner. Ditunggu juga ini. Terus ada juga Ibu Fathor, Mama Intan. Terus ada juga Ricky Anggara, Jeki Asmara. Arifi juga, Abah Sini.
0: Betul.
2: Sempaka Ayu, ada Mama Susana. Siapa mana ya?
0: Siapa mana?
2: Laya siapa mana ya? Dewa Turaye.
0: Sik.
2: Putra Setia. Terus ada Rian.
0: Yowes, habis ini budal. Ya, sik.
2: Budalnya ini, ngono.
0: Ke belakang, ke pantry.
2: Ke belakang,
0: iya.
2: Neng Buri.
0: Iya, minum kopi.
2: Minum kopi. Ya, dia kok seger ya, anget-anget loh.
0: Iya, anget-anget kopi.
2: Lah ya, anget-anget kan ini apa ya? Bisa nganukan, ya, menghilangkan ngantuk maksud
0: betul.
2: Saya.
0: Betul.
2: Iya. Terus ada, siapa ya? Baru Karisma kayaan tadi ya. Terima kasih. Terus ada juga Sukron, ada juga Rian dan Umar Farud juga. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Dan masalahnya kalau pulang hati-hati.
0: Siap, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mbak Yuni Handayani. Di belakangnya Mbak Yuni Handayani di seluler, saya akan sapa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah Mas Halim.
0: Asyik. Masa sih?
3: Iya. Gimana kabar sampean?
0: Sehat. Sehat walafiat.
3: Iya, mudah-mudahan sama-sama sehat.
0: Oh, sampean sehat juga. Sehat juga sampean.
3: Tetap sama-sama dilindungi Sang Ilahi ya Rabbi.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Karena ini barusan tertawa terus.
0: Kenapa kok ketawa, Bah?
3: Ah, Mas Ali dia nyanyi bujangan.
0: Oh,
3: sesudah nyanyi bujangan musiknya tit gitu.
0: Bujangan, bujangan.
3: Iya.
0: Enaknya menjadi bujangan tit gitu ya. Iya.
3: Salah tu ikutan aja gitu.
0: Salah tu ikutan.
3: Iya.
0: Ada. Iya, ini ada dari Joni Iskandar. Eka Sugiarto dan juga Bang Haji Romli Rama.
3: Yang perdana buat sampean juga.
0: Oke.
3: Barusan ada Mama Yuni, Mama Patron, ada MC, ada Pak Cempaka, ada Irma, Mama Susana, Dewa Surayin ditunggu gabungannya gitu. Kabar terbaik. Ada Farel, ada Farid, ada Sahdan, Vicky Anggara, Jiki Asmara gitu bersama Winda.
0: Oke.
3: Dan juga Supriyati, Maisa Jenar, Abah Halim, dan Mas Wawan barusan. Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali, insya Allah sisanya nanti di acara Senandung Rindu.
0: Oke, nanti malam ya.
3: Ke Jakarta. Mulai terang ke Jakarta, mulai kelas robotik. Ati rekong, ati susah, nikah tanpa nak asal Mas Halidi.
0: Oh, gitu.
3: Ibu rakyat aja, mana ada nyosor bakti. Pokok kelelim sambil narok kamu dah. Mas Halidi, kenapa saya minta waktu ini bagi?
0: Asyik.
3: Kapan ceringnya, atas lepun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Abah Suni ya. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Bro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Mantap.
1: Dengan Kak Lili.
0: Dengan Roni ya.
1: Oh iya, si tuan muda.
0: Si tuan muda kepaceng.
1: Dan selalan cengki.
0: Selalan cengki gentang.
1: Dan
0: Roni.
1: Aduh.
0: Apa,
1: gimana
0: apa
1: kabarnya di daerah situ?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Kamu ditemani dengan siapa?
0: Nah, saya ditemani dengan saudara Mulyadi.
1: Oh, Mulyadi
0: Oh iya, yang genteng, yang berkumis, yang juga ada jenggotnya.
1: Iya. Kalau aku tidak ada yang menemani. Sendirian.
0: Oh, sendirian.
1: Oh iya dong.
0: Oh, berarti bujangan.
1: Wah, tetap bujang.
0: Iya.
1: Makanya Roni Sanjaya.
0: Oh, berarti sama dengan Mulyadi. Mulyadi juga bujangan. Enaknya enaknya emang menjadi bujangan. Kemana-mana tak ada yang larang.
1: Suaranya Cak Halili ini mirip Hadjo Mairama.
0: Mirip ya?
1: Oh, tentu dong, bukan mirip.
0: Oh iya.
1: Sama.
0: Oh, sama. Iya, sama emang. Sama-sama suara cowoknya.
1: Iya, sama-sama cowoknya.
0: Iya. Oke.
1: Mana tapi sakar rapid ekar polo.
0: Oh, gitu.
1: Benar.
0: Iya.
1: Di mana manter manisnya? Ero cek manter jeloa. Eti naja halili manter nangisnya. Roni ngecek manter noroa.
0: Iya, mai noroa.
1: Noroa. Ikut aku ya.
0: Ikut
1: ke Kalimantan.
0: Oh, Kalimantan kok jauh.
1: Loh ya.
0: Nanti kalau aku, kalau ikut ke Kalimantan di sini pas siapa?
1: Oh, ada yang lainnya gitu kan.
0: Oh, ada yang lainnya.
1: Yang lain.
0: Oh, berarti saya mau pindah ke RRI Kalimantan gitu.
1: Wah. Iya, Tom.
0: Janganlah. Kejauhan. Tak kira ke Pamekasan.
1: Ya, pindah ke sini aja, Bang Halili.
0: Ya.
1: Iya, salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada lagu dari Bang Joni Iskandar, ada Rita Sugiarto dan juga Roma Irama.
1: Rita Sugiarto apa?
0: Rita Sugiarto ini ada bukan yang kupinta.
1: Oh, tepak.
0: Tepak.
1: Cocok.
0: Oke.
1: Salam yang pertama, Jaja Ahli ini selamat menjalankan tugas.
0: Oke.
1: Nanti kalau pulang, dan tidak lupa pulang untuk Abah Suni, Dewa Suraging, Irma, Evi, Sahda, dan tidak lupa Jaga Asmara bersama Arendi, Umar Faruk, Faruk Karisma, Bang Tafir, Ranti Galau.
0: Oh, gitu.
1: Kalau semuanya tanpa terkecuali kru RRI Sumeneb Pro 1. Dan mudah sehat walafiat.
0: Amin.
1: Untuk Bang Halili, terima kasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Roni ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Jeki Asmara.
4: Iya. Perapulopan nasi wajah hari ini masih arane.
0: Siah.
4: Masa? Baru monitor.
0: Oh, baru monitor.
4: Iya, baru monitor.
0: Emang dari mana dari tadi?
4: Ada yang minta injak barusan.
0: Oh, ada yang minta injak. Sudah injaknya berarti?
4: Sudah.
0: Cek terus minta injak juga.
4: Ah, ke sini.
0: Oh, jauh gending.
4: 24 jam terbuka untuk Jahalili.
0: Oh, gitu.
4: Iya.
0: Oh, kapan-kapan ya?
4: Oke. Iya. Siap. Gimana? Sehat bersama keluarga ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
4: Ya sehat, cuma sehat juga. Ini penaan ini agak sakit sekarang.
0: Oh jalan. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh.
4: Kecil biasa jalan, mau belajar jalan ini jalan.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya.
4: Ya amin. Jalili juga bersama keluarga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
4: Dipanjangkan umur, dipanjangkan pertobatan.
0: Amin.
4: Dan dijauhkan dari segala cobaan apapun begitu ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
4: Biar siarannya lancar di RRI Sumeneb Pro 1.
0: Amin, betul.
4: Iya. Lagunya apa yang Joni Iskandar cari?
0: Yang Joni Iskandar ada Dosa Kau Anggap Madu.
4: Oh, ya itu aja nggak apa-apa.
0: Oke.
4: Cuman lagu ya?
0: Iya.
4: Jangan diambil hati, ambil lagunya aja. Jelas, lagunya dan salamnya. Yang pertama untuk sang manusia yang bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati,
0: mudah-mudahan selamat. Amin ya rabbal alamin.
4: Barusan ada Mas Roni Sanjoyo. Kalau Sanjaya malam, kalau siang Sanjoyo.
0: Oh, Sanjoyo ya.
4: Iya.
0: Iya, betul.
4: Terus ada Mas Faruk Karisma, ada Umar Faruk. Ada Bang Mahesa, ada Mas Yuda ya di Gardu Lukdana. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya, tak kira Mas Yuda sini.
4: Bukan, ada juga di Gardu Lukring ke PNRR itu.
0: Yuda juga ada di sini soalnya.
4: Oh iya, salam Mas Yuda dua berarti ya.
0: Oh iya.
4: Mudah-mudahan dia juga sehat bersama keluarga.
0: Sehat.
4: Iya, terus ada Mbak Irma, Iim, Mbak Cempaka, Mbak Yuni, Bu Bathor Evi, ada Syukron.
0: Syukron
4: sudah gabungan ya?
0: Syukron, bentar. Oh, belum.
4: Oh, ditunggu gabungannya bersama Wanda.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan sehat juga. Ada Mas Putra. Ada Abah Suni. Abah Suni juga kalau masih belum gabungan, ditunggu juga gabungannya.
0: Iya.
4: Pokoknya salamnya ke semuanya saja.
0: Siap.
4: Tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana.
0: Oke.
4: Salamnya salam
0: selalu ya.
4: Makasih Jali.
0: Yuk sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Jaki Asmara, Roni, Sanjaya, Abah Suni, Mbak Yuni, dan juga Wawan. Ini ada sebuah lagu dari Bang Joni Iskandar, Rita Sugiarto, dan juga Bang Haji Romai Rama. Baik, selanjutnya kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Masih di Prodang Dangdut adalah kita ya. Kembali beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan selanjutnya saya akan sapa kembali di tiga jalur line telepon. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodang Dangdut adalah kita.
0: Oh. Dengan Jeffrianto.
1: Betul kan di jalan kata botol kita anda kata orang cukok dengan Mas Halili apa Mas Joni? Dengan Mas Halili apa Mas Joni?
0: Mas Joni Iskandar.
1: Ah.
0: Emang ada penyiar namanya Mas Joni?
1: Ada.
0: Masa siapa?
1: Mas Halili Joni.
0: Yang saya tahu cowoknya itu ada Mas Refka, ada Pak Waris gitu kan?
1: Iya.
0: Ya ada saya Mas Halili. Enggak iya, ada yang Mas namanya Joni.
1: Ada Mas Halili Joni.
0: Oh, Mas Halili Joni.
1: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Mas Halili.
0: Ah.
1: Alhamdulillah semoga lolos sih.
0: Apanya dan semoga nyama, lolos?
1: Dan nyama Daniel dari artis Mas Lembu.
0: Oh, gitu. Nah, keren. Tak kirain apa sampean.
1: Indah, magetkan. Itu artis Sumenep.
0: Iya, Sumenep.
1: Dan Imam Esarisin nanti almarhum.
0: Iya, Sampang kan sudah. Pamekasan.
1: Sampang sama Sumenep. Yang Sampang adalah apa?
0: Ya enggak tahu. Sahdan.
1: Ngomong suaranya itu, Mas.
0: Sahdan.
1: Ari.
0: Tak kirain Sahdan.
1: Enggak, Sahdan itu bukan Bani Sahdan, Sandel. Lagunya apa nih Pak Halili?
0: Lagunya dari Ikke Nurjana. Ada Selalu Milikmu dan juga ada Ditikam Asmara.
1: Yang dari cowok apa Mas Halili?
0: Yang dari cowok?
1: Ya.
0: Ada mana ini udah? Enggak ada sudah.
1: Aduh. Karena minta dari cowok.
0: Enggak apa-apa yang dari cewek aja.
1: Oh iya, cewek lagunya apa itu?
0: Ya ini Selalu Milikmu dan juga Ditikam Asmara.
1: Ya, Selalu Milikmu Mbak Ivi.
0: Iya.
1: Yang ada di Pamekasan yang nama Jeffrianto. Ini mereka yang dari Batang-Batang.
0: Akerboy.
1: Ya, posisi Mas Jeffrianto sekarang di tengah sabu sambil joget Mas Halili.
0: Sambil joget.
1: Sambil nyiram, sambil mukul tembok.
0: Mukul tembok.
1: Potong kepi daunnya.
0: Mak potongan deh remah.
1: Sudah sambil joget.
0: Ya jangan sambil joget lah, santayan aja.

0: Masa nyiram pokok sambil a joget. Dekik kare, namun dekik asa potongan.
1: Aduh maja grian tobra geger gendongan Mas Lili. Ya salamnya Mas Lili ya.
0: Iya salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya. Salam kebanggaan dari Mas Jefrianto yang di Pamekasan buat Mbak Evi. Salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Jefrianto yang datangnya dari kawasan Pamekasan. Setanda katolanga cuko ampo kata kinga. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Cek lagi nyiram bokoh. Ya bokoh na seram sengak siapa potongan dunia deki tak paju. Oke, Jefrianto terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan juga barusan ada Jeki Asmara dari kawasan Gending. Mungkin yang lain mau bergabung juga ya, mumpung ada sisa waktu. Dan sisa lagi tepat pukul 14:55 ini saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Oke, di 0811334510166535396 atau di 662317. Di belakangnya Jefrianto ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Ya, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan
2: Mas Rahman. Mas Rahman.
0: Mas Rahman?
2: Ya.
0: Dari mana?
2: Dari Jalan Raya Banyuwangi, Situ Bondo.
0: Oh, Situ Bondo. Alhamdulillah, Situ Bondo. Ya. Salam kenal Mas Rahman.
2: Ya, salam kenal balik ya.
0: Alhamdulillah. Anda ya, Bang Rahman cuma dari kawasan Jalan Raya Banyuwangi, Situ Bondo.
2: Iya, betul.
0: Gimana suasananya siang hari ini Situ Bondo?
2: Alhamdulillah panas, Mas.
0: Oh, sama. Musim apa Situ Bondo?
2: Ya, musim bawang.
0: Bawang.
2: Iya.
0: Tembakau enggak ada?
2: Tembakau ada.
0: Tebu juga ada.
2: Entah, tebu sudah panen.
0: Tebu sudah panen. Ya. Bawang itu bawang putih, bawang merah?
2: Bawang merah.
0: Bawang merah.
2: Ya, betul.
0: Sekarang mahal enggak bawang merah?
2: Alhamdulillah lumayan lah.
0: Lumayan lah ya.
2: Ya, jalan-jalan sebentar ya.
0: Iya, jalan-jalannya hati-hati ya.
2: Ya,
0: jangan sampai meleset.
2: Siapa itu?
0: Kenapa?
2: Lagunya ikutan aja.
0: Oh, lagunya ikutan aja.
2: Semuanya Mas ya.
0: Oke.
2: Selamat sore.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rahman yang datangnya dari kawasan Situ Bondo. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan Winda.
3: Iya, Mas Lili.
0: Iya, Winda Pamekasan. Apa kabar, Win?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini. Kenapa?
3: Gabungan sejarah nggak sengaja ini.
0: Oh, gabungan. Lagi di mana ini sekarang?
3: Lagi di rumah makan rujak.
0: Oh, lagi di rumah makan rujak. Panas-panas makan rujak.
3: Ya, rujak elang.
0: Lagi pecah-pecah sariawan tak?
3: Kalau panas-panas seperti ini,
0: rujak elang. Oh, enak ya? Oh, enak iya. Banget. Enak, Jack. Seng-seng gini makan rujak enak katanya.
3: Orang di dalam Mas Lili.
0: Iya sudah nggak apa-apa, meskipun di dalam sudah nggak apa-apa, nggak mungkin marah dianya.
3: Iya. Emangnya itu orangnya bukan orang yang pemarah itu?
0: Iya orangnya penyabar. Sabaran. Nggak bukan penyakit, kalau penyakit sampai mungkin nggak mau. Iya.
3: Gimana punya kabar?
0: Sehat walafiat. Sama-sama sehat.
3: Lagu ada apa?
0: Lagunya ada Selalu Milikmu di Tikam Asmara. Yang mana?
3: Apa ya? Yang pertama aja.
0: Oke, ditunggu.
3: Iya. Salamnya buat Mas Halilinya aja.
0: Oke.
3: Ini salamnya buat

0: semuanya ada.
1: Okey.
0: Tanpa terkecuali pokoknya.
1: Siap.
0: Bagi rata.
1: Iya, dibagi rata.
0: Ya, lagunya sudah sempat. Orang yang biasa, yang selalu setia. Ya, makasih ya Mas Aldi.
1: Yuk, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda dari Pamekasan, Rahman Situbondo, Jefrianto Pamekasan. Ya, ada Winda barusan telepon yang terakhir. Pada kesempatan siang hari ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Mohon maaf karena waktu sudah enggak bersahabat ya. Karena sesaat lagi tepat pukul 14:55 saatnya dikumandangkan Adzan Nasar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Ada sebuah lagu-lagu dari Ike Nurjiana dan juga Rara Lida. Ini ada judulnya Selalu Milikmu dan juga Ditikam Asmara buat Anda semuanya.

Masih di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya tepat pukul 14.55 menit, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu

أشهد أن محمد رسول الله.

0: 1.
1: Selamat sore, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali sore hari ini saya hari seperti biasa kembali menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembar yang ke-22 Rabu di bulan Juli 2026. Kembali hadir kami di Indonesia Cerdas. Tapi kita sore hari ini ya, konsep pendidikan inklusif yang mana setiap anak berhak belajar. Pernah, terima kasih untuk Anda dan selamat sore buat kesemuanya ya. Pendidikan ini merupakan hak dasar setiap anak tanpa terkecuali apapun kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, budaya maupun latar belakangnya, di mana setiap anak ini berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Prinsip inilah yang menjadi dasar konsep pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang memberikan akses dan layanan pembelajaran bagi seluruh peserta didik dalam lingkungan belajar yang sama tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif bukan sekedar menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan upaya menciptakan lingkungan belajar yang menerima keberagaman sebagai kekuatan. Sekolah dituntut mampu menyesuaikan metode pembelajaran, kurikulum, sarana-prasarana hingga sistem penilaian agar dapat mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Kami akan hadir kembali bersama Anda.

Terima kasih untuk hadir, dan kali ini masih bersama kami di Indonesia Cerdas ya, bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Kembali kali ini kami sampaikan untuk Anda, pendengar, dalam pendidikan inklusif yang mana setiap anak dipandang memiliki kemampuan dan potensi yang unik. Tidak ada istilah anak tidak mampu belajar, melainkan setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Karena itu, guru ini berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang fleksibel, ya, kreatif, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Penerapan pendidikan inklusif juga ini memberikan manfaat bagi seluruh siswa. Anak berkebutuhan khusus ini memperoleh kesempatan untuk berkembang bersama teman sebaya, sementara siswa lainnya belajar menghargai perbedaan, membangun empati, serta menumbuhkan sikap saling menghormati sejak dini. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif di masa depan. Nah, pendengar, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya tergantung pada sekolah, ya. Orang tua, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan perlu bersinergi menyediakan dukungan yang memadai, mulai dari pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas. Selain itu juga layanan pendampingan hingga kebijakan yang menjamin akses pendidikan bagi semua anak. Nah, di Indonesia penerapan pendidikan inklusif ini telah mendapat landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun di 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai regulasi yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meski demikian, tantangan masih ada, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, sarana yang belum sepenuhnya aksesibel, serta stigma terhadap anak berkebutuhan khusus.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

0: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama kami di Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pendidikan di Indonesia, kami penerapan pendidikan inklusif di Indonesia ini telah mendapat landasan hukum ya, melalui undang-undang yang mana sistem pendidikan nasional serta berbagai regulasi yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk terus memperkuat implementasi pendidikan inklusif. Sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh anak untuk tumbuh, belajar, serta berpartisipasi tanpa rasa takut akan diskriminasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Bagaimana, terima kasih. Kali ini masih bersama kami di Indonesia Cerdas ya. Topik kita sore hari ini ya, konsep pendidikan inklusif yang mana setiap anak berhak belajar. Oleh karena itu memang diperlukan komitmen bersama ya untuk terus memperkuat implementasi pendidikan inklusif yang mana sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga ruang yang aman, nyaman dan ramah bagi seluruh anak untuk tumbuh belajar serta berpartisipasi tanpa rasa takut akan diskriminasi, yang mana pada akhirnya pendidikan inklusif ini merupakan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia ketika setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara. Bangsa ini sedang membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kepedulian sosial, toleransi dan semangat menghargai keberagaman, sebab setiap anak berhak belajar, setiap anak berhak bermimpi, dan setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih baik. Pernah sampai di sini dulu, terima kasih. Sampai jumpa kembali di Indonesia Cerdas. Berikutnya, saya Riris mohon undur diri. Terima kasih dan tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep. Karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan ke rumah dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.

0: katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Sumenep sore ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan direktur utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTNBTS bersinergi dengan lintas sektor utama meningkatkan pengawasan pendakian.

0: Egan. Inilah info Prima selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Waris. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas padi dengan target hasil panen mencapai 10 ton per hektar. Berikut laporan Imam Mohlis.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS. Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung modernisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas padi menuju target hasil panen hingga 10 ton per hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, Hainur Rasid menyampaikan, deklarasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam menerapkan sistem budidaya yang lebih modern. Menurutnya, pengembangan PMAAS melalui Demfarm atau lahan percontohan diharapkan mampu menjadi model penerapan teknologi pertanian yang efektif sehingga produktivitas padi terus meningkat dan dapat diadopsi secara bertahap oleh petani berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
2: Alhamdulillah hari ini di Kabupaten Sumenep antar pemerintah daerah, Kadimter dan tugas penyuluh pertanian lapang telah melaksanakan deklarasi kesiapan pertanian modern yang dikenal dengan program PMAS menuju 10 ton.
1: Pelaksanaan deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan tanam padi menggunakan metode PMAS sebagai bentuk implementasi langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta Kementerian Pertanian RI dalam upaya mempercepat penerapan pertanian modern di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Dewa Ringgi, menjelaskan kegiatan tanam padi dengan metode PMAAS di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke, merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya dilakukan di lokasi lain.
3: Alhamdulillah kita melakukan tanam padi metode PMAS yang kedua kalinya di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Tungke. Jadi pada hari ini kita bersama dengan perwakilan dari PJ Swasembada wilayah Madura dan juga ada perwakilan dari dinas dan juga teman-teman penyuluh PPL se-Kabupaten Sumenep.
1: Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat penyebaran penerapan metode PMAAS di berbagai sentra produksi padi. Melalui deklarasi ini, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap metode PMAAS dapat diterapkan secara lebih luas oleh para petani dengan dukungan penyuluh pertanian dan penerapan teknologi budidaya yang tepat. Produktivitas padi diharapkan terus meningkat, efisiensi usaha tani semakin baik, serta mampu memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan, Silia.
4: Terima kasih, Waris. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
5: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menahan Hoirul Anwar, mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya pada Selasa malam. Penahanan tersebut dilakukan setelah Khoirul ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional KBS. Dalam kasus ini, pelaku diketahui menggunakan dana operasional tidak sesuai peruntukan hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban. Aspitsus Kejati Jatim, Igede Punia Atmaja menjelaskan, perbuatan penyalahgunaan anggaran ini berlangsung pada tahun 2016 hingga 2024. Dalam prakteknya, tersangka memerintahkan staf keuangan untuk mengeluarkan anggaran dan membuat pertanggungjawaban seolah-olah dipergunakan untuk kegiatan operasional.
6: Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak yaitu saksi MN selaku Direktur Keuangan bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQPD TS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen. Hal ini adalah berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan BPKP Provinsi Jawa Timur.
5: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi dan saat ini tersangka telah menjalani penahanan di cabang rutan Kejati Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
4: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi inovasi teknologi pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Oni Arianto melaporkan.
7: Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Andi Amran Sulaiman mengapresiasi berbagai inovasi teknologi dan pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS saat berkunjung ke kampus ITS Puncitan, Sidoarjo. Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Pertanian langsung melakukan pembelian benih jagung unggul TKS234 senilai Rp10 miliar. Untuk kebutuhan penanaman seluas 13.000 hektar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rabu siang mengatakan hasil inovasi ITS menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam menghasilkan teknologi yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, produktivitas benih jagung yang dikembangkan ITS mencapai sekitar 10 ton per hektar atau berada di atas rata-rata nasional.
8: Di pagi hari ini kami bangga pada Pak Rektor ITS. Luar biasa, beliau kami lihat langsung karya anak bangsa, ada benih unggul produksinya 10, benih unggul jagung produksinya 10 ton per hektar, kemudian ada alat panjat kelapa yang kami memang order pesan, kemudian ada traktor amfibi bisa di upland bekerja juga bisa di rawa. Hari ini kita langsung beli jagung untuk 13.000 hektar itu 10 miliar. Nah, ini kami bangga karena produktivitasnya di atas rata-rata nasional. Ini harus kita kawal bersama. Nanti ini bibit kita bagikan secara gratis kepada petani. Penemunya ada.
7: Rangkaian kunjungan Menteri Pertanian ke kampus ITS Puncitan, Sidoarjo juga diisi dengan peninjauan kawasan yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan pabrik sepeda motor listrik. Andi Amran Sulaiman juga turut melihat secara langsung sejumlah inovasi ITS, antara lain motor listrik Mucit, traktor listrik dan benih jagung unggul yang dikembangkan para peneliti dari kampus ITS. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur berdasarkan hasil survei terbaru. Berikut laporan Faiz Putra.
9: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur terus berupaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan sekolah pada tahun 2026 kali ini. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan BNNP Jatim di tahun 2025 lalu, yang menunjukkan Provinsi Jawa Timur menempati peringkat 2 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim, Ardeta Surya Asmara, kepada RRI mengatakan beberapa upaya yang telah dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Sosialisasi sosialisasi yang telah dilakukan oleh BNNP Jatim, diantaranya tengah maraknya penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa hingga vape yang mengandung etomidate atau obat bius kuat. Pihaknya juga secara aktif melakukan sosialisasi yang menyasar pada tingkat pendidikan SMP dan SMA. Karena menurut hasil survei, usia rata-rata pengguna narkoba di Jawa Timur berkisar mulai dari 15 sampai 64 tahun dengan total jumlah sebanyak 4,15 juta jiwa.
10: Dengan penyalahgunaan narkotika itu siswa-siswa akan tercabut dari mimpi-mimpi dan cita-citanya. Kalau Jawa Timur sendiri, sesuai survei yang kami lakukan tahun 2024, adalah nomor 2 di seluruh Indonesia. Tapi kita harapkan dengan sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat, hal itu akan berkurang. Sebenarnya pengalaman semua ya, terutama sekolah sebagai gerbang atau benteng mereka buka belajar dan sosialisasi, kemudian juga orang tua, kemudian kita juga sebagai masyarakat, BNN itu hanya mengkoordinasi seperti saja.
9: Selain itu, pihaknya juga mengajak peran dari orang tua, tenaga pendidik di sekolah, tokoh masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal anak, dan stakeholder terkait untuk ikut bekerjasama dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Berdasarkan survei prevalensi nasional pada tahun 2025, BNN Republik Indonesia mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran 2,11% dari total penduduk. Untuk wilayah Jawa Timur, prevalensi penyalahgunaan narkoba historis tercatat sebesar 2,50% untuk kategori pernah pakai, dan 1,30% untuk kategori setahun terakhir. Faiz Putra melaporkan.
4: Pendengar, UNP Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 dan menampilkan puluhan karya inovatif mahasiswa di bidang pendidikan teknologi dan kewirausahaan. Berikut laporan Anne Kusuma.
11: Universitas Nusantara PGRI Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 di Gedung CMN Kampus 1 pada Rabu hari ini, mengusung tema Inovasi Berkarya Berdampak Nyata, Sinergi Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan Mahasiswa untuk Nusantara. Kegiatan ini menampilkan 60 karya dari 12 program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Rektor UNP Kediri, Dr. Zainal Afandi, menjelaskan bahwa sebagian besar karya yang dipamerkan merupakan hasil tugas akhir mahasiswa yang dikembangkan melalui pendekatan research and development.
12: Memamerkan hasil karya mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa kita itu yang tugas akhirnya itu berupa research and development. Jadi pengembangan peralatan yang di situ ada muatan inovasi. Hasil karya itu dipamerkan, lalu di pameran ini juga sekaligus nanti kita hibahkan kepada masyarakat, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan.
11: Ketua Panitia Pekan Inovasi Nusantara 2026, Dr. Rizky Aswi Ramadhani, menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda perdana UNP Kediri dalam mendorong implementasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui hilirisasi inovasi.
13: Pekan Inovasi tahun 2026 ini merupakan pekan inovasi pertama di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pekan inovasi ini digunakan untuk menghilirisasi Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sini yang dipamerkan adalah media ajar, alat-alat tepat guna. Ini kami harapkan bisa berjalan terus, karena dengan adanya pekan inovasi ini, produk-produk dari mahasiswa bisa bermanfaat dan diterapkan langsung ke masyarakat.
11: Salah satu peserta pameran dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Ilham Kevi Ramadhanu, memperkenalkan inovasi bertajuk Desa Sigap atau Sistem Siaga Bencana. Sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa dan Edge Artificial Intelligence sehingga tetap dapat beroperasi tanpa jaringan internet.
14: Untuk pembuatan sendiri kami melakukan riset pertama, riset jadi sekitar ada 3 bulan. Bulan pertama kita melakukan riset terkait masalah apa yang ingin kami selesaikan. Kemudian untuk bulan yang kedua kita mulai merakit komponennya seperti solder dan komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian untuk yang bulan ketiga kami fokus untuk mengembangkan aplikasinya.
11: Melalui Pekan Inovasi Nusantara 2026 ini, UNP Kediri berharap berbagai hasil riset dan inovasi mahasiswa tidak berhenti pada tahap pameran, tetapi juga dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat serta menjadi solusi atas berbagai kebutuhan di bidang pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengkaji penambahan anggaran transportasi bagi guru dan siswa di wilayah pesisir Kecamatan Jabon. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Januar Fahmi melaporkan.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tengah membahas penambahan anggaran transportasi bagi guru dan murid yang bersekolah di wilayah terpencil, khususnya kawasan pesisir. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Neti Listaningsih, mengatakan usulan tersebut masih dalam proses pembahasan lintas instansi sehingga memerlukan kajian dari berbagai aspek termasuk penganggaran dan regulasi bersama instansi terkait.
16: Tidak ada di mulai tahun 2019 sepertinya terakhir. Nah, ini kami kan diminta dari pihak inspektorat untuk melengkapi kajian. Nah, salah satu kajian yang kami masukkan itu adalah perlunya bantuan untuk transport guru. Jadi ini kami melakukan pengajuan untuk tahun 2027 untuk transport guru diadakan kembali.
17: Itu untuk guru-guru yang terpencil, Bu?
16: Iya, jadi yang kita ajukan khusus untuk SD Ngebang 2, Sawan 2 dengan Kupang 4 dan Kupang 3.
18: Kepentingan?
17: Sawan?
16: Iya, Sawan 2, Ngebang 2, Kupang 3 dengan Kupang 4.
15: Pembahasan dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah untuk merumuskan skema bantuan transportasi yang dapat meringankan beban biaya perjalanan guru maupun siswa. Disdik berharap program ini dapat segera direalisasikan agar akses pendidikan di wilayah pesisir semakin merata dan aktivitas belajar bagi guru maupun murid dapat berjalan optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Tuban kembali memperkuat peran Linmas untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui deteksi dini di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Witra Adila melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menggelar kegiatan pembekalan deteksi dini dan kewaspadaan dini bagi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Langkah ini diambil guna memperkuat peran strategis Linmas di tengah masyarakat. Dari total 8.005 personil Linmas yang ada di Tuban, sebanyak 20 kecamatan turut ambil bagian dengan mengirimkan masing-masing 7 perwakilan personil. PLT Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji mengungkapkan bahwa pihaknya berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan dan marwah Linmas seperti era pertahanan sipil atau Hansip di masa lalu. Menurutnya, peran Hansip pada zaman dahulu sangat luar biasa dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga semangat dan fungsi tersebut layak dihidupkan kembali melalui Linmas.
20: Harapan kami kembali seperti dulu, seperti Hansip, di saat legitimasi Hansip, di saat ada begitu peran Hansip yang luar biasa zaman dulu, mau kita mengarah ke sana, biar perannya ada. Untuk khusus deteksi ini, harapan kami tugas mereka adalah untuk pengumpulan informasi awal, kemudian untuk pemetaan wilayah, untuk mendeteksi kira-kira potensi tentang ancaman. Ancaman itu bisa berupa ancaman bencana, ancaman ketentraman ketertiban, dan ancaman-ancaman lain.
19: Kedepan, Satpol PP dan Damkar Tuban berkomitmen untuk menjalankan program secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan agar Linmas dapat bersinergi secara optimal bersama dengan 3 pilar, yakni TNI, Polri, dan pemerintah, demi menjaga stabilitas wilayah di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola Amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Anik Hasanah melaporkan.
21: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
22: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa demi bahkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
21: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
22: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
21: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, menjelang bergulirnya kompetisi Championship Stadion Surajaya lolos verifikasi awal, Farin Reki melaporkan.
2: Stadion Surajaya Lamongan menjalani proses verifikasi dari operator kompetisi sepak bola Indonesia, I-League, sebagai bagian dari persiapan menghadapi championship musim 2026-2027. Hasil pemeriksaan menunjukkan stadion Persela Lamongan tersebut hanya memiliki sejumlah catatan kecil yang perlu disempurnakan sebelum kompetisi resmi dimulai. Verifikasi dilakukan oleh 5 perwakilan I-League yang berasal dari sejumlah departemen, yakni operasi kompetisi, keselamatan dan keamanan, penyiaran dan media, serta teknologi sepak bola. Ketua Panitia Pelaksana Persela Lamongan, Mahfud Syafi'i, mengatakan hasil verifikasi secara umum menggembirakan. Menurutnya, mayoritas fasilitas Stadion Surajaya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh operator kompetisi.
3: Tapi ada beberapa catatan-catatan itu nanti akan kami lengkapi sebelum nanti memasuki kompetisi. Yang sangat penting adalah mungkin ada di ruang locker room, baik tim A maupun tim B, di tempat bench massage. Hanya itu, semuanya sukses. Memang dari semua aspek yang sudah dilihat sudah memenuhi syarat, ya. Kemudian dari lampu secara umum memang sudah memenuhi syarat juga. Maksudnya stadion Surajaya ini sudah layak untuk kompetisi championship tahun 2026-2027.
2: Ia berharap seluruh kekurangan dapat diselesaikan sebelum championship 2026-2027 bergulir, sehingga Stadion Surajaya siap menjadi kandang Persela Lamongan dengan fasilitas yang semakin optimal. Farin Raki melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Ristu. Silakan Mada.
18: Ya baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun menggelar pelatihan pendekar hijau untuk mendorong pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Berikut laporan Aris Deka.
23: Pemerintah Kota Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan program kampung iklim atau proklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus mengatakan saat ini terdapat 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Sebab saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan.
24: Itu nanti kan dia, Pak RT punya tugas satu, ada anggaran 10 juta. Yang untuk pengelolaan sampah, itu yang nanti tugas utama Pak RT itu nanti memberikan informasi perkembangan terkait pengelolaan sampah. Nah, untuk teman-teman, ini nanti yang akan turun. tapi tetap harus didampingi Pak RT. Karena warga ini kadang kalau relawan yang turun kadang nggak percaya, lebih percaya karo Pak RT nih. Sehingga nanti teman-teman ini akan memberikan edukasi, kadang kegiatan, bagaimana nanti organik, anorganik residu ini harus diberikan kemana, itu yang nanti jadi tugas teman-teman.
23: Bagus menilai persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan. Meski demikian, Bagus menegaskan solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas incinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Aprilia Purbosari di RRI Jember. Silakan, Aprilia.
0: Baik, terima kasih Mada. Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menggelar bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis bagi masyarakat. Melalui program Socatra, ribuan warga ditargetkan memperoleh layanan kesehatan mata untuk mencegah kebutaan akibat katarak. Diana Dinar melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation atau JFC kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial Socatra, sinergi melayani masyarakat Situbondo cegah kebutaan dengan operasi katarak. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan mata gratis, pemberian kacamata, pemasangan bola mata palsu, dan operasi katarak gratis. Ada 2.000 pasien yang mendaftar dan 240 pasien katarak yang akan menjalani operasi. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dimulai Selasa 21 Juli 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis ini rutin dilakukan. Tahun ini akan ada penambahan kegiatan yang biasanya 2 kali dalam setahun akan dilaksanakan 3 kali.
5: Tadinya tidak sakit, ya. Kemudian di tahun berikutnya sakit, makanya kita terus update, bukan soal tinggi atau rendah, tapi bagaimana kita bisa mengupdate terus ke pelosok-pelosok, menginformasikan, menyebarluaskan informasi tentang Socatra ini.
1: Data Dinas Kesehatan, penderita gangguan mata katarak di Kabupaten Situbondo per Juni 2026 sebanyak 2.268 orang. Sedangkan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Situbondo sangat terbatas sehingga Pemkab harus menggandeng Yayasan John Fawcett Foundation, yayasan yang bergerak di bidang pelayanan penyakit mata khususnya melakukan operasi katarak.
5: Nanti setiap selama 4 hari ini kita akan melaksanakan operasi mungkin lebih dari target 240.
6: Nah, ya hari ini ya?
5: Ya hari ini, daripada tahun sebelumnya kan 200.
8: Ya. Misalnya apa ini 240?
5: Ya itu yang dioperasi. Kalau yang ya khusus, kalau yang diperiksa itu kita target 2.000 orang per 4 hari.
1: Dinas Kesehatan juga melakukan screening kesehatan mata 1 kali dalam setahun untuk mendeteksi dini kasus katarak dan penanganan operasi katarak gratis yang bekerja sama dengan Yayasan John Fawcett Foundation.
0: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
25: Terima kasih Aprilia. Saudara, pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTN-BTS bersinergi dengan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan pendakian ilegal Semeru melalui jalur Ampel Gading dan Ponco Kusumo. Berikut laporan William Nathan.
26: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Ponco Kusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Aktivitas tanpa izin ini memang telah memicu situasi darurat pada 5 Juni dan 16 Juni yang lalu. Pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera fisik di area jurang tanpa adanya logistik serta jalur evakuasi yang memadai. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN-BTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
27: Bahwa pendakian ilegal ini
6: bisa kita tanggulangi bersama. Dan mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pedagang ilegal tidak diperkenankan.
26: Semua peserta dalam rakor tersebut berkomitmen bahwa masalah pendakian ilegal ini bukan cuma menjadi persoalan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pengelola, tetapi ini adalah menjadi

0: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Paris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan remaja lebih dikendalikan oleh emosi-emosi mereka daripada pemikiran rasional dan egois. Emosi ini menjelaskan mengapa anak dan remaja berperilaku demikian, termasuk perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi, jika kita ingin memotivasi mereka, sebaiknya kita pahami dulu emosi yang mengendalikan mereka dan memanfaatkannya untuk mengarahkan perilaku dan pemikiran yang lebih memperdayakan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk melihat Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Kesultanan Kardia Pontianak merupakan salah satu kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri pada 1771. Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan putri kerajaan Mempawah dan kedua bersama dengan putri dari Kesultanan Banjar. Setelah menikah, Sultan Abdurrahman mencari tempat baru untuk dipimpin. Lalu ia bersama sejumlah orang menaiki 14 perahu untuk memulai perjalanan dari Mempawah untuk menyusuri Sungai Kapuas. Rombongan Sultan Abdurrahman tiba di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada 1771. Ia dan para rombongan kemudian membuka area hutan untuk menjadi permukiman baru. Penyebaran agama Islam menjadi pondasi awal berdirinya pemerintahan Kesultanan Pontianak, terbukti dari dibangunnya Masjid Jami di daerah baru itu. Selanjutnya Sultan Abdurrahman membangun istana-istana Kadriyah. Sultan lalu mendapat pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada 1779. Sultan Abdurrahman bertekad untuk meneruskan jejak sang ayah, Habib Husain. Ayahnya merupakan ulama besar dari Tarim Hadramaut Yaman. Habib Husain melakukan perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Ia memulai penyebaran Islam dari Aceh hingga ke Semarang. Habib Husain lalu berlayar ke Kerajaan Matan, Kalimantan Barat. Di sini, ia bertemu dengan Nyai Tua atau istrinya. Lalu, Nyai Tua melahirkan Sultan Abdurrahman. 3 tahun menetap di Matan, keluarga Habib Husain pindah ke Kerajaan Mempawah yang dipimpin oleh Penembahan Adijaya, anak dari Opu Daeng Manambon. Mereka bersama-sama melanjutkan dakwah syiar Islam. Berbekal pengalaman bersama ayahnya, Sultan Abdurrahman pun berkeinginan menyebarkan agama Islam. Sultan Abdurrahman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dalam membuat keputusan. Ia lalu membangun beberapa permukiman yang berada di sekitar Masjid Jami. Permukiman tersebut diantaranya Kampung Dalam, Kampung Bugis, Kampung Tambelan Raja, dan Kampung Banser. Kampung-kampung ini dikenal sangat kental dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam budaya dan aktivitas yang dijalankan masyarakat di sana. Pada 1808 Masehi, Sultan Abdurrahman wafat dan dimakamkan di Batu Layang. Kepemimpinannya dilanjutkan ke anak-anak Sultan. Terakhir, Kesultanan Pontianak dipimpin oleh Syarif Hamid yang diberi gelar Sultan Syarif Hamid atau Sultan Hamid II. Selepas kemerdekaan pada 1945, atas prakarsa Sultan Hamid II, Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Setelah Sultan Hamid II wafat, Kesultanan Pontianak sempat tidak dipimpin oleh Sultan hingga pada 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadri, mengukuhkan kerabat muda Istana Kadriyah Kesultanan Pontianak. Tujuan kehadiran kerabat muda untuk menjaga dan melestarikan tradisi nilai budaya baru Pontianak hingga di masa yang akan datang. Demikian pendengar Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Nantikan Islam di Nusantara berikutnya.

0: Saudara yang berbahagia di mana pun anda berada, kita jeda dulu. Dan seperti biasa, sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumber dan sekitarnya, baiklah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 31 yang dibacakan oleh Korea Marni. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Y...

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang lain.

0: hanya pangisannya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh pahala dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak dan sebagainya. Orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari zakat. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut. Dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh pahala, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya. Sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini satu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa menambah pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa AS, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap mempunyai amal dari sedekahnya. Misalnya membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan.
1: Ketahuan ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, iya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.
2: Sumenep sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumeneb hading aturaki berkabar dalam bahasa Madura kalaresana are samangken Rebu tanggal 2 lekor bulan Juli tahun 2006 lekor. Alsareng boten kula nur halili sipat hing aturaki berkabar selang komparlo saat mangken engki gadinto. Kabar sesepesan. Pemerintah Kabupaten Sumeneb terus alampahi proses pengangkatan kepala sekolah definitif pansapona-pan sakolaan sekantor samangken king ngalami kakosongan jabatan. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wong Sujudo adebu sateje usulan kasebut saat mangken ampon masuk de tahap nyoson administrasi tor king ngantos setuju sareng badan kepegawaian negara otabe BKN. Salain karinto pemerintah Kabupaten Sumeneb juga keduan target kangkui engkel matontas proses kasebut bulan semangken.
1: Jadi sudah ada di apa namanya di meja saya sedang berproses dalam waktu dekat. Ini kan parsial.

Satros Sepon Fawasia Serbagi Kantos Samangken Ki Bede Sebagian Aparatur Sipil Negara Seki Belun Kasokan Kaangkui Dati Kepala Sekolahan Amarga Tempat Se Tugasaki Kasebut Kabileng Jauh Dari Tempat Asal Epon Saengke Dari Kadinto Kaangkui Ngatase Hal Kasebut Pemerintah Daerah Terus Alam Paaki Koordinasi Sobaje Tempat Tugas Se Anyar Kaangkui Sobaje Langkong Semak Dari Compo Epon Calon Pejabat Kasebut Bupati Ngarep Usaha Kaangkui Engkel Ngesen jabatan kepala sekolah definitif tujuan epon kangkui ningkataki efektivitas pengelolaan sekolah cukup langkong makot kualitas layanan pendidikan daerah.

0: Raper Satro Sepon, Kepolisian Resor Polres Sampang, Maimot de Masyarakat Sepaja Engkel Alaporaki, de Setong Setong Nol, Menabi Mangkii ka Macetan Echelen Raja Otabe Lakalantas Torlain sama Cema. Akati ka Macetan, sesekut ialami e jalur Pasar Tumpah, e Pasar Tanjung, Sampang, otamai pon inalekanata de petugas kepolisian si ajega lokasi kasebut. Hal kadinto desaraki tengkina intensitas kendaraan secokop rami e wilayah kasebut cukun e sabebaki aktivitas pembangunan masjid e pengkir jalan tor operasional pasar cukok sesekut nyebabaki hambatan arus lalu lintas. Kabio Lantas Polres Sampang Ibda Dedi Deli Rasidi acar bagi pihak kepolisian cukun ngauningi sarang hambatan mobilitas maker sarepang kibat atambe sempet tejelen e sakobeng kasebut. Namun menurut epon, sanosa e personel ampon bede seatugas e kadisa, namun ramena kendaraan e bakto-bakto pasaran kasebut ka bilang parloka angkui alam pagi antisipasi selangkong responsif.
1: Silakan menghubungi 110 sehingga ketika tidak ada anggota kepolisian, baik dari Polsek ataupun dari Polres yang khususnya Satlantas Polres Sampang ataupun Satsabara Polres Sampang, silakan memberikan informasi melalui 110 sehingga kami mengetahui situasi terkini dan bisa menindaklanjuti secara cepat.
0: Satra Sepon, Edebuki Sarang Ibda Dedi Layanan Setong Setong Enol, Kak Dinto Isapaki Kantos Pak Lekor Jam, terlangsung kerjasami Sarang Pusat, Komando Polres Sampang. Hal tersebut menangka usaha dari pihak kepolisian keangkui apareng layanan semaksimal, tor ajamin kenyamanan kong langkong selamat dendek satu masyarakat seakun aki jalan.

Kaper Sepongkasan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang anilai ngengingi bedena maker saleh selangkong mele ala ke luar negeri anglibati jalur seta resmi otabe ilegal kak dintoy sebabagi koranga pemahaman ngengingi prosedur se resmi. Sayangka kebedaan kasebut tetap antetiaki setong masalah seperti terus iusahaki kantos tontas Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja Tor Transmigrasi Disnaker Sampang Uriantono Triwibowo Adebu sebagian masyarakat ngangkep proses menabi teti pekerja migran Indonesia sarang anglibati jalur resmi yang kep malarat tor ngaputwaki bekto secokop abit cukun biaya epon selangkong larang. Sayangke menurut Disnaker angkepan kasebut mongku de sebagian calon pekerja migran langkong mele sareng lebet jalur seta resmi amarga yang ke langkong lekas kempang tor mode.

0: prosedur di Snaker Sampang terus giat alambaki sosialisasi de strategi masyarakat namun dari kadinto maka sare tetap supaya ongku-ongku usaha kaangku mios lebet jalur resmi supaya kengeng lindungan hukum sejelas kengeng jaminan hak tor keamanan epon enalekana bede enaker luar. Pamirsa sakadinto berkabar dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cema-cema kembang ngawak buen.

0: 1.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel, jadi

Sebenarnya terima kasih dan kali ini anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sunap pukul 18:40 di balasannya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sunap dan sekitarnya.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersalawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu annisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullah, maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan fahamuka wa yufaru laka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah Nabi beli langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebenarnya terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda kembali bersama Pro 1 RRI Sumenep. Dan terlupa juga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah sholat Isya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mendengar saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda dua. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke report?
10: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari blur itu ada total 91M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang blure.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blue Ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing
19: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
2: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
21: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumenep sore ini.
1: Terima kasih mendengar, dan kali ini Anda kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Semula baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Program selanjutnya mimbar keagamaan malam hari ini bersama Ustadz Hudaifa, takut pada Allah. Dan sekaligus saya Aris juga mohon undur diri, dan pastikan Anda jangan beranjak, tetap bersama kami karena saat lagi rekan kami akan menemani Anda. Baik pendengar, dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dimulai dari peningkatan rasa khauf kita kepada Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kalau di dalam dunia tasawuf tadi sudah disebutkan, ini adalah merupakan sebuah maqam, sebuah kedudukan yang tinggi, di mana iman seseorang juga harus ada rasa khauf di mana-mana. Jadi ada permulaan ketika kemudian kita berbicara tentang takut kepada Allah, itu biasanya berbarengan dengan raja. Raja itu harapan dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berbarengan. Nah, ketika kita berbicara tentang khauf atau takut kepada Allah itu, sebagaimana yang sudah diilustrasikan atau digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa khauf itu adalah man khafa adlaja. Siapa yang takut kepada Allah itu adalah adlaja. Wa man adlaja balagal manzil. Jadi orang yang takut kepada Allah itu adlaja, itu maknanya adalah sara min awali al-lail. Ya, jadi orang yang berjalan di awal waktu malam, fal muradu, dan maksud dari berjalan di awal malam itu adalah at-tashmir fit-ta'ah. Dia semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi siapa yang takut kepada Allah, maka dia adalah seperti orang yang berjalan di awal waktu malam, yang maknanya atau maksudnya dia begitu sangat semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa man adlaja balagal manzil. Maka kalau dia sudah punya kesemangatan dari dalam ketaatan itu, maka dia akan sampai kepada satu kedudukan di mana orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa khauf itu bisa muncul ya, karena salah satunya karena mungkin sudah tahu dengan sifat-sifat Allah. Dia punya makrifah, dia tahu betul terhadap sifat-sifat Allah. Dia paham betul tentang kebesaran Allah. Atau juga bisa jadi khauf itu, kata para ulama, juga muncul dari perasaan banyaknya dosa yang telah diperbuat atau dilakukan seorang hamba. Jadi bisa pula karena kedua-duanya. Bisa karena dia sudah memahami betul, dia tahu tentang kebesaran Allah, memahami sifat-sifat Allah. Bisa juga karena dia banyak melakukan dosa dan perbuatan maksiat. Atau bisa juga karena kedua-duanya. Sehingga khauf itu bisa menjadikan diri seseorang itu begitu sangat berubah dalam kehidupan dirinya. Dan kita tahu bahwa orang yang paling tahu tentang siapa kemudian dirinya dan kemudian bagaimana dengan Tuhannya, maka dialah orang yang akan punya tingkat khauf atau takut kepada Allah itu yang tinggi. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami bersama. Bagaimana juga sudah disampaikan oleh para ulama itu, bahwa laisal khaif man baka wa asara 'ainaihi. Bukan yang disebut orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang nangis, menangis lalu kemudian mengeluarkan air matanya. Wa innamal qa'id

Tetapi sesungguhnya orang yang takut itu, kata para ulama, adalah orang yang kemudian dia menjauhi betul apa yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia mampu dan bisa untuk melakukan itu. Itulah orang yang kemudian disebut khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada semacam gambaran, bukan berarti kemudian salah dalam acara-acara tertentu, misalnya menangis-nangis, tapi nanti setelah selesai acara lupa lagi. Jadi lupa lagi dengan apa yang dia lakukan maksiat. Makanya bukan orang takut itu ditandai hanya pada parameter atau barometer dia menangis-nangis pada satu acara atau keadaan tertentu, bukan. Tetapi betul-betul dia menjaga dirinya, kontinuitas diri itu untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia padahal mampu, bisa untuk melakukan itu, tapi dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah. Dan itulah orang-orang yang sebenarnya dalam kondisi takut. Sehingga kemudian rumusan ulama itu menyebut alamatul khauf tarkul maharim itu. Jadi tanda-tanda orang takut kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diharamkan itu disebutkan pertama adalah hifdzul lisan. Jadi menjaga lisannya itu yang pertama disebut ya. Jadi dengan dzikri wal Quran o'an. Jadi dia menjaga lisannya, dan lisannya itu betul-betul dijaga, dan dia hanya punya nilai-nilai zikir, dia baca Al-Quran dan sesuatu yang bermanfaat. Jadi orang yang takut pada Allah itu ditandai sekali lagi bukan karena menangis itu, tapi tandanya yang pertama dia bisa menjaga lisannya. Lisannya dijaga kalau ngomong. Lisannya itu, bicaranya dijaga, itu orang yang khauf kepada Allah. Bukan orang yang menangis-nangis tadi. Lalu kemudian yang kedua, ayyakhafa fi amri batnihi, dia begitu takut tentang urusan perutnya. Jadi dia akhirnya dia mencari yang halal dan yang baik. Jadi urusan ngisi perut itu secara zahir kan makan. Jadi makannya itu dijaga dari hal yang haram. Jadi dia pakai yang halal-halal saja yang masuk perutnya itu. Dan lalu juga makanan yang bermanfaat atau baik buat dirinya. Itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu maknanya pula adalah apa-apa yang kaitannya dengan masalah rezeki dia jaga. Karena itu adalah bagian dari menjaga perutnya, artinya pendapatannya apakah dia dari yang haram atau tidak, karena dia akan menjaga itu akan masuk kepada makanan atau perutnya. Kemudian yang ketiga adalah alamatul khauf itu adalah ayyafa fi amri basari. Jadi dia menjaga pandangannya, menjaga matanya. Sudah disebutkan oleh para ulama itu disebutkan orang yang kemudian bisa menjaga matanya itu dari pandangan yang diharamkan oleh Allah, lalu kemudian bisa menjaga matanya untuk tidak melihat cacat aib kekurangan saudaranya, karena dia lebih memilih untuk melihat cacat aib dirinya, dan dia tidak menggunakan matanya untuk memata-matai untuk sesuatu yang tidak baik misalnya saudaranya. Dan itu adalah bagian orang yang tandanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ayah fi amri yadi, dia menjaga urusan tangannya. Dia tidak pakai untuk mencuri, mengambil hak orang lain, atau memukul yang bukan hak. Jadi orang yang khauf pada Allah itu sebenarnya luar biasa efeknya. Bahkan secara, kalau sekarang lagi rame-rame tentang parenting, bagaimana menjadi orang tua yang baik, tangannya tetap dijaga untuk tidak menjewer, memukul anaknya gitu. Atau bahkan memukul istrinya, atau memukul, tidak ada kekerasan itu. Orang yang khauf pada Allah itu, betul-betul dia akan terjaga dari KDRT. Karena dia memang punya khauf pada Allah, karena dia akan menjaga tangannya. Kemudian, ayyahafa fi amri qalbihi. Dia kemudian bisa menjaga hatinya. Orang yang takut pada Allah itu, dia bisa menjaga hatinya, kata para ulama. Jadi dari kebencian, kedengkian, dan iri hati, apapun yang merupakan penyakit hati. Padahal kita tahu bahwa urusan hati ini adalah urusan utama. Orang itu kan

0: menjadi baik ketika hatinya bersih. Nah, orang yang khauf pada Allah itu alamatnya atau tandanya adalah dia bisa menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Dan yang terakhir itu adalah ayah khafi amri ta'ati, dia menjaga urusan taatnya kepada Allah. Artinya dia menjaga urusan taat kepada Allah itu artinya dia khawatir amalan-amalan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu dia perbaiki dan selalu dia perbarui dan berharap Allah menerima apa yang kemudian dilakukan. Sama seperti ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Quran surat Al-Mukminun ya, dari ayat 57 sampai 61, itu ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang takut kepada Allah yang dimaksud ayat itu ya Rasulullah? Apakah orang yang berzina, apakah orang yang mencuri, apakah orang yang minum minuman keras? Tapi kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu. Orang yang takut kepada Allah itu justru orang-orang yang dia beramal, dia salat, dia kemudian bersedekah, dia melakukan amal-amal dan dia punya perasaan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jaga terus apa yang dia lakukan dalam kehidupan luar ibadahnya, dan dia kemudian menjaga memperbaiki dan selalu memperbagus amal yang dilakukan. Itulah orang yang punya takut kepada Allah yang sesungguhnya dimaksud ayat itu. Jadi ketika ditanya itu, apakah orang yang takut pada Allah itu orang yang tadi itu berzina, mencuri atau kemudian bukan, kata Rasulullah, tapi yang dimaksud ayat itu adalah orang-orang yang kemudian melakukan amal dan dia takut tidak diterima, sehingga kemudian para ulama pun memasukkan tanda orang yang khauf kepada Allah, takut kepada Allah itu justru adalah orang yang beramal dan dia kemudian terus menjaga ketaatannya kepada Allah karena takut tidak diterima. Dan ini adalah alamat atau tanda-tanda khauf kepada Allah Subhanahu wa taala itu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo nomor 8, Kolor, Sumenep.
1: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Satu RRI Sumeneb, karena informasi dan inspirasi. Mendengar, saat lagi kita akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan di seluruh program Satu RRI seluruh Indonesia. Pastikan tetap stay tune bareng kita.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini berjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di Ruang Rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, Ruang Rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini,
1: iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu,
0: bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau nggak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di
1: boleh WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita nggak berdua aja.
3: Betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak teteh semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pencet suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama, oke, sama-sama. Cute kayak
2: main drum. Agak geli ini ya, baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya mau bang, temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kamu juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Ah, tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu
3: gitu. Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya,
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu?
3: Wah. Wow.
4: Bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di.
2: Ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini oh,
2: bahannya pun
3: iya, emang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Mm-hmm. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu
3: itu. Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku
3: gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi
6: kita, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu.
2: Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case lagi
2: gitu. Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi-jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya.
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam?
2: Silahkan
3: Bang Ramzi
7: iya.
3: nih.
7: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
7: ya mau bertanya ke grup band Bass Jam ini sejak kapan terbentuknya Bass Jam ini?
2: Nah,
7: terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu bukan Kejangga.

0: hujan tak berawan.
1: Oh, hujan tanpa awan.
0: Ada lagu religinya ya.
2: Iya.
0: Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu kering jalan langsung ya, Bu.
0: Ini saja ya dari Ibu Farida, enggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
0: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
0: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik,
0: salam bahagia. Makasih Pak Sejam dan Isan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: baik, selamat Farida. Malam.
2: Bu selamat Farida. Malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
4: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
4: Best Jam,
2: yeah.
4: Saya kenal dengan Pak, Pak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
4: Baita.
3: Oh enggak, Baitanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
4: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama nah, Pak Ahmad.
4: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
4: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana kedepannya di era global ini ya, seperti apa ya, gitu ya?
4: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak ya.
4: Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada apa Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang berbagi rindu.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut baik, lagi.
2: Lanjut lagi ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
5: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang iya, Andes.
5: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi ya, lagi. Iya.
5: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
5: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
5: Ananda?
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
5: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
5: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
5: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
5: Best Jam gitu.
2: Iya.
5: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, okay, apa artinya?
5: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
5: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
5: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
5: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allah Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma. Ya Allah,
2: Oma
3: kena copyright Oma.
5: Ini kan 32 tahun,
2: iya.
5: Kan beda tuh Islam Bang. Bang Andes,
2: iya.
3: Makanya judul buku
5: 32 tahun gitu,
3: iya. Ada Oma judul bukunya.
5: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
5: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
5: Okay. Isinya buku itu apa?
2: Oke.
5: Okay. Itu pada saat apa sih apa malam apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
5: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.

0: Iya, sama-sama Oma.
1: Sukses selalu ya.
0: Ya, amin.
1: Biasa dong, Iksan.
0: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
1: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya
1: lah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ana di Sorong.
2: Iya, betul.
1: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
0: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
0: Oke, ada masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
0: Malam,
3: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu besok.
3: Kemana ini? Kemana ini Bang Yudi sama
0: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
3: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya
0: kemana
3: ini ya?
0: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
3: Dengan Best Jam ini ya.
2: Best ya. Betul.
3: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberitakan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
0: Oke.
3: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil fotonya saya kirim salamnya ya
0: siap
3: ke Dinda terus yang baru turun
0: Omana
2: iya.
3: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di Baltuk Tengah.
0: Oke.
3: Ciguria.
0: Siap. Terima kasih.
3: Selamat malam Bang Ray di Cibinong.
0: Selamat
3: malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ditekan selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
3: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
0: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang
0: welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
0: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
0: satu lagi
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
0: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
4: Halo, selamat malam.
2: Iya,
0: malam.
4: Apa lagi namanya lupa.
0: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
4: Sama Bang Andes.
0: Iya. Dan Iksan Tarore.
4: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
4: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
4: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
0: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
4: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
0: Betul.
4: Tadi tahunnya nggak datang.
0: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
4: Itu ya.
2: Iya.
4: Jadi nggak jadi deh
0: tahunnya. Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Iksan Tarore, Ita juga kalau disingkat.
2: Oke. Mantap.
0: Tenang aja kalau disampaikan ke Iksan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
0: Sita itu.
4: Tadinya aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak Ita
2: gitu.
4: Ya udah enggak jadi aja.
0: Iya, enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
4: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
0: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
4: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Baik.
4: Sampai sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sejak selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Terima kasih Bang Antek sama Pak Iksan dan
0: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Bye.

0: Betul. Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
1: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
0: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Gak salah ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
1: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya, yeah. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
1: Di Jember.
0: Rencana ke depan di era
2: di masa global apa tadi?
0: Era global.
1: Globalisasi,
0: globalisasi seperti sekarang.
2: Soal global-global.
3: Terima kasih pertanyaannya.
0: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
1: pertanyaan. Iya ya.
0: Iya benar.
1: Ada bridging itu ya. Iya.
3: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
3: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
3: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
0: Gitu.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
1: Yang jawab elit global.
0: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
1: di Palembang.
0: Namanya kan Best Jam.
2: Artinya apa?
0: Artinya, artinya apa?
2: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
0: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
1: Iya.
0: Yeah. Nah. Bener ya? Bener. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
4: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram office-nya untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
1: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
0: Jawabannya bisa kalian lihat di buku. Betul. Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana? Silakan.
2: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
0: bass.
2: Apa namanya?
0: Tempat kumpul.
2: Nama personil,
0: BAS-nya,
2: inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Aris, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Jadilah band
0: Best Jam.
2: Begitu.
0: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
2: Tanya apa?
0: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
2: Oh, iya.
1: Make sense ya.
2: Best.
0: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
1: Basis.
0: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
1: Best Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Bisa. Itu lebih gak make sense loh.
0: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
3: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
0: Gak mungkin, kenapa?
3: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan
0: Adon
3: itu umurnya
2: udah lulus 20
3: something. 22. Pokoknya
1: beda lebih dari 10 tahun.
3: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
0: Tangkap.
3: Berarti.
0: Oh iya bener.
1: Pertanyakan sih.
0: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
2: Lu yang mana, yang SD-nya apa ya?
0: Aku yang kuliahnya.
4: Ya terima kasih Om Ana.
0: Jawabannya jadi best itu ya. Dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
1: Iya.
0: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
1: Tentang apa?
0: Tentang biografika
1: aja.
0: Silakan Bang.
1: Atau ada cerita-cerita?
3: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
1: Ah, itu dia. Prolognya nya nasi goreng.
4: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum

0: bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan, banyak keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
1: isu-isu
0: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
2: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
2: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
4: label
2: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil tadi wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
2: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Basita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
2: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong.
4: Langsung dikonfrontir.
3: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
4: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
2: Makanya
4: gitu.
2: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, itu aja bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan. Jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, oh banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ada ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
4: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
4: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa, kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
5: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
5: Oh, enggak ada
4: lagu gitu,
3: single enggak ada. Oke.
5: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
4: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya?
4: Ada pressure lagi.
2: Yang lain loh biasanya
3: gitu. Aduh. Gimana?
5: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
2: siapa sih
5: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama Best Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
5: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
4: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
4: Sabar.
3: Oke. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Baik. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
4: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
5: Krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
5: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
5: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
5: Dulu kan harus ngumpul.

0: agak susah ya.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
0: teknologi juga udah memungkinkan untuk nggak perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang sekarang
0: enggak
1: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Oh, betul.
1: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
3: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasinya sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
1: Oke.
3: Malam ini enggak ikut.
1: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
0: Enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Emang tinggal di sana.
1: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Ya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya. Nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa, Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
0: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu, Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam, Mas, ya?
0: Silakan, Pak Putra.
1: Oh, gitu. Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya, Mas.
0: Sama-sama, Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori. Lagu Bang Anies, Mike Santarori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Baik, kabar baik, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu, apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Penjaga itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus semuanya tuh semangat aja mas semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka denger lagu itu.
2: Oh, dengan buka pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama
0: Pak Widya.
3: Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya, dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia dan Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bung Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Best Jam, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam Teteh sama mas-masnya. Itu

0: trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
0: Itu kira-kira best teamnya bisa collab sama siapa itu? Lanjut tanyanya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk best team Teteh sama Masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar, harus semangat ya Bu ya.
0: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI Call 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
0: Untuk Mas Andes Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Mbak Rianti.
0: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
2: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
2: Langsung
1: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya? Pak itu Putra, salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
1: Ayu
2: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
3: Mungkin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
3: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau ngalpin.
4: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
1: Oke.
4: Kalau itu dikembalikan tanya lagi.
1: Oke.
4: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
4: Semua jawab.
5: Nanti diginiin. Untuk apa kalian ke sini kalau
2: kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
2: Apa
1: hikmahnya
2: tahun
1: katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
3: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
2: Oh iya, bukan Bujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
3: Bujangga itu di album 3 ya. Itu
1: album
3: salah
1: 3.
3: Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya
2: bukan Bujangga.
1: Akhirnya itu sih sebenarnya menarik.
3: Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Kepain lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena.
1: Jadilah
3: dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
1: The Rest
2: Is History.
1: Ya. Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
4: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya loh, dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
5: Hikmahnya apa jawab?
4: Karena aku baru separuhnya.
5: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?

0: Oke, silakan silakan silakan.
1: Iya, lanjut. Lu. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
2: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun hikmahnya apa? Heeh.
3: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
2: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
1: Ah, ya.
2: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia. Iya.
3: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
3: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele dari kader gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan cuma tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Nggak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana Kak Ramzi?
5: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja. Jadi lontaran
4: Sigit aja.
5: Lontaran iseng aja
3: sebenarnya cantik ya.
5: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Bikin buku kayak gitu ya. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya bikin bukunya.
1: Okay. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua
1: kemudian,
4: terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu. Terus kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi
3: dulu
1: gue.
3: Gak gondrong.
1: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu
4: yang gak romantis itu ya.
1: Iya. Oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
2: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu deket banget ya.
4: Kan enggak bilang depan atau belakang kan. Iya. Terdekat kita
1: adalah kemarin.
2: Tapi itu
3: rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti belum.
2: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
2: Kita berencana.
4: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
4: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram BSJAM di BSJAM Official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi sudah dicarakan.
1: Betul.
4: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ.
1: Betul.
4: Ada semua di situ.
1: Di-update semuanya di sana ya. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik.

0: Sebenarnya kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
1: Siapa ya? Siapa ya? Nakila, Nakila.
0: Wah, mantap.
2: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, India lah ya.
0: India.
2: Kayak apa gitu, okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: tepat. Itu dari Kasita. Bang Alvin?
3: Enggak tahu.
0: Tengah diingat.
3: Susah kan, sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
1: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya. Oh iya.
4: Dari kelas. Dengernya yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf,
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
3: Raisa baru. Raiso. Tapi kalau kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin bestie malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Oh
2: Pamer
0: iya.
2: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pakde, Pakde Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pakde. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak. Namanya Teana di
4: itu
2: single
4: tahun lalu
2: di single Hari judulnya Mabar.
0: Oke.
2: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify. Best Jam udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penarik Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
3: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
3: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Kamu di Batam yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
3: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
3: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
3: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
3: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama Best Jam?
0: Itu sudah dijawab tadi. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
3: Susah ya.
0: Iya benar banyak ya.
2: Negara kita ya.
0: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam
1: beserta
0: Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul. Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya,
0: aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, rote
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya. Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 tuh abis rilis Bulan Bujangga ya, jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu.

0: taat. Kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
1: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya.
2: Baiklah.
0: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
2: Bah penutup.
0: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih?
2: Kalau
0: gue pribadi, gue sih tadi yang gue pribadi gue sih.
1: Ya kalau pribadi namanya Sal pribadi ya.
2: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
1: Bukannya dia orang Jawa ya?
2: Iya.
1: Sal Priyai.
2: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
1: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alpin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung gitu.
3: Dari 94.
1: Oke. Dari masih gitu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
1: Titik terendah.
4: Titik terendah. Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini gitu keluar, bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
1: karya
4: yang kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu base jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
1: Ya, itu sih. Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh base jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
4: 4 tahunan 5 tahunan
1: dari tahun
4: 2004 sampai
5: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
1: Okay, berarti abang baru.
5: Baru
1: dari 2009 itu.
4: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
5: sama Adon.
1: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Bass Jam yang radio itu beda vokalisnya.
2: Warnanya.
1: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
4: Yang lagi. Emang udah down tuh.
1: Dia enggak down, karena dia naik down.
2: Naik down.
5: Belajar menikmati si proses
2: betul,
5: aja.
2: Betul.
1: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar, yaudah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
1: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
3: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka A-nya Bass Jam.
2: Oh iya lagi ya.
3: Lagi sekali. Karena dulu personil Bass Jam kan dua cewek.
2: Iya.
3: Sekarang Sita dan Alsa dikira A-nya.
2: Iya.
3: Titik terendah saya.

0: Aduh, sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Benny Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksan Tarore bukan Mbak Ita ya?
1: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
2: Minggu kemarin
1: betul, dia Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
2: Jadi walaupun saya terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
1: Yeay.
2: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Apa kabar Pak Andes?
0: Kabar baik, Bang Benny.
2: Wah, hampir gak tergabung nih Bang Andes.
0: Iya. Aduh. Silakan Bang Benny, ada best game di sini yang ingin ditanyakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel BTM, apa kabar kalian?
3: Baik.
4: Baik Bang.
2: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
1: Siap.
2: Salam dong Bang Chan.
1: Boleh Bung Benny, silakan.
2: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh Dinda.
5: Malam Andes Satria.
0: Malam
5: juga Iksan Tarore.
1: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
5: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
1: Udah.
6: Kok dia bisa tahu?
1: Karena dia nonton.
0: Dia iya.
1: Oh, dia nonton. Dia. Jadi dia lancar. Tahu.
0: Iya, dia tahu kejadian.
1: Masa gua live dari toilet yang beneran.
5: Tadi malam nih, Iksan. Senang aja
1: kali. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke base jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
0: Silakan Teh.
5: Best jam, selamat malam.
1: Iya.
5: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
0: Iya, Teh.
5: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
0: Betul.
5: Rejimnya. Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
1: Ada di sini tetap.
5: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
1: Mm-hmm. Oh iya benar juga, e-book.
5: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
1: Up to you, oke baik.
5: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
5: ya kan?
1: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
5: E-book-nya.
1: Oke, nice.
5: Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Basecamp apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
1: Okay.
5: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk BSJM terus berkarya 32 tahun dan seterusnya dan seterusnya.
1: Amin. Allahumma amin.
5: Terus teteh mau kasih ucapan satu aja
0: walaupun
5: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17, tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh
5: kan,
0: silakan Teh.
1: Siapa tuh?
5: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan

0: barakallahu fiikum Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja, Andi Satria.
1: Iya, Teh.
0: Halo, thank you. Selamat malam,
2: Bapak. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
2: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam, Pak Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Andes, Bang Isan.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam.
1: Best jam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang saya tanyakan kepada
1: Best. Silakan.
3: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan, dan juga jopan itu se-Indonesia yang di yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
2: Oke. Okay.
3: Dan ketiga itu berapa kalau ngundang Best untuk Pentas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
2: Oh, tiba-tiba hanya budget ya, nih.
3: Iya.
1: Ya.
3: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
3: Yang juta apa seribu apa lupa saya.
2: Pokoknya okay.
3: Simon Kayai aja lah. Dan Pak Tomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Satu lagi ya.
2: Terakhir ini. Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
2: Sorong.
1: Halo. Halo.
2: Selamat malam.
1: Halo.
2: Iya.
0: Halo.
2: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
0: Oh iya, sabar. Habisnya okay. Radionya terlalu besar.
1: Betul.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suara.
0: Sebesar ya. Cintaku sama Kak Anda sama Isan terus itu dari tadi nunggu.
2: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
0: Iya.
2: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
0: Iya, Kak Anda. Kak Isan Dore, apa kabar?
1: Kabar baik,
2: alhamdulillah.
0: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
4: Terima kasih baik.
2: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
0: Best Jam.
2: Oke, Best Jam. Oke.
0: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
2: Betul.
0: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
2: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
0: Yang dulu tuh lo, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
2: Iya. Iya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
0: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
2: Tepuk penyanyinya, tepuk penyanyinya.
1: Oke, sampai penyanyi. Iya,
2: betul.
0: Ini satu lagi.
2: Apa lagi?
0: Wow.

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 1997.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Yeay. Tapi ini nih biar kita tua juga dikit, kita seinian semasanya dulu kakak. Oh. Ande sama kakak.
2: Oh.
0: Isan.
2: Oh, iya.
0: Macam
2: iya, iya.
0: Tidak tahu aja.
1: Sorry sorry, kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke okay, okay. Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi
0: Mama.
2: Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Habis okay. Waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya iya,
2: pertanyaannya ada lagi yang disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya?

0: Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, ya, gitu. Sama. Baik.
2: Itu enggak gitu aja banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Oke.
1: Tiga aja Mama, okay. Nah, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
1: Tiga.
2: Nawar, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
1: Okay. Sabar.
0: Oke. Eh, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
1: Iya, iya, iya. Oke. Silakan, boleh 3. Ah,
0: gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Tororenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Betul, ya kan, nggak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
1: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
2: Iya, tapi dia masih aktif.
1: Masih ceria. Oh,
2: pasti dia nggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
1: Aduh. Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
2: Yeah.
1: Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
2: Pesan
1: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
2: bukan
1: tadi
2: Pujangga.
1: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
3: Hujan Tanpa Awan
1: juga. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
3: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
1: Oke.
3: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry,
1: Bermimpi
3: itu album pertama.
2: Bermimpi. Kata dia beda band.
1: Hujan Tanpa Awan.
3: Best of best.
1: Oh, oke.
3: Okay.
1: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
2: Sudah. Tadinda berikutnya.
1: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
3: Belum ya.
0: Belum.
1: Belum. Berarti.
0: Lagi menyiapkan si buku ini. Oh, kita perkenalkan ke banyak orang.
2: Iya buku ini. Teman-teman tapi
0: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udaranya soal pesan buku gimana.
1: Wah,
0: bisa langsung
1: kita.
2: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
0: Dari IG BSC official ternyata.
2: Dari IG-nya BSC official ya.
0: Nomor ada betul. Link jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
2: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
1: E-book.
2: Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
0: Baru ada bapak.
2: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
1: Buku digital, digital deh kalau gitu.
0: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu itu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
2: beda peminatnya
0: belum,
2: ya.
0: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
2: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
1: Menarik.
2: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab enggak sih sama
1: siapa? Udah tadi.
2: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet.
1: Dalam rangka meringankan.
2: Udah. Ya udah.
1: Mau diulang lagi?
2: Oke. Okay.
0: Udah penuh fokus loh tadi.
1: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
2: Bung Leman sekarang.
1: Ini
4: agak kurang percaya sama partnernya ya.
2: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut skip.
1: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
2: Cubit ya.
1: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
2: Mau perform kemana?
1: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
2: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
1: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
3: Yang belum. Banyak juga.
0: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh

0: Mbak Ana Sorong?
1: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
0: Ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
0: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
3: Oh. Nanti kita sampai jadilah
0: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya. Daripada
0: mana aja? Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
3: Ayo.
0: Dari yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
0: Betul.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
0: Satu kantor.
3: Bapak saya satu kantor, bapak saya.
0: Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu.
0: Oke, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
0: Oke, terus.
3: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita ikutin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
0: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
0: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia ya. Itu kita nggak punya drama, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon deh, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join tetap, itu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
0: sampai official sampai official. Sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aksan Tarore.
0: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
0: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Iya, asalnya.
0: Asal aslinya kotanya. Berasal orang dari Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
5: Sunda, okay. Elsa Sunda.
0: Oh, Elsa Sunda.
2: Bogor.
0: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
0: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
0: yang langsung Jawa.
2: Oh, iya. Manado aku percaya
0: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman.
0: Mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
0: Sudah
2: ya.
0: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
0: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
0: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
0: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
0: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
0: Sebagai salah satu Best Jam
2: Friends.
0: Iya.
3: Yes. Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
0: So sweet.
3: Dan banyak gitu loh, rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
0: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
0: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
0: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
0: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
0: Lagi
2: lagi ya.
0: Lagi aku ya.
2: Biar mbak

0: Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
0: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
0: Boleh, boleh, okay. Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Besdem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
0: Hello. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: Mayuk setiap pompong abolong dah
1: iya. Iya.
0: Mayuk senyaman naria tak iya.
1: Iya kan.
0: Radio setiap Budi FM pria kecungi.
1: Kecungan nabi sengkok.
0: Iya oleh bode karena sengkok bonbon ngicungi setiap Budi. Tak iya kan.
1: Iya kan.
0: Bila tak temu Mas Haryono le. Oleh siapa kerja ruah kan?
1: Iya.
0: Apa boleh bantuan rumah na?
1: Oleh siapa yo?
0: Oleh siapa mau saja tem?
1: Iya.
0: Yuk le, yuk le.
1: Setia Budi, syuting.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngalak talam le kabete kepirah uya kabete kopi kilek.

0: Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka, apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: HP rusak, ke dokter handphone saja. Layar pecah, baterai boros, HP mati total, charging bermasalah, atau kamera tidak berfungsi. Tenang, serahkan pada ahlinya. Di dokter handphone, perbaikan cepat dikerjakan teknisi berpengalaman menggunakan spare part berkualitas dengan harga yang bersahabat. Jangan biarkan aktivitas terganggu karena HP rusak. Dokter Handphone, solusi tepat untuk semua masalah handphone Anda. Kunjungi Jalan Tengku Umar, Pandian, Kota Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya.

Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Kemudian suaminya menjawab, "Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

satu hari harus menemukan informasi dan inspirasi. Pendengar Rusia sudah kebersamaan kita hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program satu era di Sumenuk mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga saja hari ini membawa kesan di hati pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Ayu, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mutiara Pagi. Saya Gita Ayu menemani Anda Kamis 23 Juli 2026 pendengar. Hari ini semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Dan terima kasih Anda sudah selalu setia di Pro 1 RRI Sumeneb. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Sumeneb, Ustadz Amirul Khatib. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah fi sihatin wa afiyatin. Gimana Mbak Gita Ayu?
1: Alhamdulillah. Mbak, alhamdulillah sehat dan sesemangat Ustaz pada pagi hari ini untuk memberikan pencerahan bagi teman-teman Pro 1 nih. Topik kita pada pagi hari ini berilmu dan berkualitas. Nah, seringkali Ustaz kita terjebak pada hal yang berilmu padahal tidak bermanfaat. Nah, mungkin ini sebagai mukadimah sebelum kita berdialog ya Ustaz ya, sebelum kita berdiskusi nanti di tiga jalur telepon, silakan sebagai penghantar Ustaz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bergabung kembali di RRI Net Sumeneb dalam rangka untuk memberikan penyegaran tausiah-tausiah kepada para pendengar RRI di manapun berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini akan berkelanjutan di dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, selawat ma'salamah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke

pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ilmu bagi kita untuk diketahui dan untuk diamalkan agar supaya kehidupan kita itu bisa berkualitas. Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah ilmu. Apa yang dikatakan ilmu itu oleh para ulama misalnya? Jadi misal Imam Al-Ghazali menyatakan al-ilmu ma'rifatu syai'i 'ala ma huwa 'alaih. Jadi yang dikatakan ilmu kata beliau itu adalah mengetahui sesuatu secara hakiki. Artinya apa? Bahwa di saat kita mengetahui sesuatu itu berdasarkan dalil-dalil yang dapat dibenarkan, berdasarkan kepada ilmu yang dapat dibenarkan, maka di situ kemudian yang dikatakan dengan ilmu itu. Jadi oleh karenanya ilmu itu belum tentu juga dikatakan ilmu manakala ilmu itu hanya sebatas pintar bercerita, pintar ngomong, pintar berpidato, pintar memberikan tausiah kepada orang lainnya. Tetapi apa kata Imam kata-kata Malik bin Anas itu? Jadi kata Imam Malik bin Anas itu menyatakan bahwa laisal ilmu bi kasratir riwayah. Jadi ilmu itu tidak dikatakan ilmu kalau hanya sekedar bercerita, berriwayat, tetapi walakinnal ilma ma tawaqqara fil qalbi, akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang sudah mantap di dalam hati, yang sudah tertanam di dalam hati. Kalau ilmu itu sudah tertanam di dalam hati, baru itu dikatakan ilmu. Dan nyatanya, kalau ilmu itu sudah mantap, sudah tertanam di dalam hati, maka ketika itu seseorang yang memilikinya akan mempunyai tindakan yang baik, akan mempunyai perkataan yang baik, akan mempunyai aktivitas yang juga baik. Kenapa? Karena berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Jadi karenanya ada ulama yang mengatakan, kalau Anda ingin tahu terhadap manusia, maka lihatlah sampai di mana cintanya terhadap ilmu. Jadi begini, ada filsuf yang mengatakan itu, Ibnu Maskawih namanya, kurang lebih kalimatnya begini, idza aradta an ta'rifal insan annahu insan fandur ila mahabbatil ilmi. Jikalau engkau ingin tahu tentang manusia, siapakah manusia itu, apakah dia manusia yang sesungguhnya, fandur ila mahabbatil ilmi, maka lihatlah kepada cintanya kepada ilmu itu. Kalau kullama zadat mahabbatul ilmi, kalau cintanya itu sudah bertambah terhadap ilmu pengetahuan, jadi agama tentunya, terhadap ilmu pengetahuan, zadat insaniyatan, maka akan bertambah pula kualitas daripada kemanusiaannya, kualitas dari kepribadian seseorang itu. Jadi maka seseorang itu kualitas kehidupannya ditentukan oleh kualitas ilmunya. Jadi tingginya pangkat seseorang di sisi Allah itu adalah ditentukan oleh tingginya kualitas ilmu yang dimilikinya. Jadi kalau semakin tinggi ilmu yang dimiliki, semakin mantap ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin baik pula, akan semakin berkualitas kemanusiaannya. Jadi sangat-sangat ditentukan oleh nilai keilmuan seseorang itu tentang masalah kualitas kemanusiaannya. Jadi oleh karenanya manusia itu ya sebetulnya al-hayawanun natiq, jadi hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa berpikir, ya tentu dengan berdasarkan ilmu. Artinya apa? Bahwa manusia itu sama juga dengan hewan-hewan misalnya. Jadi kalau manusia butuh tidur, maka hewan yang lainnya juga butuh tidur. Manusia butuh makan dan minum, maka hewan yang lainnya juga merasa butuh terhadap makan dan minum. Bahkan kalau hewan itu butuh yang namanya wati, butuh yang namanya jima misalnya, maka manusia pun butuh yang namanya jima. Tetapi yang membedakan apa? Ilmu di situ.

Jadi ilmu, jadi manusia itu dengan ilmunya akan mampu memfungsikan dirinya, akan mampu memposisikan dirinya. Kalau sudah ada ilmu berdasarkan ilmu kehidupannya, maka dia akan tahu kepada barang yang kepada barang yang halal, mana barang yang haram, mana barang yang mubah, mana barang yang syubhat. Maka di situ kemudian yang bisa menciptakan kemanusiaan dirinya itu. Jadi makanya kalau sudah mempunyai ilmu, maka segala halnya akan menjadi berkualitas. Misalnya ibadahnya akan juga berkualitas. Jadi karenanya kalau tidak keliru Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan begini, al ilmu yakdzifu fi qalbil insan, atau ada yang kalimat yang lain, al ilmu yahdi lil ibadah. Jadi ilmu itu akan menunjukkan seseorang itu untuk melakukan ibadah. Jadi akan selalu termotivasi untuk beribadah, akan termotivasi untuk taat melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ yang saya maksudkan tadi bahwa kalau ilmu itu sudah berada di dalam hati seseorang, sudah mantap di dalam hati seseorang, maka dia akan termotivasi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di situ kemudian kaitannya juga dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Makanya perbuatan-perbuatan itu harus berdasarkan dengan kepada ilmu. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya'nya, jadi al-ilmu bila amalin jununu, jadi ilmu tanpa dikerjakan, tanpa dilaksanakan, jununun, adalah suatu kegilaan. Tetapi wal amalu bila ilmin, sedangkan sebaliknya, ilmu perbuatan tanpa ilmu la yakun, adalah tidak ada artinya. Jadi di sini kemudian sangat terasa sekali bahwa kualitas daripada aktivitas, daripada perbuatan-perbuatan seseorang itu dapat ditentukan oleh ilmu yang dimilikinya. Jadi karenanya ya kita sangat penting untuk bagaimana mempunyai kesadaran terhadap ilmu, ya tentu ilmu agama yang sangat utama. Di situ kemudian yang pertama itu adalah kualitas ibadahnya itu melebihi daripada kualitas ibadah orang yang tidak mengetahui terhadap ilmu. Jadi makanya al-alim itu kata Rasulullah, al-alim, orang yang alim, kafadli, adalah seperti keutamaanku, kafadli adalah seperti keutamaanku ala adnakum, atas paling rendahnya di antara kalian-kalian itu. Jadi karenanya kualitas seseorang itu sangat-sangat ditentukan oleh ilmu yang dimilikinya. Misalnya juga ibadatul alim, jadi walaupun ini bukan hadis, ibadatul alim afdalu, naumul alim afdalu min ibadatil jahil, jadi tidurnya orang yang punya ilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh, yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Orang yang tidur berdasarkan kepada ilmu itu adalah lebih berkualitas di sisi Allah daripada ibadahnya orang yang daripada ibadahnya seseorang yang tidak berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Jadi karenanya kata Ibnu Maskawi itu lagi, al-ilmu kamalul insan, ilmu itu adalah kesempurnaan manusia. Mencapai kesempurnaan kualitas manusia itu adalah hanyalah dengan ilmu pengetahuan. Kullama zadat mahabbatul ilm, di saat cintanya terhadap ilmu pengetahuan, jadi hampir sama dengan yang barusan. Kullama zadat mahabbatul ilmi, di saat kesenangan terhadap ilmu pengetahuan itu sudah bertambah,
maka zadat insaniatan, maka kualitas kemanusiaannya itu juga akan ber

0: ilmu dengan berpikir saja itu sudah berbeda. Makanya ada yang menyatakan, kalaupun ini juga bukan hadis, tetapi ada yang menyatakan ini hadis dhaif. Misalnya, tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sanatin. Jadi berpikir sesaat, lah itu lebih utama daripada ibadah dalam setahun. Kenapa? Dengan berpikir itu apa namanya akan mampu memunculkan kesadaran-kesadaran sebagai hambanya Allah. Dengan berpikir itu akan mampu menemukan hakikat daripada segala yang diciptakan oleh Allah. Dengan berpikir itu akan mampu menemukan kebenaran-kebenaran. Jadi makanya kita ini ya hendaknya betul-betul gila terhadap ilmu pengetahuan sehingga kualitas kehidupan kita itu betul-betul terjamin indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya juga ada hadis yang menyatakan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Segala apapun kalau sudah dimanage oleh orang yang tidak tahu terhadap ilmunya, fantadhir sa'ah, maka akan terjadi yang namanya kehancuran. Contoh misalnya orang yang menjadi kepala apapun saja, menjadi kepala sekolah, menjadi pengasuh pesantren, kemudian ya menjadi pejabat DPR, menjadi bupati, kelebun dan semacamnya, itu kalau tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai manajemen yang mapan, maka fantadhir sa'ah, tunggulah yang namanya kehancurannya. Jadi karenanya maka ya kita hendaknya gila terhadap ilmu pengetahuan, ya tidak memilih apakah kita itu sudah melewati masa kanak-kanak, sudah dewasa, sudah umur tua misalnya, tetapi tunjukkan selalu bahwa kita itu adalah cinta terhadap ilmu. Bagaimana caranya? Ya kita tetap setia terhadap ilmu dengan mendengarkan, terus belajar dan terus belajar kepada orang yang lebih tahu, dianggap lebih tahu terhadap ilmu pengetahuan, sehingga di situ kemudian dapat dilihat bahwa dia itu cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dengan cintanya terhadap ilmu pengetahuan, lah di situ kemudian akan terarah kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih berkualitas, ibadahnya juga berkualitas, berpikirnya juga berkualitas, semua ahwalnya, keadaan-keadaan di dalam kehidupannya itu semuanya akan berkualitas. Jadi itu yang menjadi pengantar pada kesempatan pagi ini tentang pentingnya ilmu, dan dengan ilmu seseorang itu akan mampu menciptakan kualitas kehidupannya semaksimal mungkin, dan akan menggapai nilai-nilai di dalam kehidupan secara prima. Begitu pengantar dari saya pada pagi hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik.
1: Oke, terima kasih Ustaz, dan saya undang Anda pendengar di 3 jalur telepon kami ya, di 0328-665-396, 662-317, kode area 0328 jangan lupa, atau di 0811-334-5101 via telepon ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana Bapak?
2: Itu Bondo.
1: Dengan?
2: Pak Taufik.
1: Pak Taufik, semoga diberikan kesehatan selalu hari ini, Pak Taufik.
2: Amin.
1: Baik.
2: Semoga kita juga.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Bersama Ustaz siapa ini, Mbak?
1: Bersama Ustaz Amirul. Amirul Hatib hari ini.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik.
2: Iya, berbicara tentang masalah ilmu ya. Mm-hmm. Sekarang di era zaman sekarang, sudah sangat minim sekali orang yang mencari ilmu agama. Terkadang cuma mencarinya di musola-musola saja pada waktu masih ke zaman kanak-kanak. Setelah usia menginjak usia remaja,

0: masuk SMP sudah berhenti ngajinya dan sudah mencari ilmu umum terus sampai ke perguruan tinggi. Apakah itu masih juga belum juga dikatakan berilmu? Ya itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua kalau saya masih ngaji dulu, ilmu tibni itu ilmu kedokteran, juga ilmu umum. Kan apakah ilmu tibni termasuk ilmu agama? Sekian, Pastor. Terima kasih atas penjelasannya.
1: Baik.
0: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz dijawab.
2: Langsung saja, yang pertama Bapak Taufik yang dari Situbondo, apakah kemudian anak-anak yang saat ini sudah keluar daripada apa namanya MISD, sudah ada apa namanya di musola-musola misalnya, sudah keluar di situ kemudian tidak mau ke pondok pesantren misalnya, apakah kemudian sudah dikatakan berilmu? Ya tentu ilmunya ya apa namanya ada levelnya kan begitu. Jadi levelnya misalnya ya ilmunya anak TK, ilmunya anak SD kan begitu. Jadi kalau berbicara tentang masalah agama ya secara umum ya mungkin masih belum mengetahuinya. Karena mungkin kalau masih anak SD lalu berhenti mencari ilmu pengetahuan misalnya, ya di situ kemudian mungkin hanya tahu terhadap sholat. Itu pun kalau tahu terhadap sholat, jadi tahu terhadap puasa, mungkin belum tahu kalau perempuan itu tentang masalah darah haid. Jadi karena sangat miris sekali memang di era digital, di era modern ini, Gen Z ya, ini sangat-sangat miris sekali. Kenapa banyak anak-anak yang sudah enggan untuk apa namanya ngaji Al-Quran di rumahnya sajalah. Jadi di saat waktu maghrib itu hanya di rumahnya apa namanya ya pegang HP dan seterusnya. Jadi di sini kemudian harus ada kesadaran orang tua yang mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap anak-anaknya. Kemudian masyarakat juga mempunyai tanggung jawab secara komunal. Jadi kalau ada tradisi lingkungan yang seperti itu, bagaimana masyarakat itu mempunyai kesadaran secara bersama-sama agar supaya tradisi yang seperti itu tidak dibiarkan. Jadi kalau dikatakan apa namanya, kalau ditanyakan apakah itu sudah mempunyai ilmu, ya tentu kita lihat kan begitu. Jadi makanya perlu keberlanjutan daripada mencari ilmu itu, jangan hanya MI sudah selesai misalnya, SMP sudah selesai misalnya, tapi bagaimana mencari ilmu agama itu tentu kita meletakkan generasi muda kita ke pondok-pondok pesantren, karena di pondok pesantren itu adalah satu-satunya lembaga yang dapat dipercaya untuk mengajarkan ilmu agama. Dan tentu di situ di berbagai pondok pesantren sudah mempunyai sanad keilmuan. Maka sanad keilmuan itulah sangat penting, bahkan lebih penting daripada ilmu itu. Itu yang pertama Bapak Taufik. Jadi apa namanya ya tentu kita melihatlah tentang seperti apa level apa namanya pendidikan anak-anak kita begitu. Jadi tentu dari situ kemudian bisa mengukur terhadap ilmu yang dimiliki. Kemudian yang kedua itu apa dulu sudah?
1: Ketika misalnya menuntut ilmu di bidang lain, misalnya kedokteran begitu.
2: Seperti halnya ilmu kedokteran misalnya. Seperti halnya ilmu kedokteran. Begini. Imam Al-Ghazali itu cenderung membagikan ilmu itu, ilmu yang pertama itu ilmu yang mahmudah, tentu ilmu agama, ilmu tauhid, kemudian ya fikih, tasawuf, akhlak itu. Terus yang kemudian yang kedua, itu ada ilmu yang mubahat. Termasuk ilmu kedokteran itu adalah al-mubahah. Tak masalah. Termasuk di dalamnya juga cabang-cabang daripada keagamaan. Kenapa? Karena ilmu kedokteran itu juga akan memberikan kemaslahatan ammah tentu yang itu juga dibutuhkan oleh masyarakat luas begitu. Jadi termasuk ilmu al-mubahah untuk dipelajari

0: Tergantung kepada situasi dan kondisi. Orang yang mau menuntut ilmu kedokteran itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Hukumnya boleh-boleh saja, kata Imam Al-Ghazali, tidak apa-apa. Yang ketiga, itu ada ilmu yang mazmumah, ilmu yang tercela. Misalnya, ada ilmu yang membahayakan orang lain, seperti halnya ilmu sihir, ilmu santet, ataupun ya ilmu koteka lah kata orang Madura. Nah, di situ ada ilmu yang mazmumah namanya, yang tidak boleh sama sekali dipelajari oleh semua orang, begitu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Baik, itu saja.
1: Baik, okay. Jadi intinya memang kita belajar ilmu selama itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat itu selalu bernilai ibadah, begitu ya Ustadz ya?
0: Iya.
1: Misalnya kita lagi ada di pemerintahan, kemudian kita ingin mengupgrade ilmu pengetahuan kita dengan kuliah lagi atau belajar begitu. Nah ini juga termasuk hal baik, hal positif pasti ya, untuk meningkatkan kinerja kita begitu ya Ustadz ya?
0: Iya. Jadi makanya mencari ilmu itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur begitu. Bahkan ya sepanjang hidup. Jadi makanya tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi ilmu itu ya dipelajari akan semakin apa namanya, tidak ada ilmu. Artinya akan semakin haus. Dipelajari semakin tahu akan semakin haus. Begitu kemudian di saat seseorang itu sudah mengetahui terhadap manisnya ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, apalagi sudah menjadi ilmu yang nafi, menjadi ilmu yang tertanam di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Jadi sehingga kata itu tadi bahwa ilmu itu akan menciptakan diri pribadi seseorang itu lebih mapan.
1: Baik. Begitu. Kalau misalnya kita mencari ilmu, terutama mencari ilmu agama begitu. Kalau Ustaz tadi mengatakan kalau di pondok pesantren itu ada sanad keilmuan. Bagaimana dengan kita yang mencari ilmu di media sosial tuh Ustaz? Dengan sepenggal tausiah barangkali atau ini ya konten-konten seperti itu hukumnya bagaimana Ustaz?
0: Ya, di situ kemudian yang perlu diklasifikasi begitu. Jadi kalau misalnya ya apa namanya seseorang itu mencari ilmu di konten-konten kemudian di ceramah-ceramah itu hendaknya dia memilih terhadap konten-konten yang terpercaya, kemudian juga situs-situs yang terpercaya, cari tahu kepada orang yang apa namanya mengetahui terhadap mana konten yang terpercaya, mana situs yang terpercaya dan seterusnya. Terus kemudian kemarin ini mungkin setengah bulan yang lalu lah itu ada keputusan Bahsul Masail untuk di PC NU Sumenep ya terkait dengan bagaimana penggunaan AI untuk di era modern bertanya tentang ilmu pengetahuan kepada AI misalnya. Maka diklasifikasi di situ, ditafsir kemudian hukumnya. Bagaimana hukumnya? Kalau orang yang mengetahui terhadap ilmu agama, bertanya ilmu agama terhadap AI, punya dasar dia ilmu agama tentang masalah fikih misalnya, dan seterusnya, lah itu hukumnya diperbolehkan. Jadi menggunakan AI itu demi untuk menyempurnakan keilmuannya, bukan mengambil ilmu apa namanya dari AI ansih, maka hukumnya boleh begitu, tidak masalah, boleh saja. Tetapi yang kedua, hukumnya malah justru tidak boleh, malah tidak boleh bagi orang yang tidak mempunyai dasar ilmu agama. Kenapa? Karena kalau tidak tahu, istilahnya misalnya tidak tahu terhadap promnya, prompt itu kalau di AI kan memerintah begitu.
1: Komandonya.
0: Jadi kalau tidak tahu untuk menyusun bahasa-bahasa perintah di AI, maka bisa saja menyesatkan hasilnya. Jadi karenanya orang-orang yang seperti ini ya tidak diperbolehkan. Jadi kalau tidak mempunyai dasar keilmuan apa yang dia cari di AI, maka hukumnya tidak diperbolehkan begitu.
1: Ya baik, memang sekarang apa-apa tanya ke internet ya Ustaz ya. Apa-apa tanya ke AI.
0: Iya.
1: Jadi
0: Nah,
1: ini
0: itu naifnya.
1: iya.

0: Jadi kadang kita itu ini juga dilema. Di satu sisi kita di era keterbukaan informasi kita jadi pintar begitu ya, karena akses yang mudah. Tapi di sisi lain kita itu cenderung tidak terarah, karena memang kalau gurunya itu AI atau internet yang hanya menjelaskan setengah-setengah gitu ya, tidak menyeluruh. Ini bahaya juga di ke depan untuk keilmuan ya, Ustaz ya.
1: Iya. Jadi makanya apa namanya ilmu itu harus ada gurunya
0: Iya,
1: gitu loh.
0: betul.
1: Harus ada guru, lebih-lebih ilmu agama. Jadi di situ kemudian guru yang akan menegurnya, guru yang akan memperbaikinya manakala muridnya itu sudah keliru misalnya. Jadi kalau AI tidak ada yang menyalahkan gitu. Kalau internet tidak ada yang bisa menyalahkan. Jadi makanya kalau ilmu agama hendaknya berhati-hati, jangan sampai bertanya langsung kepada AI, tapi bertanyalah kepada guru, bertanyalah kepada kiai, kepada ustadz yang mumpuni di bidangnya.
0: Baik. Satu pertanyaan terakhir bisa dijawab singkat Ustadz, karena waktu kita kurang dari 4 menit. Ketika misalnya kita mengetahui sesuatu, mengetahui ilmu dari guru kita begitu ya, apakah kita juga punya kewajiban untuk menerapkan ilmu itu? Karena saya pernah membaca hadis riwayat At-Tirmizi, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Mengenai amanah ini nih, kita yang tahu ilmunya, apa kita wajib untuk wajib untuk menurunkannya, padahal kita sendiri kadang ragu-ragu dengan keilmuan itu, dengan kemampuan kita sendiri. Dijawab singkat sekali.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Kita ya tentu melihat terhadap ilmu yang dimiliki, ilmu apa yang diberikan oleh seorang guru. Maka misalnya kalau bermanfaat kepada pribadinya silahkan diamalkan, apalagi juga bermanfaat kepada orang lain juga dilaksanakan. Kalau misalnya ilmu itu tidak bermanfaat kepada pribadinya ataupun juga kepada orang lain, kepada masyarakat secara umum misalnya, ya maka jangan sampai diamalkan apapun ilmunya. Tetapi apapun ilmunya juga silahkan dilaksanakan kalau itu bermanfaat. Tidak memilih apakah ilmu agama, apakah ilmu umum, dan selainnya. Tidak memilih itu, tetapi tergantung kepada sejauh mana manfaat ilmu yang diberikan kepada kepada seorang murid tersebut. Jadi di situ kemudian kita bisa melihat, kita bisa menilai terhadap ilmu yang dimiliki. Apalagi misalnya ya ragu-ragu misalnya apakah benar ataukah tidak. Ya jangan sampai
0: jangan, ya.
1: Dibiarkan begitu kan.
0: Okay,
1: jadi hendaknya klarifikasi dulu, hendaknya tasbit, hendaknya memantapkan ilmu itu terlebih dahulu, bisa menanya ulang terhadap guru yang memberikannya, atau bisa membandingkan, menanya kepada orang lain yang mungkin juga mempunyai kapasitas keilmuan yang sesuai dengan ilmu yang ditanyakan begitu.
0: Baik. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Amirul Khatib, dan ini sungguh mulia ya bagi para guru-guru, ustadz-ustadzah, para dosen kita, para suhu kita, para master kita ya, penembar ilmu. Ini sungguh mulia, dan juga para manusia yang sedang mencari ilmu hari ini. Terima kasih Ustaz Amirul Khatib juga memberikan ilmu pada kita pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat. Dan pendengar, saya Gita Ayu pamit. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Untuk memaksimalkan peran ayah, saya pikir relevan karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan itu karena mereka kehilangan figur ayah.
2: Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi Kamis 23 Juli. Saya Gita Ayu menyampaikan info selengkapnya. Dinas Pendidikan Sampang menjadikan penguatan peran ayah dalam keluarga sebagai fokus peringatan Hari Anak Nasional. Berbagai kegiatan disiapkan mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan tumbuh kembang anak. Supriyadi melaporkan.
4: Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Sampang tahun ini mengangkat tema penguatan peran ayah dalam keluarga. Dinas Pendidikan setempat menilai keterlibatan ayah menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Laksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan

0: mengabarkan rangkaian peringatan Hari Anak akan berlangsung mulai Juli hingga Agustus 2026. Salah satu kegiatan yang disiapkan berupa perlombaan yang melibatkan ayah dan anak sebagai bentuk penguatan interaksi dalam keluarga.
1: Untuk memaksimalkan peran ayah, saya pikir relevan karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan, tidak hanya yang di Sampang begitu ya, itu karena mereka kehilangan figur ayah, sehingga mereka mencari figur-figur tersebut pada tempat-tempat lain yang kemudian berefek negatif. Salah satunya mungkin yang perempuan, dia tidak menemukan figur ayah.
0: Menurut Roro Dewi, kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari berperan membangun rasa aman dan kedekatan emosional anak. Minimnya perhatian dari ayah dapat membuat anak lebih mudah mencari figur pengganti di luar keluarga, termasuk melalui media sosial maupun lingkungan yang belum tentu memberikan pengaruh positif.
2: Peringatan Hari Anak Nasional dinilai masyarakat momentum meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak sekaligus perlindungan anak di keluarga dan masyarakat. Salah seorang warga Sumenep, Akbar, mengatakan Hari Anak Nasional hendaknya tidak dimaknai sebatas peringatan dan ini justru menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat bersama-sama memastikan siap anak memperoleh hak, mulai dari pendidikan, kasih sayang, perlindungan, hingga kesempatan mengembangkan potensi diri.
3: Intinya memperingati Hari Anak Nasional sebagai bentuk ajakan untuk peduli terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak, sekaligus memberi ruang seluas-luasnya agar tumbuh kembang anak secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.
2: Akbar berharap peringatan Hari Anak Nasional mendorong terciptanya lingkungan dengan aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian, anak dapat dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa berkualitas dan berdaya saing. Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang Hari Anak Nasional.
4: Saya Muhammad Arifin di Kalanget. Di Hari Anak Nasional, harapan saya, ayo kita semua, terutama orang tua, jangan ada pembiaran hilang dari pantauan yang berakibat anak jauh dari norma-norma agama.
5: Saya Ibu Runi di Batuan Sumenep. Menurut saya, peringatan HAN atau Hari Anak Nasional tujuannya tidak lain untuk menjadi perhatian kita semua terhadap anak-anak kita. Dan diharapkan kita semua berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman.
6: Saya Walid bin Walid di Mandini. Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga, diperhatikan pendidikannya, kesehatannya, dan keamanannya. Di Hari Anak Nasional, saya juga berharap situasi saat ini yang penuh dengan media instan, orang tua, pemerintah, dan semua yang sayang pada generasi bangsa ini sama-sama memantau dari hal yang menyeret ke negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sayangi anak, lindungi mereka, bangun masa depan, menjadi komentar Buletin Berita Pagi, dibacakan dan ditulis oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Peringatan Hari Anak Nasional tidak seharusnya berhenti sebagai agenda seremonial yang dipenuhi slogan dan perayaan. Momentum ini merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan sejauh mana semua elemen untuk benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas utama pembangunan. Tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan panggilan moral yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Anak adalah generasi penerus bangsa. Di tangan merekalah masa depan ditentukan. Karena itu setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan. Namun realitas yang terjadi masih memprihatinkan. Angka kekerasan terhadap anak kita lihat masih tergolong tinggi. Berbagai kasus kekerasan fisik, psikis, perundungan hingga kekerasan seksual dan tindakan asusila terus bermunculan. Ironisnya, banyak pelaku justru berasal dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, seperti keluarga, lembaga pendidikan, maupun lingkungan terdekat. Fakta ini menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak sering kebobolan dan masih membutuhkan penguatan yang serius. Karenanya, perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau aparat penegak.

0: hukum saja, tapi perlu andil besar. Keluarga sebagai benteng pertahanan pertama, sekolah hingga masyarakat sekitar juga memiliki tanggung jawab yang sama. Di era digital, tantangan perlindungan anak semakin kompleks. Paparan konten negatif, eksploitasi melalui media sosial hingga kejahatan cyber yang menyasar anak menuntut pengawasan yang lebih bijaksana. Orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus hadir mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan teknologi. Kedekatan emosional menjadi benteng yang tidak kalah penting dibandingkan pengawasan. Membangun lingkungan yang ramah anak harus menjadi gerakan bersama. Menyayangi dan melindungi anak bukanlah beban, melainkan investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Maka refleksi Hari Anak Nasional hendaknya menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia sedang tumbuh hari ini, di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Anak bukan hanya harapan keluarga, tetapi juga harapan bangsa. Ketika setiap anak merasa dicintai, terlindungi, dan diberi kesempatan berkembang secara optimal, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, dan berperi kemanusiaan. Itulah makna sejati Hari Anak Nasional, memastikan setiap anak dapat tersenyum hari ini dan memiliki masa depan yang lebih baik esok hari. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep. Jejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami. Kami beralih ke info lain. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menanggapi meningkatnya kasus asusila anak di Madura. Alvin Wairi melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mengingatkan pentingnya memperkuat kembali peran strategis orang tua dan pihak sekolah untuk secara ketat mengurangi penggunaan gawai atau gadget pada anak di bawah umur. Pernyataan tegas ini keluar menyusul maraknya rentetan kasus kekerasan seksual sadis yang menimpa anak-anak di Pulau Madura belakangan ini. Sebagai langkah nyata intervensi di sektor pendidikan formal, pihaknya mengaku telah menerbitkan imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Jawa Timur untuk menyediakan fasilitas tempat penyimpanan khusus gawai di area sekolah. Hovifa juga menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat beserta pemangku kepentingan harus saling menguatkan sinergi guna memberikan perlindungan menyeluruh serta pendampingan psikologis bagi anak di bawah umur. Sebelumnya di Kabupaten Sampang terdapat kasus memilukan di mana seorang anak di bawah umur diperkosa oleh 27 orang. Terakhir kasus serupa terjadi di Kabupaten Bangkalan yang melibatkan penyekapan serta ancaman celurit oleh 3 orang pelaku terhadap korban anak.
1: Polres Sumenep kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Seorang pria 42 tahun diamankan beserta 8 poket sabu, sejumlah barang bukti berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Imam Mulis melaporkan.
3: Polresta Sumenep menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Satres Narkoba Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria berinisial HB berusia 42 tahun di sebuah rumah di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari hasil penyelidikan petugas yang kemudian dilanjutkan dengan penggerbekan sekitar pukul 1 dini hari. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 8 poket sabu dengan total berat bersih 1,74 gram. Satu poket ditemukan di teras rumah, sementara 7 poket lainnya berada di dalam kamar. Selain narkotika, petugas juga mengamankan uang tunai yang diduga hasil transaksi, 1 unit telepon genggam, timbangan digital, plastik klip, sebungkus rokok, tas anyaman plastik, serta 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui kepemilikan seluruh barang bukti.
4: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
3: Ibda Ardan, sapa anak kerapnya, menambahkan penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, mengirim barang bukti ke

0: Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, serta melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lainnya. Polresta Sumeneb juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif, memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing sebagai upaya bersama menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.
1: Pemkab Sumeneb mempercepat pengisian puluhan jabatan administrator yang dijabat PLT. Langkah ini dilakukan memperkuat kinerja organisasi sekaligus efektivitas pelayanan publik. Muhammad Ali melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mempercepat pengisian 24 jabatan administrator atau kepala bidang yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan di setiap organisasi perangkat daerah berjalan lebih efektif dengan dukungan pejabat definitif. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumeneb Beni Irawan menjelaskan, sebanyak 14 posisi kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Sementara 10 pejabat lainnya masih diisi pelaksana tugas menyusul adanya proses rotasi maupun promosi pejabat. Beni menambahkan, BKPSDM terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN agar seluruh tahapan administrasi pengisian jabatan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan. Proses seleksi juga dilakukan dengan menerapkan sistem merit yang mengedepankan penilaian terhadap kinerja, kompetensi, integritas, kualifikasi, serta rekam jejak aparatur sipil negara.
3: Dilakukan melalui proses sistem merit dengan mempertimbangkan tentu yang pertama adalah kaitan dengan kinerja, yang kedua kaitan dengan kompetensi, ketiga kaitan dengan integritas, kemudian yang keempat kaitan dengan kualifikasi, dan yang terakhir kaitan dengan rekam jejaknya. Kami menargetkan seluruh proses yang dilakukan untuk pengisian jabatan-jabatan dimaksud itu berjalan dengan cepat dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
2: BKPSD menargetkan seluruh proses pengisian jabatan administrator dapat segera dirampungkan. Dengan terisinya jabatan secara definitif, diharapkan tata kelola pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumeneb semakin optimal serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Kementerian Koperasi memberikan pelatihan bagi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Indonesia. Mereka akan mulai melaksanakan tugas pada Agustus mendatang. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Kementerian Koperasi memberikan pelatihan bagi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan, bersamaan dengan pembangunan gerai, pihaknya juga sedang memberikan pelatihan bagi 30.000 manajer Koperasi Merah Putih.
5: Paralel dengan pembangunan fisik gudang gerai tersebut, kami juga sekarang sedang melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan bagi para manajer-manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 30.000. Nanti insya Allah di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan ditempatkan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di seluruh Indonesia.
4: Lanjut Ferry menyampaikan, selain menyukseskan program KDKMP, pihaknya juga memiliki tanggung jawab untuk membina koperasi yang sudah ada. Karena itu, menurut Ferry, pemerintah akan menghadirkan undang-undang perkoperasian yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 agar lebih akomodatif dan modern. Di samping itu, Kemenkom juga mendorong Institut Koperasi Indonesia menjadi badan layanan umum agar dapat dikelola negara. Perubahan ini bertujuan mencetak kader dan manajer koperasi yang modern, sehingga dapat menarik minat generasi milenial dan Gen Z untuk ikut membesarkan koperasi di masa sekarang dan masa yang akan datang.
1: BPBD Sampang mencatat Kecamatan Kedungdung menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak kekeringan musim tahun ini. Hairul Umam melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mencatat 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Wilayah tersebut dipetakan ke dalam kategori kering kritis, kering langka, dan kering terbatas sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, Kecamatan Kedundung menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak, yakni 13 desa serta masuk dalam 12 kecamatan berstatus kering kritis yang diprioritaskan menerima bantuan air bersih. Selain kategori kering kritis, BPBD juga mencatat Banyuates, Pangarengan, dan Cringik masuk kategori kering langka, sedangkan Pangarengan, Sampang, dan Ketapang masuk kategori kering terbatas. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan skala prioritas penanganan.

0: masuk dalam kategori kritis apa 12 kecamatan.
1: Paling banyak itu di
2: Selain menyiapkan penanganan di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Sampang juga berencana mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun hingga kini, rencana tersebut masih terkendala kebijakan efisiensi anggaran. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Lau, Kecamatan Geger Bangkalan, merasakan krisis air bersih berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Informasinya disampaikan Miftahul Umar.
4: Bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
5: Warga desa Banyuning Lau, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Dejer dan Banyuning Lau terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
4: Bandeja, Banyuning Lao, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
5: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
6: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
5: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP.
7: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak penyisian grup ialah Suratin U17 Jatim Persema Madura City tergabung dengan Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, Persesa Sampang. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pemilingan Pamekasan. Tago Anufantrian melaporkan.
1: Persema Madura City memastikan ambil bagian dalam ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim asal Kabupaten Sumenep itu tergabung di grup yang dihuni sejumlah tim kuat berdasarkan hasil manajer meeting yang telah dilaksanakan. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan, Persema Madura City berada satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang. Meski menghadapi lawan yang memiliki kualitas kompetitif, pihaknya tetap optimis tim mampu bersaing. Menurut Eko, optimisme tersebut didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan tim selama hampir 3 bulan menjelang bergulirnya kompetisi. Masa persiapan itu dimanfaatkan untuk membangun kekompakan tim, meningkatkan kondisi fisik, serta mematangkan strategi permainan. Eko menjelaskan, persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik pemain, tetapi juga pematangan aspek teknik, taktik, serta membangun kekompakan antar pemain. Tim menjalani program latihan secara bertahap agar seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai.
2: Dan alhamdulillah kemarin hasil manager meeting, kita satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang. Kami optimis dengan persiapan waktu yang hampir 3 bulan, insya Allah bisa memberikan hasil yang optimal di kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026 ini.
1: Ia berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik sepanjang turnamen dan menjadikan Piala Suratin sebagai ajang pembuktian kualitas pemain muda Sumenep. Selain mengejar prestasi, kompetisi tersebut juga diharapkan menjadi sarana pembinaan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para pemain usia muda.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran bisa hubungi telepon kami 0328665396, email rri@yahoo.com. Dari lantai 1 RUP Sumoharjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami ya. Dari sinar matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda Sumeneb pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga diberikan kesehatan di hari Kamis. Lembar ke-23 di bulan Juli 2026 kali ini pendengar. Dan seperti biasa, saya akan hadirkan perakiran cuaca dulu dari observer kita Bapak Iqbal bersama BMKG Trunojoyo Kalianget Sumeneb. Kita ikuti bersama.
2: Aduh, Sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumeneb, secara umum diperkirakan akan cerah. Untuk suhu berada di antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 51 hingga 73%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum hingga 28 km per jam. Dan untuk kondisi gelombang laut di perairan sekitar wilayah

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.